siku-siku. Udah sidak ngambil duitnya, sidak lalu berlabuh mutab bersalah orang tidur sidak berkuli. Ku sidak, sidak tidur di itu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari ngelaban panas. Tang gaji, diberi nuan ngeri sidak sebaka ngau gaji kami. Ku orang timpu kebunnya nyawat siku hari sidak. Unggal, ndak aku ngelakan nuan. Nuan pun sudah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji Nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku pun tidak ngaji sidak tidur di datai tu bakal gaji tidak diberi aku ngaji Nuan. Kati ndak tahu aku ngerja sebarang tidak aku ngau duit aku pun. Kati nuan bergedi ketegar aku nelap hati. Nyalai ke Jesus ngujung pejakuk ya. Sidak tidur di dekat nyadi dulu, lalu sidak tidur dulu, dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Cerita Jesus dalam sempama tak kejakup berkurang tu, baka kenusui uteng apa? Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, nda utai di nyadi bersari-sari, mayonya menyok. Lebuah bala orang kuli, ngigok kerja bermenua Palestin. Lebih lagi, lebuah maya musim ngetau buah anggur di Mansau. Anggurnya mesti dah ketau ngejampat, ngai ke musim hujan datai, lalu ngerusak buah anggur di Mansau nyok. Nyalai kebun berguna ke mayuh kuli, nulung yang ngetau, lalu sebarang orang tidak bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja magok gaji tidak beri ya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang yang menyok. Minimum wage kalau kita dia tu. Nama kurang itu, itu tidak cukup kena beli pemakai ke dempok seharinya. Lalu bala pekerja pan bekerja, diri memakit anak kuli, tialai tuan termumpu kebun oleh ngambil sedak gawak. Lalu hari cerita tu kita medak pemalat sedak kuli tu guna ke pengawak. Sampai ke pukul 5 lemai pan agi megak bala bisip diri buat market pekerjanya. Nanti ndak boleh pengawak, nama utai kena sedak melih pemakai ke sedak sebidik lemainya dah. Pasal gaji, nadai sedak tidur di berunding kia. Asal bisip pengawak, ngau sebarang gaji. Sidak udah lantang. Lalu bala kuli di tu, ianya bala kelas orang pekerja di pemadu ya baruah, mayanya menyok. Tak dekumbai baruah, hari bala ulun. Siku tuai pengarap keliok ke bernama C.G. Montefiore, madah ke sempama tu, Siti hari sempama tu cukup berserti, ngau muliong. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah pihak, laban buat sempama tu, Jesus ngajar pasal reti pengharap Kristian ti benar. Keterubah, ngenak sempama tu, Jesus ngajar bala murid ya, pasal bala tidak kedatai, nitih ke Jesus, udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ya, ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbuang, ketegal sidak ti dulu teka cerubah nitih ke Jesus. Kebuah pihak laban pemua Jesus semua murid ia bayak penitih tumu tau penitih dudi ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian laban ti dulu nyari orang Kristian teka laban kelama udah bersemiang bergereja dia asai kejauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kita kediri terbumpu gerejanya. Lalu harinya kita dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat menguasa bala pederi teka pasta tegawak dia. Penglama nuan udah bersembiang dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngendak sempama tu ngajar bala orang judah. Sida orang judah nemu diri orang tu dah dipilih Allah Ta'ala, the chosen people. Tangko Jesus, tu nda tahu ngasuh sidak sumbung.
lalu merenang rendah ura bukai tiukai bangsa ura Judah. Lalu tu megak tahu benar nyadi baiklisya tibaru dah tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sida ura Judah ndak ngasuh merenang rendah ura bukai tiu samon biak Allah Ta'ala serta de kredo kaya. Nyalai jatuh menyadi kemai kita berarti kajar Jesus ngakai kita Kristian kemai hari itu. Nenak leka jaku sempama tu. Ketrubah ya, kita medak pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah kaya, ia dan sedia nerima kita, lalu ngurundiang kita nadai kurang rebala terdulu nitiah kaya. Semua derunding Allah Ta'ala berga magang. Nadai lebih, lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia Jesus sudah merik nyawa diri mati atas kayu regang. Tang sepama tu magang, tahu nunjuk ke gaya Allah Ta'ala ngelalu ke kita itu pulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal kudunya tu. Lalu dari milih penembuk pengawak di kerja nuan dalam dunia tu, Allah Ta'ala tetap menerima kita ngau basa, ngau penglalu, tis bakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita mendak pemesai pengasih ngau penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Buat sempama tu tadi, kita ningau pasal bala kuli terdekat serta dapat bekerja, tang nadai tertemu ke orang terdekat ngambil sedak kerja. Sampai ke sedak diambil orang gawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi Allah Ta'ala bakal orang terbepuk kebunnya. Tusah medak kita titau gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinu lebah kita merinsak tegal tidak boleh pengawak. Amat meh kita kok gawak. Lalu ketiga, kita medak pemurah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Tu tahu diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya meri gaji ngagai balok kuliah. Lalu berjalai ya ti meri gaji, kita medak pemesai pengasih orang tempu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari menyikit parah ke dulu ritu. Muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Nanti yang meri sidak kurang rinyok, tentu tak cukup kena beli pemakai kepala bini anak sidak. Tu mah kebuah yang meri sama blok gaji. Nak milih penglawan sidak gawak. Sidak tidudi gawak, nerima ukai ngah pematut ya, tang ketegal pengasih tuan kebunnya. Tu gaya Allah Ta'ala menjadi. Ia beri kita utai, ukai ketika kita patut nerima ya, tang hari pemesai pengasih ya, hari pemesai pemurah hati ya. Nadai sikuk kita terpatut boleh selamat. Talaman pengasih ya, Allah Ta'ala dan beri selamat ke kita, duduk hari ya temeri anak tunggal ya, datai ke dalam dunia tu, serta mati, datas kayu regang, kena nanggung dosa kita. Menjadi buat mualah talam semua pengawak mana tidak kerja kita tidak kena nolong eklesia lalu kena nolong mensia megak terpedak sebaka buat mualah talam tu megak sebaka dengan pemberi kita sualah talam Allah Ta'ala tidak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemberi kita tang gaya hati kita tidak ngerja ngau hati kita tidak meri. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit, lumrik seribu. Lun biak siku bisik duit 50 sen, lalu merik semuanya. Allah Ta'ala muji pemesai, pemberi nembiak, temerik 50 sennya, lebih haria temerik 1000 hari pemisi ya. Nembiaknya merik 50 sen, merik hari penyuntuk ya. Pengawak dengan pemberi kita sebaka magang nama diberi nguati tirindu kalah talong. Utai tidak keberat kalah talong ianya spirit keraput ya. Kita tinggerja dengan kita timberi. Ianya hati dengan tuju kita. Sempama tu megak
ngajar pasal pemberi arilah talo, tiap duduk arif pengasih atau ke grace ya. Kita yang dah boleh bekerja ke pemberi arilah talo. Nun ada siku kita yang patut nerima ya, tangalah talo udah beri setiap iku kita laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau ke hadiah, tan cuma pengasih arilah talo. Nyalai ngotuk program

hitai. Ngana sampai ke diungkup ke minggu tu, nya minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta Nuan ke pengasih, ningo kesemiang nemia ti nyampi ngadap Nuan. Asuh sidak nemu lemerti kutai terpatut gagak sidak. Leberi kesidak berkat ngekuasa. Awak kesidak tak ngagak utainya ngau benar. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah sekuajak dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningung. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuak aku.

sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjo diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua kutunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Sapa nang dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensiam megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau sikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang munyi kok leka jaku orang okey anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, kena ujung ke sebuah penggerak pagi kita ke Sarito kita dekat Ninga ke program Tungkat Semangat Bukalangga Pastor German Ujang Udah tu lagi dan sebenarnya kita Ninga ke Isnanala berlagu merindang kita Jalai Penghidup Jalai Pengerindu Tua.

Shalom, lalu selamat bertemu baru bala kita iba program Tungkat Semangat. Sari tu aku ngemaik kita berjakuk pasal tema Tuhan ti berpengerai atau ke Tuhan ti pengerai aku. Bak buk Jeremiah 30 ayat ke 17 ngagai 20 nyak baca kita lalu ayat ke 17 nyebut utai munye itu. Tak sebenar aku maca tu bala peninggal mana kita bersampi dulu lalu nyerah ke program tu ngagai Tuhan. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami bak program Tungkat Semangat. Berkat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berlimpah dikenatai ke hari nuan siku aja. Nuan Tuhan tik badas, lalu pemadas nuan ukes minat disebut, tang diasai ke kami. Tuhan terima kasih berkat tiap ikut kami, ngau berkat tidak dari nuan, dalam nama payana, ngau Roh Kudus, aku dah bersampi. Amin. So Jeremiah 30 ayat ke 17 nyebut menyitu bala peninga, aku dekat ngasuh kita suman baru. Aku dekat ngerai keteliah kita. Aku ti Tuhan udah berjakuk. Tuk mah semaya Allah Ta'ala bak leka jakuk ya, ingat menyadik dalam Tuhan, Tuhan kita ukai semina pengagak serta pengelepas, tangia megak pengerai yang ingin dekat ngerai ke kita. Bak Jeremiah 30 kebaru dah baca kita ingat tadi. Ya orang Israel bak mayanya sidak ya teliah, sidak ada perinsa, sidak ada kemedias. Lalu sidak ya dibuai ari menua, sidak empuk tegal dosa. Tang Tuhan ngubah semua pemediasnya ngagai pengelantang. Ya bersemaya mutal kepenusah sidaknya, bah namarti jakuknya menjadi dalam Tuhan. Tuhan ngubah pemerinsa ngagai penyamai, sumpah ngagai berkat, penyai ngagai pemadas, pemedias ngagai pengelantang, penyakit ngagai pengerai, pemati ngagai penghidup. Sidak tik jauh ngejang ari Allah Ta'ala, dia tuk sidak pulai baru ngagai Allah Ta'ala. Tuk mah Tuhan kita, Tuhan tik penuh pengasih, pengasih yang meruan belamaya. Ya nak berubah, ya sebaka kemari, saritu ngau belamaya. Ya ngerja utai tik mana, kedulu kelia, dia tuk ngau kebelama-lamaya. Ya nak berubah. Bak buk luk 1 ayat ke 37 nyebut tu, nadai utai ti nak ulih dikerja Allah Ta'ala. Berarti jakuknya tiap semaya leka jakuk Tuhan dekat dikamat kaya leka jakuk ya anda ngelebu kita. So 4 itik dekat disebut aku di tuk bala peningan. Nombor 1, Tuhan nyadi ke penyuman. Bak ayat ke 17 tadi au, aku dekat ngasuh kita suman, aku dekat ngerai ke penyakit kita, aku Tuhan udah berjakuk. Nah, bak bob Jeremiah tu berjakuk pasal semaya Allah Ta'ala. Semaya ya dekat nyuman ke sidak hari semua macam penyakit. Ingat Allah Ta'ala nak kalak bola. Dini kita medaknya bak Titus 1 ayat kedua. Pengharap ngau penemu ti berduduk bak pengadang ke penghidup ti meruan belamaya, ti udah disemaya ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala enda kala bula. Kenyau hari sebedau penumbuh dunia. Erti jakuk tu, bala peninga, Tuhan dekat ngamat ke semua semayanya. Tuhan nak mungkil ke semayanya. Ya, nak mungkil ke semayanya sekali-kali. Nama utai ti semaya, kaya nyak mah utai ti nyadi. Kita jakuk Tuhan marah kita semina. Ya, datai ngagai ya ngau pengharap. Lalu berpegai bak pengamat ya. Lalu dia semayanya dekat diasai ke penghidup kita. So, nama arti jakuk itu, Tuhan ulih ngerai. Ngerai ke nama bala peninga. Tuhan ulih ngerai ke tubuh kita ti sakit. Tuhan udah ngerai ke emosi ya, ngau hati tik sakit. Amin. Ya, mayuh orang ketegal, mayuh penusah ngasuh emosi, ngasuh nyau stres lagi lalunya tik ya, ngasuh sidak ya nyau ati dia nyau kai main penusah tang datai ngage Tuhan. Tuhan kita ya dikumai kita merik kita shalom, merik kita pemai, merik pengelantang. Amin. Lalu pihak megak nama tekat geraya. Nanti kita putus kawal dengan pengandiri. Ya, kawal, putus kawal dengan Allah talapan. Datai ngagaya. Ya. Amin. Tuhan ti penuh pengasih. Ngasuh kawal ti putus. Dia tu dijantil ke baru. Di kemana ke baru. Pihak megak nanti kita sakit penyakit rohani kini. Erti penyakit tu.
ianya kita nyo nak ibuah ke Allah Ta'ala jauh hari ya, lalu kagi ngemerat ku tebukai menjadi dalam Tuhan. Ingat lebuh maya kita terkelincil bak dunia tu datang ngege Tuhan. Tuhan tau dikarap ngampun nuci mersi penghidup kita. Lalu ngumai kawal kita pulai baru ngau ya. Pihak megah orang ti putus asa kegagalan. Ya ekonomi bak ruang bila nyak tusah. Ingat menjadi dalam Tuhan. Tuhan oleh mantuk kita, oleh ngemetul, oleh ngelurus, ya oleh ngemanah ke semua utai. Nama utai terpatut dikerja kita dah. Utai terpatut dikerja kita, ya, ianya datai ngau pengharap. Sebukun danduknya baru, datai ngau pengharap. Tuhan oleh ngerai ke semua penyakitnya. Pengawak kita seminak datai ngau pengharap. Pengharapnya di kekunci, kerja aja datai bak penghidup kita. Itu disebut bab Mazmur 147 ayat ketiga. Ia ngerai ke orang ketusah hati lalu malut telih sidak. Lalu bab pemansut 15 ayat ke-26 megak menyebut tu. Aku tu Tuhan ti ngerai ke kita. Nah, tu semaya jakut Tuhan tau. Amen. So awak ke kita itu datang ngagai ngau pengharap lalu bapegai bak pengamatnya. Ada ke yang ngerai ke nuan tekalamnya atau ke bamaya bukai. Amen. Pengerai ianya bak jari Tuhan. Ya, ngerai nyak bak jari Tuhan. Nama utai kena pelajar kita di Tok Balap Ringa, baik semua penusah kita ngagai Tuhan Jesus. Pengerai datai lebuah kita belabuh nyerah ke penghidup ngagai ya siku aja. Nyerah ke ngau pengharap. So pengharap muka pintu ngagai pengerai datai bak penghidup kita. Poin kedua Balap Ringa, Tuhan merik pulai nama ti udah lenyau. Aku nanduknya baru. Tuhan merik pulai nama utai ti udah lenyau. Bab Joel 2 ayat ke-25 nyebut utai temunya itu. Aku dekat merik pulai baru ngagai kita. Utai ti udah lenyau ari jari kita. Dalam berapa tahun bala buntak makai utai ti ditanam kita. Inah bak jaku English madah 7 kali lipat ya dekat mulai ngagai kita. Nah bak dunia tu mayuh macam buntak, mayuh macam langau, mayuh macam burung. Ya, ya ti udu ngacau, ya ti ngambil nama benih ti badas bak penghidup kita. Berkat ti badas. Tengdinga bala menyari dalam Tuhan. Dinga mana-mana. Tuhan dekat mulai kenama utai ti udah lenyau. Sekali dak ku nyebut datai ngagai ya ngau pengharap. Bak Jeremiah 30 ya ayat ke-18 ngagai 20 simpul ya dia. Jakuk Tuhan dituk bersemaya dekat merik pulai baru nama utai ti udah lenyau. Amin. So Tuhan bersemaya dekat merik pulai baru nama utai ku dah lenyau. Nama utainya ya nyak menua ti rusak Tuhan dekat ngemanah ke baru. Ya ruang bilik ti pecah Tuhan dekat berjantil kaya baru. Amin. So pengagau ti udah lenyau lebuh kita pulai ngagai Tuhan. Tuhan dekat mulai ke pengagaunya baru. Yang ya anda ngasuh hati kita tusah belama. Tuhan meri kita pulai pengagau kita baru. Bangsa ti rusak ya dia tu dekat diberkat oleh Tuhan. Lebuh bangsanya datang ngagai Tuhan ngaku pengalami ngaku penyalah ya lalu ngemaruah ngensuruak ke diri ngagai Tuhan. Ya dekat merekat menuanya baru. Masa depan tik gelap dia tu nyadi cerah. Ekonomi ruang bilik tik rusak dia tu di kemanakah? Amen. So nama titik selalu ngerusak ekonomi ruang bilik. Lebuah maya kita titik nak nemu ngatur duit ringgit kita ya. Tukang ngerja utai titik nak patut dikerja kita. Tang lebuah kita datang ngegi Tuhan. Tuhan nemu ya negu hati kita. Lalu dia kita ngelurus ke penjalai kita titik bingkuk. Ngemana ke ulah kita. Ya titik dulu subak nuju ngagai pengrosak tang dia tu Tuhan ngelurus lalu ngemana ke ulah kita nyak baru lalu dia lalu mulai ke ekonomi kita ngau mana bak ruang bilik dingau balap dingau Tuhan ukai seminak dekat muai pemedias kita tang ia dekat merik pulai baru semua utai ti udah lenyau indah reta tenggira kita. So nama utai kita pelajar kita di tu balap dingau nadai utai ti nak ulah dikerja Tuhan. Nama-nama utai ti udah lenyau. Tuhan dekat mulai kaya baru. Pengawak kita semina datai ngagaya ngau pengharap. Bak buk Mark, Injil Mark 11 ayat 24 madah entik kita harap.
semua utai udah magang sutuk jakuk Tuhan. Enti nuan narap semua utai udah magang. Tang anang nguji Allah Ta'ala. Amin. So anang sekali-kali nguji Allah Ta'ala. Datai ngau insuruah. Datai ngau atitik baruah. Ya. Lalu amengkang Arab. Arab kayanya. Alay datai ngegepuan ke nombor tiga tu. Bebayak ngau Allah Ta'ala. Labannya mutai kerkerinduk Tuhan. Ianya kita itu pulai baru ngegaya. Pulai datai semak ngegaya Tuhan. Lalu ia dekat datai semak ngagai nuan. Ia mengkang ngetuak pintu wati nuan. Lebuah nuan muka pintu wati. Ia dekat tamak begulai sejalai ngau nuan. Pengingin hati Tuhan dekat ke kawal kita majak semak sesemak ngau ya. Entik kawal kita udah jauh ngejangari Tuhan. Datai ngagai ya. Bak Jeremiah 30 ya ayat 21 ngagai 22 simpul ya. Nuan dekat nyadi ke anemia aku. Lalu aku nyadi ke nemia Allah Ta'ala. Atau aku macamnya baru. Ya nuan dekat nyadi ke nemia aku. Lalu aku nyadi ke Allah Ta'ala nuan pihak ku jakuk Tuhan. Allah Ta'ala nyadi ke Allah Ta'ala kita. Ya lalu kita itu nyadi ke anak ya. Nyadi ke nemia ya. Lalu kawul kita nyak bakal apai ngu anak. Tuhan yang nyadi ke apai kita. Amin. Kita itu nyadi ke anak ya. Lalu apai ti bekeni ti nak ngematalkan anak. Okey. Apatah lagi Allah Ta'ala kita. Mengkang ibu. Mengkang ambil berat tentang penghidup kita. Dengar tu walau menyadi dalam Tuhan. Kerja jiah tok ke pengerai ti paling besar ukai pengerai tubuh tang kawul ngau Tuhan. Bebayak ngau Tuhan nyak mah kerja jiah ti paling besar. Ya laban ti kita jauh hari Tuhan, kita itu nyadi mangsa dunia tu, nyadi mangsa penglemik kita empu. Ya nyadi ke dengar tu Tuhan nyadi ke pun pengerai pengerai kita. Jesus datai ukai semina dekat ngerai ke tubuh kita, tang ia megak dekat ngerai ke semangat kita. Kawul kita ngau Allah Ta'ala. Bak 2 Korin 5 ayat ke-19 nyebut, dalam Kristus Allah Ta'ala udah mai semua dunia berbayar ngau ia mpu. Amen. Nak ngituang, nak ngira penyalah sidak. Lalu ngasuh kami nusui pesan pemayatnya. Seperti ke rekan Jakub bak 2 Korin ditok bala pedinga, Kristus ya mai kita berbayar. Kristus ingat Jesus. Ya. Ngemai kita berbayak ngau Allah Ta'ala. Ngemai kita berbayak ngau Tuhan. Ya nak ngituang penyalah kita. Ya nak ngituang nama utai ke pengelemik kita. Ya lalu utai kereka ya inyak kita datai ngagai ya. Lalu leka yakut Tuhan dituk megak madah. Pesan tik bakatuk tik patut. Dipadah ke kita ngagai orang. Ditusui kita ngagai orang. Ya pesan nama. Pesan pemayak ngau Allah Ta'ala. Ya, reconciliation. Kita berbayak ngau Tuhan. Namun kita kena pelajar kita itu, pengerai datai, lebuah kita bisik kawul ngau Tuhan, nengah Jesus Kristus. Tuhan Jesus dekat, ke semua orang berbayak ngau Allah Ta'ala. Yang ngasuh kita nusui, pesan pemayak tu. Lalu ke penudi nal balap ringau, datai semak ngagaya. Pengasih Tuhan, amat besar yampu ngangau ke kita. Bah nama erti ke Jakub ba ditok bala peninga erti Jakub ditok awak ke kita pendiang kita lansi agi awak ke kita jampat lancat agi ninga Jakub ya anda ngaso pendiang kita nyak tulai anda ngaso kita te bakal ke diansak ke belama datang ngegaya ya. Anang awak ke kita jampat ninga Jakub ya anang sekali kakang ya terima mah pengamatnya. Anda ngasuh bunyi dunia tu tik mempal, tik nyarut ke runi yang mempal runi yang kita anang. Episode 1 ayat ke-18 Rasul Paul nyebut utai bunyi tu. Apai awak ke mata hati sidak terbuka. Bah nama arti jakut sampai Paul itu. Ianya awak ke kita terpedak ke pengaman. Awak ke mata hati kita mengkang terbuka. Medak pemana, medak pengasih Allah Ta'ala ti pemaduk ya besai. Jeremiah 30 ayat ke-21 nyebut utai bunyi tu bela peninga. Tuhan pun dekat mai anemia ya datai semak ngagaya. Allah Ta'ala. Seruran rindu ke kita. Seruran ngangau ke kita. Ngasuh kita datai ngagaya. Ati apai, ati ti penuh pengerindu. Jeremiah 31 ayat ketiga nyebut, aku
pegari di mua sida ari jawa, kita orang Israel, aku endang seruran rindu ke kita. Nyak kebuah aku seruran ngayan ke pengrindu. Aku tik meruan belamanya ngagai kita. Perhati kereka jakut itu. Allah Ta'ala seruran rindu ke kita. Allah Ta'ala seruran ngayan ke pengrindu ya ngagai kita. Ya, ngambil ke kita datai ngagai ya. Inah bak buk Luk 15 ayat ke 11 ngagai 32. Tu ia nyak gamal ati apai tik pemadu ya besai. Anak jakuk pasal anak yang tetesat. Ya, anak yang tetesat tu, ya mengkang rindu, ya mengkang nganti ke penatai anak yang tu. Ya, tajak anak yang nyak, ya udah muai semua duit ringgit, ya reta tenggira ti udah dipinta, ya riapai wasiat terpinta, riapai tang apai nak peduli ke pengawak ya nyak, ya ti penuh ngau dosanya, tang lebuh yang datai ngagi apai, pengerindu apai ngelamun semua dosa, ngampun semua penyalah ianya, lalu ya dia ya dekat dipulai ke baru, pengasih hapai dasai ke baru. Ya, menjadi dalam Tuhan, pengerai datai dengan nama, kita pulai baru ngagai Tuhan. Amin. Pengerai datai dengan nama, dengan hati kita tik terbuka ngagai Tuhan. Pengerai datai dengan nama, lebuh kita mulut, muka mulut kita ngaku, ngaku Jesus nyak mah Tuhan, Arab kaya nyak mah anak Allah Ta'ala. Lalu pengerai kita datai bekeni, lebuh kita pulai ngagai pengerindu ayati keterubah, datai ngagai Tuhan. So message pagi sarito ngagai tugas mengat pagi sarito bejakuk ke pasal awak kita datai ngagai Tuhan. Lalu pengarap nyadi kekunci pengerai datai. Amen. So sebedau kenyurut ke dalam pu, aku nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih kepemanah nuan, ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Terima kasih ke jakut nuan, ti besmaya, besmaya ke pengerai datai ngagai penghidup kami, berkat datai ngagai penghidup kami, lalu utai ti badas, penghidup ti berlimpah di semaya ke nuan. Sampi aku ngagai semua bala peninga di tu Tuhan, awak ke nuan ngelawak tiap ikut sidak ya. Sidak ya okay, seminak ninga, lalu nerima penemu wajah tang semua sidak ya lebuah Yakub tu datai nyak ti nyungka ke pengarap sidak ya, lalu nyerah ke penghidup, lalu dia sidak ngasai ke pengerai ti pemadu ya, ti udah desmaya ke Tuhan ngagai tiap ikut orang ti Arab, berkat tiap ikut semua bala kami ngau berkat ti melimpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Payana ngau Roh Kudus kami dalam sampi. Amen. Tuhan berkat. Bye-bye.

0: Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu yang tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta ringgit, sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Dah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah, dan majoriti jualan ramah yang kita rekan adalah jualan ramah di mana kita terus masuk ke kampung untuk mencari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sebeguna Sungai Isap Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abrahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin yang bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541 ribu pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100 ribu lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Said Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak ngabelanja 1 juta ringgit. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato' Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato' Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya ia berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawa ngagak masjidnya. Pihak mega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato' Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manadi pedak kelebagi lebuh di pedak ari sekira sukut maya matahari teringgas tawas. Masjid kebaru digagak tu simbol reban bangsa tulih hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang ba aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Y 9 12
5: Y 9 12

0: Bandung, isi Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

Selamat pagi, selamat kita bertemu baru benarnya dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2020. So, bagi semua, selamat hujung minggu. Selamat ingat ke kami dalam segmen Y912 beringkari pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 12 setengah hari itu lagi. Okey, jadi ke pagi itu dalam pengalaman 3 jam mulai nyawa aku Raja Smoking untuk ke RB. Jadi lalu ke semua kita ingat ke kami di Kuching, di Surian serta Purandur ke Semak. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita Diau. Okey, Bandur Ndur ke Bukai, kita boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, RTM klik, website RTM klik, dengan channel Astro 871, channel MyTV, pemegia portal radio.rtm.gov.my. Jadi jam ke dia tu, kita ke dia di Seriaman, di Sibu, di Bintulu, Miri, Ngolimbang. Anda boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio FM. Laban dia itu benuang siaran dalam jaku Melayu, hari stesen kawasan. Okay? Hari stesen Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngolimbang FM. Okay? Jadi lagu kita yang sudah terbunyinya, kita bisa lagu hari Majestika, lagu kena beri nama Gila, pemegang lagu hari Menua, lagu kebenaran. Jadi terima kasih megak ngagai pengulas program kami Daniel Steven kuda bulan kita dalam segmen penggerak pagi WFM berjari pukul 6 pagi tadi nyentuh ngagai pukul 9 pagi itu tadi. Okey, terus dengar kami WFM segulai sejalai Y912.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, ngarap kita ada turunan dengan ke lagu Hari Menua. Lagu kena beri nama Kebenaria Majam. Kita ke dia terbunyinya pukul 9.34 pagi. Okey, jadi sekali lagi meri selamat pagi. Selamat dengan ke kami. Untuk kita ke baru dengar ke radio, mendingan ke radio YFM jam ke dia tu. Okey, kita mulai dengan waktu Raja Smoking tu ke RB. Nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi pengen tengenang berkawal dengan program Sarawakku Sayang atau ke SKS 2026. Betuang. Jadi, balam ayu lah, kita datang dengan program SKS 2026 di Betuang. Bisi peluang boleh lebih 100 iti prais di mana nengah i pekit ke diatur sepemanjai pengerami itu. Jadi, SKS 2026 Betuang tu beringkat datur kena 25 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 tu beringat. Jadi Sapit Premier Utamar Douglas Sugambas madah prais besai ungkup i pekit di Betuang tu hanya sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpari dua buah motosikal bisi megah sebuah ATV udahnya package ngelantang kati serta macam perengkah elektrik ngau keresar rumah. Okey. Jadi pedinya bisi 158 bansa servis dekat disediakan rimayu bengkai agensi perintah ti ngambil bagi ba program SKS 2006 Betuang tu. Okey, jadi program SKS edisi ketujuh tu dipelabak ke oleh mata penatai nak kurang dari 7,000 ikut mansia. Jadi yang maksud ke jaku tu pengudah jadi chairman awam jadi akhir diri untuk program Sarawakku Sayang bagi Benar Betuang ke tahun untuk 2026. Jadi program tu juga bisi ngatur malam main nasal Sarawak. Tu nyak kena 25 bulan 9 pengawak pemerintah mulai ngau bala penanyi tu ke artis semua tu kena 26 bulan 9 ngau fun run 5 kilometer kena pagi 27 hari bulan 9. Okey. Jadinya betulnya info kenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang SKS 2006 di Betuang kena 25 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 tu ilah.

Okey, berinya tadi aku dah ngenang berkawal ngau SKS Betuang Kedekat Datur kena 25 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi ke sekali itu aku mari kita berhati ke info ngau berita ngenang berkawal ngau Lumba C 2027 Kluster Sarawak. Okey, jadi info tu madah ke atlet hari 11 buah menua ke ngau masuk Lumba C 2027 Kluster Sarawak dekat dia bah hotel ke dipilih sepemanjai atur Lumba C 2027 tu peningnya. Jadi Menteri Dembiak Lumba Ngopemansau Radagang Datuk Sri Dr. Karim Rahman Hamzah madah acara tu dekat meri peluang ngagai bala atlet nyasai ke perengkagunan Dur Diau ke lantang agi sekumbang sida Diau teka di menua kita di Sarawak itu. Jadi bisi lebih 4,000 iku atlet ngau masuk Lumba C 2027 di Sarawak. Tu yang tadi ndak yang kaum Raban Pemesai Contingent. Jadi berbagunya kompleks Lumba Ngomain Sarawak dekanya di Palanti guna konsep pengerami TBC nyedia ke Malaysian Kitchen serta megia palan menjual ke produk ngau barang hari orang dagang. Ya madah bunyinya ngagai pemeran berita pengudah pengawal One Year Countdown Lumba C 2027 Kluster Sarawak kediatur di Kuching. Okey, jadi berikutnya berbangunnya Datuk Sri Dr. Karim Rahman Hamzah megak madah pengawal nyedia kepalan Lumba Ngomain ungkup Lumba C 2027 Kluster Sarawak dia tu dulu hari timpuh kudah ditetapkan. Tunya yang kaum Stadium Sarawak tu dah diperambu nyedi palan Ndur Muka Lumbaknya yang kaum ungkup pengerami berjadi ke Lumba C 2027. Jadi berbangunnya pengawal ngemansang ke palan penabur antarabangsa IBC ba sepia bangunan Baitul Makmur di Petrajaya Mega di Kemujur dulu hari timpuh kudah ditetapkan. Jadi IBC mesti tembuk sebedau lumbak tu berengkah di kena tentu ke penyawa nabur nyedia ke penerang ngau data bekal ngau lumbak si boleh dipansut ke ngau jampat ngau gemensia manyuah di serata dunia. Ya, jadinya ngenang berkawal ngau Lumba C 2027 ke lebagi ungkup Kluster Sarawak. Okey, jadi berikan terima kasih. Harapan lagi terus segera sejalan. Dengar ke kami. Dengar ke segmen Y912. Okey, YFM segera sejalan. Terus kita ibu perinang. Kita dengar ke lagu ke sekali itu. Bisa lagu hari Winnie Albert. Lagu Bisik Ganti Nuan. Tang sebelumnya, kita dengar ke dulu. Lagu hari Ariel Martin, lagu Ati Nuan Berubah. Okey, terus dengar ke kami YFM.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okay, Winnie Albert baru dah merindah itu semua jauh lagu kira bernama Bisi Ganti Nua. Jadi berinya tinggal lebih kurang 6 minit lagi dekat manggai pukul 10 pagi. Jadi bakal selama nanti yang hari Minggu pukul 10 pagi indoor kami mic telinga ke program Tujah Penghidup. Okay, setiap hari program tidak keluar ke Nancy Nanggai atau ke Gabby Ari YFMI Banar Tim Kuching. Okay, jadi sebelum aku teringat ke program Tujah Penghidup, aku mai teringat ke lagu ke sekali itu. Okay, lagu Ari Kadir Dilah, lagu kena beri nama Sama Saya. Okay, terus teringat ke kami Y9 12 YFM sekolah sejak lain.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Malam Anugerah Tumegak kekal ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Express jalan kami berprogram atau jangan gilu.
2: Nama aku tu hanya Sibat. Dalam tujah penghidup tu, lebuah umur aku nyau manggai ngagai 6 tahun. Aku lalu diiru orang lebuah aku agi umur 6 tahunnya. Lebuahnya aku nyadi anak iru orang, aku diau demiridin bania. Lalu lebuahnya dalam setahun aku dah diau ba menua radin, dia aku lalu diberi urus sekolah ba manung sekolah ya ke dia tu. Kita tentu nemu manung sekolah tu bania din. Udahnya aku tu tadi dalam sekolahnya tadi aku tu orang ke merinsa. Laban aku tu anak orang ke diru orang. Lebuah ke sekolah orang pulai sekolah sekolah aku ndak pulai. Laban ke bekuli semua indah. Berjual ke kuih. Kagai rumah panjai semua indah. Dah suah cigu kami. Lebuahnya mega aku tu tadi bekerja semua indah. Yang bakal nah mula aku madah penusah lebuahnya tinggal urang lebuah maya bumai aku tunggal rumah ukai aku dah besai agi umur aku kira ke 8 tahun kenya aku nak sigi udah ngau urang nepas semua indah ngau urang bumai semua indah lebah menuanyin ke bumai bukit.

aku tu tadi lalu udah banyak lalu udah pelepas sekolahnya tadi. Kira ke umur aku manggai ngagai 14 tahun. Aku lalu pulai ke menua kami ke Keseriaman itu bahasa Manggang. Lalu udahnya aku pan lalu sekolah aku baduk sekolah ba mano sekolah subah ayanya kira ke derajat 4. Tidak salah ingat aku derajat 4. Lalu aku nampung cerita aku bahas tentang aku sekolah bahawa mana sekolah subah. Aku tu tadi sekolah sambil dengan orang kerja. Lebuah ramai aku nyangkul ada, aku dengan orang nyangkul ada. Lebuah aku mak orang mai, aku bumai, aku dengan orang bumai. Sekolah tak kerja aku tadi ahli rumah nurun dari menua kami Bani Ahdin. Tak aku tidak nyebut nama menuanya. Laban apa indah aku bisi dia agi hidup. Apa indah iru kunya. Aku ngena basikal ngagai pasar Batu Niah. Laban pasar ngunya bedau nya pasar ngunya dia tu. Aku ge dia subah. Berarti kita akan nemu di ni no menua aku dia. Aku tu seberai pasar ngunya bisi rumah panjai ke seberai pasar ngunya nya rumah aku subah. Udahnya aku bekerja ngenak basikal tiap-tiap hari sampai kaku nyolabuh hari Jumatan Niah ngenak basikal bedau kentu nemu ngenak basikal kelia. Lebuh dalam sekolah aku tu orang pemain, pemain semua indah ngau orang, ngau orang Belanda, ngau orang main bol, ngau orang main bintin dalam sekolah bak mano Niah dan subah. Tak apa boleh buat. Aku tu orang kemerinsa, orang dai orang belanja sekolah semua indah. Aku ndak boleh enggak orang bajalai kulu kili bakal orang bukai. Sino enggak aku ngenang cerita aku lebuah maya aku diru orang subang.

Ya nyok lama. Dia deninga Rita kutu tadi masuk hospital Miri, masuk hospital Miri. Lebuah maya hospital Mirinya tadi aku masuk dia bisik 2 bulan lebih masuk hospital berkutung. Ada lepas hari hospital nadai orang ambil semua indah aku nyokala-kalat bakal orang ke anak empang bakal orang ke semua mah nadai orang ibu. Lebuah aku buat pasar Miri. Datai aku ngagai pasar Miri, pansu hari hospital dia aku tu tadi lalu nanya toke Cina buat makit Miri, bangkit makai Miri di aika di ia ka dia tu. Aku lu nanya kerja dia. Ngau orang masuk pinggai. Nasib gaku boleh agak dia cerita angkat dia toke nya tadi lalu meri dua tempat nur aku tindua semua indah lapan aku tu nadai tempat dia. Yang kanyo sino kini apa indai aku buat menua ni nga cari berita aku nya tadi engkanyo kasih ya meda aku ke bekenya ni nga berita aku ke bekenya kelia bedau bisik jalan raya hari Miri ngagai semanggang kia udahnya tadi ni nga ritanya tadi dia de menyadi kami ya ketuai lalu nemuai ngagai menua kami bak niah dien nemuai itu tadi aku tu agi bapasar Miri lagi kerja nuci pinggai bak market open air market ya ke dia tu gaji ukai besar kelia ni aku baru RM4.50 gaji kelia kerja masuk pinggainya tadi udah nyatnya pelama-lama dia menyadi aku nyanyi ngarita aku bak Miri menyadi aku nyalu ngagiga aku belah Miri dia. Dia terpedak ke aku, agik ngelala aku ya, takut nak ngelala ya. Dia agik ngelala aku. Udahnya lu udah baik ya pulai ngagi ni akhir baru. Pagi siti ya lalu udah beli kaya tambang semua indah aku tu tadi ngena kapal pulai. Keliak dan nadai namanya, nadai bas kebeka ke dia tu, nadai kereta. Ngena kapal pulai. Angkat dia bertunggal lindai bertunggal aku umpu tadi sama-sama pulai kami dua bisik enggak aku serta kami dua ya pulai lu sangkai ba kucing dito kami dua ya bermalam dito semalam denyak baru pulai ngagai seraman

datai aku Basir Yaman. Aku pun lalu bertemu apa inlay aku umpu, inlay aku merap aku lo nyabak aku luas pendiau. Tudah aku lo buahnya pulai pulai hari tanya, pulai hari mirinian, pulai hari niya. Kulo samai pendiau, inlay aku lo merap aku lo nyabak, mendak pendiau aku kenya. Udahnya aku tu tadi lalu kira kabisi sebulan dua bulan kenya aku dah datai bak menua kami itu. Aku lalu dah suah apa ya aku nyambung sekolah baru. Tang aku tu tadi nade certificate. Aku lalu boleh sekolah nyambung baru bak Saint Laurent ya bak Sabu ya kadia tu bak Saint Laurent. Nyambung aku tu tadi aku den derajat 4 nyambung ngagai derajat 5 ngagai derajat 6. Aku lulus sekolah ngagai senduk. Dia aku tu tadi lalu belajar ngora main bintian semua indah sekolah semua indah tanah siap Kanadai. Aku tu tadi ndak ngau orang persa ba sentang pom 3. Ndak datai dia aku. Ndak ngau orang persa laban Kanadai duit kena maya laban kelia agi suba kami itu suba agi berbayar sekolah. Ndak duit kena mayar sekolah kena persa pom 3 nya tadi. Aku long maduk ke diri. Ada orang nanya sambil ke sekolah dalam sekenrinya tadi aku ngasai ke pemerintah aku pihak aku kerja kadang-kadang aku kepulai lemai kerja pulai ku dari sekolah aku kerja kadang-kadang nanti hari 6 hari minggu aku sigi nak kalah di rumah enggak orang berkuli semua indah laban penghidup ke pemerintah tanya kelama-lamanya tadi aku tu tadi kira ke umur aku manggai berdaun tu tenyak lah nyak kini kalau kita nyebutnya tadi umur aku benung 17 tahun manggai 17 tahun aku baru berdaun boleh setahun aku dah pada sekolah aku lalu berbini aku tu tadi ndak boleh ngangkat surat kahwin dah berumur lagi biar dia dah aku ngagak umur aku tuai. Umur aku tadi ngai kena oleh ngagak surat kahwin. Lalu kasih ah matudah aku. Aku tadi lu gulai ngasih dah apa indah aku tadi pemerintah semua indah laban apa kami kelia. Nah, laban kami menjadi itu mayuah. 9 iku kami menjadi. Nah, tentu lihat hidup apa aku siku aja. Harinya aku tadi lu berundiang ngamadu ke diri semua indah dalam sekolah. Lalu kerja orang pun teriak semua indah metudah aku. Enggak orang kerja batang, enggak orang kerja macam, enggak orang kerja sumil. Lalu sampai ke dia tu aku tu bisi kerja sumil. Kadu kumai orang ya aku rebutih tertarik. Kadu kumai orang kau kurang misiona. Aku kerja dalam enjin dalam sumil. Udahnya baru aku dalam sumil aku dia tunjuk kerja aku teriak semua indah ngidup ke diri.

Hari tu aku kan kunci dengan kita. Dalam penerbak aku gawa semua indah. Ha? Aku tu subah kerja sumil semua indah. Aku kerja dalam enjin. Udahnya aku pulai ngagai kerja kontrak. Ngau ranya bom paip semua indah. Lebuh aku ke kerja sumil dia. Lebuh aku dah beranak siku kami dua melaki bini. Dia aku tu bisik kena aksiden. Kena aksiden dalam kerja. Aku tu tadi lalunya di orang kecacat lepasnya. Tak aku nak cacat keseluruhan. Semina cacat tanya aja. Cacat biasa aja. Udahnya tadi aku tu tadi udahnya badu aku kerja sumil. Nyo tanya dalam aku masuk hospitalnya tadi. Dalam aku masuk hospital, aku masuk hospital Seriaman 2 minggu. Udahnya diberi orang agai ke hospital Kuching. Masuk ke hospital Kuching itu lebih sebulan. Udahnya aku diberi lalu desain orang agai Singapura. Dah masuk hospital Singapura 2 minggu. Udahnya aku pulai baru agai hospital Kuching. Masuk dia 2 minggu lalu pulai agai Seriaman baru ke hospital Seriaman. Udah datai ke Seriaman dia nak aku masuk hospital seminggu. Lebuh aku ke masuk hospitalnya tadi. Nadai siku kawan belayan aku. Nemu aku ke masuk hospital. Penglama aku masuk hospital. Nadai siku kawan belayan ke nemu aku masuk hospital. Udahnya pulai harinya aku badu lagi kerja kilang. Nggak orang kerja kilang. Lepas aku kerja kilangnya tadi. Lepas sentangnya maka aku boleh penusah. Aku lalu pulai ke dia tu. Sampai ke dia tu aku nggak orang kerja kontrak. Nggak orangnya mempayap semua indah. Nggak orang agak jamban semua indah. Nggak orang kerja parit semua indah. Sampai ke dia tuh.

puas aku ke kerja kontrak, putus juga pengawal dalam kontrak, aku kerja di kedai kopi. Kerja di kedai makai, semua indah. Lebuh aku Basri Aman, dia ada aku tu tadi, enggak orang uji healing, ngagai batu 10, bak kucing itu. Nguji enggak orang healing, aku tu tadi hari gereja Anglikan. Aku enggak orang healing, ngagai batu 10, ngagai gereja RC. Lebuh aku kemasuk dalam gerejanya tadi, dia ada aku ngasai utai kena tentu diasai ka. Pala aku kak sebening, habis kak sesungkur menjalai terubah aku masuk ngagai gereja RC bak batu 10. Ianya nyok lama udahnya aku healing, udah aku healing semua indah. Pulai aku ke rumah nyambih kemi ke darah semua indah. Pulai aku healingnya tadi. Aku ndak putus asa. Aku lalu nguji bulan siti aku nguji baru ngau orang healing kali kedua. Lawan aku tu hari gereja Anglikan tadi aku nguji baru ngagai batu 10 dia basen dia. Aku healing kedua kali aku nadai Panama. Udahnya healing ketiga dia aku ngasai utai banget kelalu balak nyelai. Lebuh aku ke insidennya subak, aku bisi cacat buat jari, tak aku ngelalai ke diri. Aku lalu nyembah lalu semilik tanya healing, de healing Fada Dondon. Lebuh yang nampak pala aku tadi, dia aku tu tadi lalu ngasai ke diri empu, kak tertungkam, kak terlentang, tak nasib bisi orang nyambut. Laban healing Fada Don tu, utai ke amai, utai ke bendar. Udahnya tadi aku nyambung ceritanya tadi kami ke healing bahas tentang sin-in babatu 10 dia. Aku tu tadi debai orang ke orang kendak de kelala. Dah pelaba aku nyangkanya Tuhan makini ngasuh ya mai aku. Aku tu ndak ngelala ya, ya ndak ngelala aku. Sedang aku boleh nitiah ke ya. Uji fikir kita. Siapa orangnya kada suatu Tuhan mai aku ngagai gereja RC. Ketiga kali ku ngau orang healing dia aku lalu berunding. Hari gereja Anglikan tu tadi aku pulai ngagai RC. Aku lalu bertetap baru ba RC, lalu belajar baru ba tentang RC.

lebuh aku ke bedau masuk arsi sesubau balat ke pemerintah ambil ke pemerintah aku tu tadi laban kena ada juduh ngobini lama aku subau aku lalu berbini baru jadi ngobini aku ia ke dia tu balat pemerintah kami dua tang apa boleh buat kami dua itu ngidup ke diri nguji ngidup ke diri ngawati bamai-mai sama-sama kerja kadang-kadang kami dua melaki bini itu tadi ya kerja kedai kopi aku kerja kontriak bisa lalu kena mayar sewa sampai ke rumah sewa kami dua itu tadi nyambi ada buru orang ada buru tukir rumah kami dua itu dia lebah kena terbayar ke sewa rumah udah nyanyok lama-lama kami dua itu tadi lalu harap ke Tuhan kasihku aja senang tak agak pihak ya tapi makai uliah agak makai tak agak banget senang tak agak banget susah lebuah kami dua yang melaki bini ke dia berumah tukenya tadi kami dua ya deburu tukenya pula lari tang aku tu tadi nak nemu kini ke rundiang tujuh kami dua ya kak pindah laban ada rumah no diau nak muka-muka bisik dia siku orang lelaki siku kan dari babian tu tadi dia lalu nanya aku amai tuke dek murudik ku ya aku ndak ngelala orangnya ya ndak ngelala aku kati ya tahu tubuh datai bukanya nanya aku bukanya amai koku mendak ya tapi nadai nundur dia oh ni buah ku ya aku nulung dek ia ngangkut barang kami dua ya empat buah band ya ngangkut barang pindah ngagai rumah ke dasuah luar ya diau tak aku ndak ngelala ya sampai ke dia tu aku nadai bertemu ngau ia ke dari bawah bandnya lagi siapa orangnya udahnya tadi aku lalu dah baik ya tu tadi pindah kerja ngagai menua bukai kalau baik orang ke dari bawah bandnya tadi pindah ngagai menua bukai datai dia aku kalat-kalat nadai pengawak dia kerja dia dena muka-muka siku orang ke dalam arsi dalam Kristian kami arsi itu tadi ya tu nadai ngana nadai bertemu aku sampai ke dia tu ya nadai bertemu udahnya tadi nak muka-muka siku hari ke orang ke kerja arsi itu tadi lalu dia tolong ya aku tu tadi minta kerja ngigak ke aku kerja ya mula ya nadai ngelala aku nadai ngelala ya taya hari gereja arsi jadi penama yaitu kan uluang kutu tadi ianya Umin jadi aku dia tu meri besai terima kasih ngagi Umin laban ya udah nulung ku minta kerjanya minta kerja aku sampai dia tu agi kerja basentang kali tulung Umin tu tadi aku nak kalah bertemu dengan Umin

Udahnya tadi, aku tuh tadi udah ke kuas kuku kerja semua indah pulai lemai aku sigi sembiang rosri lama-lama-lama. Nyo pemuasnya tadi udah aku ke sembiangnya tadi kadang-kadang pedih palak semua indah maku tu tadi. Tak lebuah aku semaca surat ke sembiang pinta, aku lu mejam ke mata, lebuah aku sembiang rosrinya tadi, lu mejam ke mata, bah sembiang pinta. Dia ada aku nak mukai-mukai. Bisi terpedak ke burung acang terbaik atas palak. Atas palak. Burung acangnya tadi semua putih megah. Terpedak aku dalam lebuah aku ke pejam sembiang minta. Pemintanya tadi, sembiang peminta. Nyau pengalaman lamanya tadi nyau burung acangnya, udah burung acangnya lenyau. Aku bersembiang berlama-lama, nyok lama-lama. Aku lalu terpedak kutai berkenyak baru. Dia dah aku meda orang siku berbaju putih semua indah. Lalu buat yang putih, lalu palak yang bisik dia tangkup kena kerau. Ia setengah tubuh mansa tanya daripada aku ba atas remang. Setengah tubuh aja daripada aku lebuhnya. Lebuh aku ke sembiang rosri, aku menjam ke mata. Lebuah bahas tentang sembiang pinta. Nyawa pengalaman udahnya, aku lalu lalu bersembiang berlama-lama tiap-tiap malam, tiap penghidup kami dua melaki bini, bisik geberin suar manah mimit. Lepas aku tenurun kerja berlama-lama, tiap-tiap puas aku ke sembiang tiap-tiap lemahnya tadi. Dan tak mukai-mukai aku sembah sentiang bahasa tentang sembiang pintanya baru megak aku terpedak ke Siti gereja kelama batas remang. Gerejanya tadi batas remang daripada aku nyolama gerejanya. Tak mana? Agik mana? Gerejanya. Bah cerita bukai aku ndak tulih madah ke kita magang kira kena kak tu dulu nah. Padah aku ngagai kita.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Oke, jadi ya metode ini kita baru dengar ke program Hatuja Penghidup, program dari keluarga Nancy Nanggai atau ke Gaby. Oke, jadi jam kita ke data pukul 11.12 menit pagi. Terima kasih dengar lah bagi terus segala sejalai. Terus dengar ke kami dalam segmen Y912. Oke, kena sar itu pagi hari Minggu 20/9/2026. Okey, jadi buat jam ke penudi itu, luar aku berkongsi ke info dengan berita. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke info dengan berita. Game berita kita ke pagi tebelinya, ngau lagu ke sekali itu, lagu dari Leo James, lagu Ndak Salah Pilih. Pembagi habis lagu dari PB Chloe, ngau lagu Suman ke aku, okey? Jadi terus sekali sejalan dengan kami, 24 jam WFM berita kita semua.

siapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara

Okey, terus segelas jalan dengan kami. Terus ingat ke segmen Y912. Okey, berkongsi info berita ke sekali itu berdengar. Okey, info enggak berita ke sekali itu berkawal enggak pengawal ngagak palan komuniti Bidayuh ke bungkus 18 juta ringgit bau Golden Square di Pelabak Tembu. Mak suku keterubah tahun 2028. Jadi kaban kos negeri Tasik Biru, Dato Henry Harry Jine madah ke projeknya di Kemansang bak palan kengembuan pemesai 582 meter persegi di pejalai ke upis Konsil Pelilih Bau MDB. Okey, palan komunitinya ngembuan 7 dekat nyedia ke palan mayoguna ti lantang serta kondusif dor prana bagian turun mendiau dia berjalan ke macam pengawal atau ke aktiviti yang kawam program ramah ngau komuniti. Jadi ia kemegak sapit Menteri Peringkat Pengangkut berkongsi ke penerang tu lebuh tin muai ngabas berjalan projeknya apian lama tu tadi peningat. Okey, jadi info berita kita ke sekali itu tu ngenang dia 9300 akun baru 9038 iku orang di Sarawak udah mujur boleh lesen driba nengah program bantu lesen driba atau ke my lesen naga bulan 9 tahun tu peningnya. Jadi sapit Menteri Pengangkut Malaysia Dato Hasbi Habibullah madah programnya berguna benar kena mantu rakyat ke lebih lagi raban ti kurang menatai pemisi nembiak serta rakyat di menua pesisir ngau menua ulu ngulih ke lesen ngau cara ti betul. Jadi udah sidak tu boleh lesen ti sah nya ukai seminat tentu ke pengguna ngasi kenundang jelalun tang megak muka peluang gawak serta nambah ke penatai pemisi. Jadi yang maksud ke jaga tu maya pengerami nyuat ke lesen program bantu lesen driba kelas B2 di Long Lama Baram tu peningat. Jadi Dato Hasbi megak nangkan sidak kenggau program tu ngambil seruan nyemrat ke pengelikun diri maya bak jelalun kelagi sidak ke maik motosikal. Okay? Jadi kuah pihak laban di Sarawak tu kau ya, bahawa tahun Siti kemarin ngerikut ke 438 penusah motosikal serta naban ke 204 iku nyawa. Ya, jadinya info ngurita kita ke pagi tu. Jadi terus segala sejalan dengan kami. Terus tinggal ke kami dalam segmen Y912.

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, okay, berikutnya kita datang Pak Pengujung segmen Y912. Okay, pukul 12 tengah hari bakal selaman dor kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Ban Artem Kuching. Okay, berikutnya mulai ngap mari kami ke Bukai terus ke YFM 24 jam rinang kita. Okay, jadi pukul 12 tengah hari nyentuh ngap pukul 3 ngelari lagi dengan ke segmen ngelah tengah hari. Okay, jadi tu nak kita mulai Pak segmen kita itu ke bawah Y912 kita kena sar itu 20 bulan 9 2026. Cuma saya semua ngarap kita sudah terperinan dengan ke lagu-lagu sudah di main kaku dalam pengelamat 3 jam kita mulai berengkari pukul 9 pagi tadi. Okey, jadi apa-apa selama 2 minggu nanti kita ke Batu Waru bawa ke Bukai. Okey, bye-bye semua.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambombak, Berita Tengah Hari YFM, Saritok, 20 hari bulan 9 2026. Pansiak berkawal dengan penusah Bilun Kabang, Dutur Terbaik FDS di Long Lelang Ulu Baram Agi di Pejalai ke. Nakak kedai atuk pun enggau kebuah penusah Tok Nyadi berdau ditetap ke. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madah. Pansiaknya di Pejalai ke unit pemansiak penusah di Langit BSKU. Pansiaknya yang kawal meresa palan penusah enggau bangkai Bilun, rekod operasi serta ngeripai penerang bala kru ngau gayari. Pansiaknya megak di Pejalai kena sawup ngau sukong teknikal hari pengeluar Bilun di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. BSKU dekat ngeluarkan report tumu dalam tempoh 30 hari berengkah hari bulan penusah Tok Nyadi. Report tu udahnya dekat dibantai ngagai bala menteri. Jalai alun ngau jematan Siti Ari Infrastructure tik berguna kena ngangkat ke pemanah arus pejalai rakyat. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Jonadi Tuanku Jaafar Mada. Infrastructure tu megak nyungkak pengawak sosioekonomi serta muka mayu hagi peluang pemansang ngagai rakyat kelebih hagi di menua pesisir ngau menua ulu. Jalai tik manah megak ulih ngangkat ke akses ngagai pelajar ngau servis. Kalai tu dekat merik empas tik manah ngagai tikas penghidup rakyat di menua tu. Dulu agi hari tu ia bisik nemuai ngabas projek ngagak jematan rambungan di Lunduk. Tun Pehin Sri ngarap ke projeknya di Pejalai ke ngau lancar serta tembuk nitih ke timpuh ti udah ditetap ke ngambil ulih dia sai ke rakyat serta pengguna jalan alun. 6 ekonomi ti mujur masuk paket kepenudi Bintang Kecil 2026 Ukai Semina diberi latih tang megak di baik berjalan ngelantang kati dengan program berambih Bintang Kecil 2026. Kepala Penolong Director Section TV Razali Baba Madah programnya dekat merik serta nambah ke penelebak ngagai balon biak nyengkawam pasal pengawak pengarang berita radio serta ngeluar ke program TV ngau pemerindang. Balan biak megak dibaik ngagai palan tinarit ati di Sarawak nyengkawam belayar nebiang sungai Sarawak ngena River Cruise. Ia masuk ke Jakutu, maya ngau aktiviti jom berambih Bintang Kecil 2026 di Kuching. Berbak ngaunya kerjasama strategik antara RTM ngau Sarawak River Cruise nyadi pelasar dikena merik penelebak belayar nebiang sungai Sarawak ngagai bala penyerta ngau temuai. Pengari ia Fatin Amisha Najwa Mahdi Madah belayar nebiang sungai merik peluang ngagai bala temuai medak kelai serta pemanah rampak menua Kuching ngau medak pengawak mandang ke main asal kelimpah Aridina pemakai beratas kapal. Berita tiga penudi. Pengerami tanglong disambut nintian bulan 9 nyadi pelasar ti cukup manah kena ngiri nilai moral enggau pengelantang bak pupu raban bangsa di Sarawak. Temenggung Kuih Aik Seng Madah, nilai toleransi ti tinggi enggau berbahasa ke pangan diri dipandang ke lebuh rakyat ari pupu raban bangsa enggau jalai pengarap sama berserumpuk nyambut pengerami tu. Chairman Gerempuang Pengarap Buddha Sri Aman Fu Chin Sui Madah, pengerami itu nyedia ke pelasar alai raban nembiak mantai ke bakat sedap. Mayu macam tanda asal serta moden, nyengkawam tanda singa ngau naga serta lagu ari bala artis nembiak ngau veteran ari Sri Aman dipandang ke mujur mata penatai lebih 400 ikut orang. Tunaka berita tengah hari YFM Saritok beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagap na belanja 1 juta ringgit. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua Gau Komiti Ngagak Masjid tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebuh jakub jadi ke masjidnya ia berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Deberi kenang mujur ke pengawal ngagak masjidnya. Pemega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tijedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke Manahdi Pedak kelebagi lebuh di pedak riskira sukut maya matahari teringgas tawas. Masjid kebaru digagak tu simbol reban bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tolun, Kadazan, Rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nano Rindu.
4: Akek Cakenya.
5: Kok Lok Menenang.
0: Oku, Nya'a Bidayo.
1: Ambo, Orek Latte.
4: Wo Si Huaren.
6: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia, nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih, laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi yang niak mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Nyati ke buah kenan Pak Muai tikalah rembus ke Panaraya Kuching. Jematan Darul Hana di nengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu muka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam muka cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betul kicap mayuk curah. Bukai semina ulih dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam ga ulih dua medak pasar Benaraya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturun peniau, tiknya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
8: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
9: Lagu peminta antara stesen.

Selamat ujung minggu hari tu kena 20 hari bulan 9 2026 bawa engla tengah hari hari tu kita dekat bulan dengan aku Nancy Tambor minta kasih hari YFM di Kuching di tu jadi udah tu lagi dekat ngangau apa ngelau program kami hari

0: lagi, serta pukul 1:30 kali hari tu lagi nanti ada penanggul, terus enggak program lagu peminta antara stesen. Jadi itu awak kena masa jam kita terus ngangau ke YFM Limbang. Hello Limbang.
1: Hai si, selamat hari si.
0: Selamat tengah hari. Nama aku ngunyit nama.
1: Nama sama tengah hari. Oh. Mana nebas si? Tu mana nebas?
0: Siapa nebas? Luan aku.
1: Nama mu? Nama itu nebas.
0: Nama berita na?
1: Puan tu. Oh. Amanah berita tu si. Amanah berita tu. Hanya meh baca tikas pengemah angin kita pernah mana mereka saya tahu. Tajak pen hari hangat kita eh tengah agi uliah Winwin Station mah punya kita agi uliah di agi uliah kerja ke pengawal lebih agi pengrami kami di Limbang itu sih.
0: Oh, bisi pengrami deh nih.
1: Iya, bisi.
0: Oh, gaya sebun apa kita dia gaduang ke kuning nah.
1: Nak ke baca ya. Gaduang ya sih.
0: Gaduang.
1: Ya, baca oh. Ya itu. Baca tikas pengemangin nak ke tahu agi gaduang. Benu gaduang tang nyap tadi sare tu teniki agi meme. Agi niki mimin.
0: Ayo
1: nyap. Nak mangai ba cura kuning gitu. Tengharap kena mah.
0: Ya meh amat tanya nang segi di sampai kita nana awak ke tai tu pengamah angin tu jampai nada gi meh apa menua kita
1: again nah ni kejapa bersih
0: ya amat again nah tu terus ngangau ke kaban kita ke bukan nah awak ke nda masa jam kita tu tau ngangau ke sidak di Miri. Hello Miri.
2: Hello Yusi, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari DJ Baji.
1: Nak kau nak aja lah, okay, fine.
0: Oh, bisi, bisi cara ngangau deh nak.
1: Iya. Okay.
2: Anaknya Baji dia hari tua nih sih.
0: Iya, aku yang ngalah deh.
1: Ampu suai deh madunya.
0: Nama berita di Miri saat itu B.
2: Berita dari impo tu mana ba isi berita di gayari di Miri tu munyiko hanah me papari tu mana gayari kita ini Miri laban bisi hujan semua tang tu sari tu mai aku agak ke konti nyu bisi sebun mimit tu isi
0: aku meda ikas pengemangin apa apims tu 151 ne.
2: Iya betul tang nanti di prakti ke ba Miri tu 100 lebih bisiknya isi nak dijangka nih new niki baru IPO kita di menua Sarawak tu
0: biar meh heavy data baru dah ke sarinya balat data
2: baru enggak gig lelengau menya nih
1: dah 2-3 hari hujannya seretonya hujan data baru
2: enggak bisi pengino ala-alangnya hana labako
0: nya bekal lagu ni
2: iya nya meh
1: ke si lebih tinya meh salah
2: iya.
0: Anak barang tersebut nah.
1: Betul, maka lagu Sabiti dah.
0: Pengen doa lalang.
2: Ya,
0: aw pada angkat tu nah, tekan wan.
1: Okay. Angkat saya angkat Dani.
2: Aw gayari kita di Kuching deh si kene.
0: Gayari di Kuching nanti hari pagi tadi mana ada hujan tanya meh sebun dan segi ya.
2: Bisa ne.
0: Nak lagi mengkang bisa lagi balat di menua Kuching. Tu B tu terus ngangau ke sedar di Bintulu ne. Hello Bintulu.
3: Hello si.
0: Hello.
3: Hi,
0: nama berita Yun.
1: Yun.
0: Mana nak bunyi? Panjang bunyi hello si.
3: Kau.
2: Enggak lah tim si Ramin Tulu kemarin ya Yun.
1: Mana mimpi malam?
0: Oh.
3: Sampai mana?
0: Berita dream pun mana nak Yun?
3: Berita diri mana? Hanya dia gaya sebun di Bintulu itu. Ani ke sih 154.
0: Amin. Hanya meh. Arab kena maja.
3: Konti tu.
0: Ya mah. Boleh daripada ne. Dia nang berupaya gaya sebun balat atau kena.
1: Awalah bercermin.
3: Nyau melaban Bintulu di topan mayuh ngatur pengerami kat minggu baru dah.
0: Au nyau meh harap
3: kunci ke.
0: Tahu lagi nak kunci ke berita di Bintulu. Tu terus ngangau sibu tu. Yun B ngau Ana. Hello sibu.
4: Hello sis, selamat tengah hari.
0: Tu induk darah pajak sikok ge.
4: Jaga deh.

0: Agak. Nama
1: ya, ya, udah ngeluk bala kabana.
0: Oh, ngeluk dulu. Ngai ke lagi ndak datang pukul 3. Ana sikit temu ko sampai pukul 3 yang aku lagi.
1: Ana ni bos semua baji ana hanya sikit tu udah baji. Nah.
0: Ya.
2: Terima kasih kenyang bagi time saya ke selampau menua nemu kami baji.
1: Ya. Apa panai mana ente kamu udah muji gitu.
0: Dengar ada lagi cia uju. Dengar ada lagi bau uju.
2: Terima. Lagi ngesin, lagi meredus selian.
0: Dengar ada bau ujung yang lagi ensumbar.
1: Dili lagi kan ensumbar ya, jangan bisa.
3: Limbang aja, awak bisa. Alah, bisa sebukai.
0: Alah, sangkung di sekali kami, Nana. Nanti dah nyebutnya lagi.
2: Okey. Ada masalah problemnya.
1: Kita nak mandi yang kena ensumbarnya, nanti ngam.
0: Nanti gak nyom. Udah enggak sangkong kena je.
1: Ya, ana minta sangkong de sei. Awak kempo ya, mila.
0: Aulah, aulah.
2: Lagi ke tu kan sumar ke kita dah.
0: Au, sebun di sibu kene gaya ada cia.
1: Au, gaya sebun di sibu di tahun baru.
0: Kepada nuan.
1: Tanya kuning nanti kita meda ba tikas pengamai angin tang nanti daripada aku mpo to bakal meruan petang belama lebih lagi tunggak ke menua kenawit 2 hari tu kudah ba namanya penduduk ketinggi sekali bisa nurun baru muak ke pagi tu tadi ngakai 141 ne. Jadi mayuh mai program ke diketu ke lebih ke program ba sekolah lapan tek ngeluai hari 100 dia program ba luar sekolah tu sigi diketu ke sini nah.
0: Au sigi dah bisi tanya ne aturnya ne.
1: Di situ dah bisi hari upis menteri pelajar ampunya. Ante ya udah lebih 100 ka ya nama utek udah dipramu kenyak pun diketu kena. Nya ba rengat rengat sekolah nya ko aku tu tadi deh.
0: Iya.
1: Jadi bak berita bukai mayuah ka ngai ngai nang 8 sida limang me pau buat kita pesta limang jang kami ini minggu pau buat itu
2: kita gestari yang gay bak mayuah gay ai tengah
1: ya laban nanti nuna main sepabutnya tunggu kita deh mayuah diatur au maka ba pesta bintang sarinya nak diketu ke sementara laban na ulih belumat kita ukai nya ulih medana apa pasnya laban sepun to denya pesta kenawit pun ya minggu baru nanti nak ne hente kita meda gaya anginnya tak ngam diteruskan te nak pun ngenya diga tu deh bala juki nya ngemas pupu no
0: amai
1: ne ingat ku tare made meang agak kita sebuah bisa meang doi ko ga ngau ku ritau
0: ayo
1: pengekai nai banyak ko
0: tinggal bala nai kami nan nemu
1: tinggal bala nai nan nemu bisa
0: nai sama ngan anca madah awak kedua yang madah dirimpun eh
1: mana yang kebal anti nomor dua
2: anti lain
1: tadi tu lah ni memang baju baju celom kena sari tau.
4: Aku Alice.
0: Aku Christine.
1: Ya kapan Yun kemarin?
2: Apo?
0: Alice
2: ngah Christine. Nanti nanti bak berlima ni tau Alice ngah Christine nya. Tanya nya. Alice yang tadi ibu kau Christine nya kakak kau nya. Nya.
0: Nak nemu dua yang nyawat Nuhana. Ngah di kangau ya ibu. Ngah di kangau. Kena kangau Nuhan kangau ibu.
3: Kangau ibu ngah. Ya.
0: Ama
3: jadi.
1: Anak-anak kena ibu. Kelalu kelihat nak anti lah. Nak
2: kita. Ses ke ses.
3: Nanti nak lu ke tau.
1: Mau. Yes kemarin mau ngada Yun.
0: Mau. Okay. Lagi kita betul sebaru ni. Alice dengan Christy. Ngangau ke sedap Sri Aman dulu lama. Sedap dah nganti Sri Aman tu ni ke bunga tak ke kenai ke
1: sulai
2: ke sulai sulai kini tu
0: hello Sri Aman
5: hello bungai
0: hello bungai
1: ayo dia ke sulai tu lagi no
5: ana bisa ke sulai
2: ni bayu dia awak sare tau perlu pak
0: ana mau berita
5: ana mau ke sulai
0: ana pada
5: ada sibuk sulai lagi
0: okey nama berita apa.
5: Berita mana tajak pun pihak nama tu bunyi ko Brenda suba nama tu.
0: Exhaust na berapa?
5: Exhaust na berapa?
2: Ya mesti ke sesengok ge ya bian baru kan.
5: Pemuas ya menya dah. Pemuas ya. Mansa utek kebenarnya.
0: Tapa engkau yang minta ganti ini.
2: Minta ganti menya
5: ini. Ini boleh sepepat eh.
3: Oh miri itu mayu bian lagi ko pos kenuan ga
0: aninga de bi. Bi bisi cara.
2: Temu bi-nya. Lain macam temu bi-nya.
5: Beriba pagi tadi pan nyorawan hati leban tikas rampak ya ke boleh ada pedak antara 50 hingga 10 meter 100 meter.
0: Nyak ke di kucing bekenya meh.
5: Pagi ngena highlight Lampau.
3: Oh, balatnya. Amat kemari.
1: Amat balat.
3: Makanya.
5: Dah pagi tadi aja dia tu kira ya.
3: Pamoge
5: mana lagi? 162.
3: 162. Lagi kunil. Kami di Kuching yang 165 dia tu pedak ke Bapim tu.
1: Kita berapa Elias? Badai dia berapa tadi?
5: 152.
0: 152.
3: 152.
1: Ya. Umak kengau pun enggak pagi tadi kurang.
3: Nya ngaso kemari petang ge gama cia petang nya mah peda ba baca ikas ya bakal ke bakal ke nda nyampau nya ge ikas pengama ngentang nya mah peda mata tua tu
1: ya injen ke maca nya ke ke mata tua
3: amat
5: wiper da tu ci
3: ya mana cuti
5: wiper
3: wiper da tu ci
1: bakal ba mukeh nya 2 hari tu empai bisa baca de
3: au leban ke
5: ba ya nama ne kebuat.
1: Bisa penanggu batinya ya, kena macanya pihak aku sudah nyak kesal di rem ya lapan tenuna SKS Sarawak aku sayang kat dia tu minggu baru bas rekanya kena kena nyak nore bacanya
3: ya meh. Ngarap ke nadai kira ke nadai agi sebuan mah kurang mah minggu baru nadai darnya engko no ga sai kuna ce ya
1: au nya muka kau ngarap kutai ke bukanya mana yang mah kita nakore
3: ya lebih lagi bawa pegerai kita tajak pan suah ngelalau bala pangan drimpo ngirup mayu-mayu hai tanya mah mau dah datai baka ngi tapa nya nganya di nganya di tanya selia kanya. Yo,
2: lalu lalu jadi bahan sirat sebuatnya. Pama exhaust sudah kurangnya.
1: Kada yang hirup
5: ya, berendanya.
2: Ngaku nya bala amai sarinan mukni ke bejaku.
3: Amai lebih gente kena amai nuan bo ekon neh bi.
2: Nya meh kak ge ya. Laba ko puas wae bana tanya ngena
3: pasal syarat. Gente kami dua ya. Tutup lama aku mic yang laba kudu batuk deh. Okey, kira dah genap lah kita sebuat dah nemu bala peningah siapa ngari ke Limbang, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Ngamiri yang kaum di Kuching di tu. Jadi awak ke kita dah masa awak kita tu terus kita bawa program Ninja Sarawak tu ngagai nuan dulu Ana di Limbang.
2: Okey. Alright, boleh aja. Jadi sebelum aku mic kita
3: Ana orang dah puji dalam bajet tu tadi Ana.
2: Oi, aku tau mak aku mau mentas nih rau. Ujung lagi emak kan ingat ya. Aku jadi
5: sebelum 2 jam juga aku jawab ya aku.
2: Aku juga enggak ingat gelak kena lagi
3: ya kena kapan ngalau nih tapa.
1: Ya nak puji orang teh puji
5: aku puji orang.
3: Nanti nak puji kejap okay. Nah lagi.
2: Siapa kena puji itu sebenarnya? Okay, terima kasih kembali peninggal ke keseruan mengkang bulan kami bawa tik rumah tu sebenarnya aku mai kita tinggal ke berita lebih lagi tunggu ke menua utara Sarawak kita dulu aku mai kita tinggal ke Siti Lagu tu dulu.

0: Abur dalam pengrindu Lindsay Kenyalan tadi ya. Dengar no lagu tadi Ben?
1: Ya, nak kalah dengan nah masang lagu Sino.
0: Ya, baru sari tora, lebih hari sesebuah. Oh, jadi terima kasih sekali lagi kepada peninggal lebih lagi kepada pengelola program kita di Kuching, Sreman Sibu, Pintu Lunga di Miri, nak tinggal mega omnya kau terima kepada peninggal kita, kau mesti tinggal kita bawa ninya seram apa ke tengah hari tu. Jadi itu aku juga berkunci ke sekedar berita atau ke sekedar activity nanti maya ampet lagi di menua tera Sarawak kita itu. Wow. Jadi kedua aku juga berkunci ke baca tikas mengemah angin kita di Liman itu tadi dalam rong jam pukul 10 pagi tadi baca tikas pengemah angin tadi 95 baca ya tadi. Jadi dia tu dari pukul 12 tadi dah di persa aku baru website tadi tadi nya dah niki ngagai 98 baca tikas pengemah angin kita di Liman. Jadi ngarap kita terus jaga diri kita, jaga pengerah kita, lalu pemka anang kurang hirup ai lebih lagi. Okey, semina aja di Limbang, okey semina aja di Lawas tambah berdiri di dindur kita di awal. Jadi berita tiket wah tadi kat dikunci aku di Limbang. Ianya dadah 4.3 juta ringgit dirampas di Bendamit Limbang. Operation polis 14 September tu tadi ngujung ke siku peranak menuanya. Penua itu ditangkap pengudah 84.07 kilogram bermacam bangsa dadah ke berga sepenyampau 4.3 juta ringgit dirampas berjalan Bendamit Limbang. Beroperasinya, polis mujur ngerampas 81.21 kilogram dadah syabu, 2.06 kilogram dadah ketamin, enggau 800 gram tepung MDMA. Polis megak ngerampas sebuah kereta Fortempo keberga RM35,000 ke di pelabak ke dikena ngangkut bekal dadah Ari Miri ke Sabah Nengah Jalan Alun. Yang disuspek ke berumur 23 tahun nada rekod jenayah. Sebenarnya tu dia tu ditahan riman yang tu 22 September ngambil kuliah mantuk tasat. Jadi kes tu dipansi hari baruah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ya, berita kita itu kedua. Jadi berita kita itu ketiga dekat dikunci kaku. Ianya siku lelaki mati ditimbak lebuh ngasu baulu mererap Lawas. Jadi siku lelaki peranak menuanya berumur 52 tahun parai pengudah dipercaya ke kena timbak mayang ngasu bak kandang menua ulu mererap Lawas. Jadi ketua polis pelilih Lawas DSP Leong Tindan Mada penusahnya nyadi urung pukul 1.30 pagi lebuah mansa enggau dua iku bakih nurun ngasu banduarnya. Jadi mansa dipelabak ke ditimbak bakih ia ke megak suspek pengudah salah sangka ianya jelu main. Jadi suspek siku laki peranak menua luar berumur 40 tahun udahnya nyerah ke diri ber-IPD Lawas lalu ditan dikena mantu tasat. Jadi polis semoga ngerampas dua senapan patah ke ditemu berpalan penusah nyadi. Jadi bangkai mansa udah dibaik ke hospital Lawas kena berjalan ke pengawal buntas tasat. Dan seraya kesnya dia tu benul dipansi hari baru Seksyen 302 Kanun Keseksaan Enggau Seksyen 8 Akta Senjata 1960. Polis juga meminta Mesir Mayuh ke bisik penerang berkawal dengan penusahnya datai ke mua lalu mantai ke mengagai polis. Ya, tadi berita kita ke ditimbak mati lubuh maya ngasu. Jadi harap kita ke rindu pengawal ngasu ke babas tu tadi harap kita sama pula berarti ke berita tu sama pula jaga penglikuan diri. Nah. Jadi berita ke situ tu dekat dikunci ke kau ianya lebih 5,000 ikau peranak hari 22 buah rumah panjai boleh pemaya hari klinik pengerai Sundar. Jadi lebih 5,000 ikau peranak hari 22 buah genturung pendiau ngelingik Sundar terus terulih ke ekses ngagai mayuh bengkah servis pengerai dengan klinik pengerai Sundar. Kenyadi siti hari perangka guna dalam mengenatai ke servis pengerai ngagai komuniti menuanya. Jadi perkara itu diperhati ke Sapit Menteri Pengerai Dato' Hajah Hanifah Hajah Taib rambau penemui kerja ngagai klinik pengerai Sundar berdalam waktu tadi jadi sebagi dari jelajah pengerai Borneo Sarawak Siri 4. Jadi penatanya disambut pemesai perubat klinik pengerai Sundar Muhammad Ahzan bin Ridwan bergulai hingga pemesai pengerai bagi Menua Limbang Dato' Noliza binti Jusoh. Jadi rambau penemuinya Hanifah nerima penerang senentang operasian klinik enggau servis pengerai ti disedia ke bagi komuniti kandang menuanya. Jadi antara servis ke bisi disedia ke ya, ianya berubat berluar, servis ambulans enggau MECC, angin tu bakal moden, Post Bike Clinic PBC. Program ngetung insa pengau bermacam pengau mersa pengerai yang kawam BSSK NHSI engau PKB 40. Ini klinik tu mega berjalan ke program pengerai untuk menambah orang pesai tuai engau induk ke ngandung. Jadi kena nentu ke guna pengerai komuniti buat setiap rangkat umur terus diberi perhati. Jadi digaga buat pun tahun 1980-an lalu berengkah beroperasian kena 17-1982. Klinik pengerai Sundar terus berjalan ke tanggung pengawak, nyukung pengawak merik servis pengerai ngagai peranak menuanya. Di Hanifah mega berpeluang meda operasian kliniknya serta berulai dengan raban pengerja pengawak pengerai. Jadi penuainya meri awak ngagai ya dengan penelebak dengan penemu bala pengerja pengawak ke berintai menua dalam nyendia ke servis pengerai ngagai komuniti. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM tetap komited menegap ke pengawak mengenai ke servis pengerai ti berkualiti serta komprehensif lebih lagi dikena nentu ke komuniti di menua pesisir serta bisi akses ngagai servis pengerai ti diguna sida. Jadi tu Siti lagi berita ti dekat dikongsi kaku ianya tu senentang kita kerindu bermain tu tadi. Jadi nanti baka nuansi Brenda Yun ngau Chia nanti maya kita main takraw ni bagi dua kita kak bermain ni position kak kita.
2: Nyari tikong.
0: Aku nak benar nanya ibian kau kan nanya ibian.
2: Oh, nyari tikong aja.
0: Nyari tikong lah.
1: Kemaya. Kemaya kita main. Kita main kemaya.
3: Amatnya. Nak tahu apa lu tanya kemaya deh.
1: Oh, kami itu kan benda deh.
0: Wajar lah. Nanya dulu nama position lah.
2: Ya, jadi ni kak dia aneh.
0: Ah, aku sikit nyari lipri aja aku.
2: Orang dia jauh position tu. Angkat dia nyepu wisilnya aja.
0: Oh, lengan kita agak steady gara aku dah.
2: Tanya kena dengar kami dia. Dia nanya tak ada.
0: Ama udah tarik, ama udah tarik. Om tanya mak kita tarik benar nombor ini posisi yang kita tarik. Jadi itu kurang mata ya, bisa latih asas itu tadi. Nanti kita udah nemu dini nombor yang kita muka cia tadi. Jadi tekong tadi. Nah tahu aja cia, jadi segi stiri bur, segi kuat separi yang orangnya. Ini Ben,
2: stiri separi yang dia. Pedakan lipat.
1: Untuangnya di men.
2: Agak boleh lipat dia
3: fokus ya.
1: Untung jadi
0: nen. Okay, uli apa
3: nanti nanti aku hana. Jadi nama tu jadi penyokong ngaja me.
2: Penyokong
3: ya. Laban sigi. Laban nyawa kita itu berguna. Mana nanti jadi penyokong ni sih ya. Nah, semua main bon. Nanti semua main bon. Siapa jadi penyokong kita ini? Nah,
0: padahal ibu nak jawab menjadi penyokong kita.
3: Alah pada hanahnya. Nama terena. Oh, jadi penyokong dari bisik kos kini, nah.
0: Bisa, belum aku kena cara nyerawah kini, belum aku kena cara ngendai yang bisa, belum aku. Ya, akan datang, yang kita dekat datang lah. Jadi di tahu, kita berkongsi ke berita. Tiap pemandu mana yang kau lebih agak kau kita di limbang itu, kau megang kau bala Indo, lebih agak nembiak Indo. Ianya berita ketika dikongsi ke kau, ianya 43 Indo nyerta latih asas sepak takraw di limbang. Jadi sepuluh nyampau 43 ikut orang Indo nyerta kos latih asas lomba asal rengat negeri Sarawak yang bagi menua limbang. Sepak takraw orang Indo dikenak dengan sah pengelandi asas serta mantai kepenau baru jadi pemain. Jadi program ke diatur Upis Menteri Nembiak dengan lomba KBS bergulai dengan kelab sepak takraw Merapuk KESTAM udah diatur buat Dewan Aspirasi Sekolah Sekendri Merapuk. Jadi kos tu meri exposure ngagai peserta ngagai teknik asas tu. Asas main tu ngau cara susunnya berkeni. Jadi kelimpah hari nampak pengarap hati disiplin ngau semangat tim tu tadi. Jadi antara pengandia kebisi diajar ianya sepak silam yang kita tadi sepak silam kaban itu tadi deh. Sepak kuda atau ketekong atau cia tu tadi. Sepak cekak kena ni memang bua. Bukan cekak buanya ada cekak orang. Kena ni memang bua.
1: Ya kita cekak.
0: Beri apa ngomong kena? Kena dia kena nerima servis dari tekong yang tadi pas tak ngumpan kena cara ngumpan tadi ngau mega nimbak batu atau nimbak ngau merti ke penuduk pemain nanti tadi ini position tadi patut ada ini sepatut nanti namanya orang tekong ini orang kena nerima servis tu tadi akhirnya. Jadi belum serta tu, amaga berpeluang nak pelandia ke dipelajar berpekit sepatu kraw indo ke dia tur ba pengunjung sesi latih harti tadi udah sida mengkost belajar ke tadi bengkel tadi lalu sida pun lalu bisa pekit ngatur pekit mit dalam sida bekos latihan tadi nah. Jadi program tu nyedia ke pelasar ngagai bala peserta ngerembai ke pengelandia ngau potensial sida dalam lomba ngau main sepatu kraw lebih lagi ba raban orang indo di benua Limbang tadi. Jadi penguat tu moga nyukung pemansang bakat renggat baruah ngambil keulih ngada ke mayu hagi pemain sepatah kerau induk jemeh ila. Jadi nanti kita berarti ke nanti kita ingat sebabnya bisa berita mentah kerau ke nembiak induk dilawas boleh prayes atau menang main tak kerau tu sebab nanti kenapa tahu ngiga beritanya nanti kau dah ketemu lagi tahu berkongsi baru. Jadi bapakku dekat tu dulu sih dikongsi aku sih bisa berita aku buka tak lagi nanti bisa awal lagi berkongsi ke baru lagi ini sih.
3: Okay, terima kasih Anna. Tu terus yang gantuan di Miri B.
4: Oh, okay. Okay, terima kasih sih. Jadi sebenarnya kita di Miri kapun sih ke berita kita dekat perinan setiap lagu dulu.

0: Pelangi Kabo, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayu macam itibiti tinggerino ke hati, baka bangsa bu, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayu, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerintang, serta meka bisik bangsa pemakai dengan hasil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti penelepak ungkup semua. Anam berundang panjai bertemu Bak Sarawak Literature Festival 2026.
1: Ya, Siti program ke dikunci hari WFM Miri nya program Sarawak Literature Festival 2026 ke kreatur hari ianya hari 23 ngagai 27 hari bulan 9 di stadium Bandar Miri. Okey, jadi sebenarnya balap dinga mari selamat tengah hari ngagai semua ke bisi yang kami sebuat serito kelebagi isi di Kuching, Lucia di Sibu, pemaga kita bisi Ibian di Siaman, Sharon di Bintulu ngau Hannah Kumang Bajak kita ini di Limbang. Oh, ya, okey, mesti ke muji nanti itu Hannah. Apo tu bisa okay. Nah, boleh tu lagi. Pemang muji Hannah aja cerita.
2: Udah take ku berkolam ni tu.
1: Udah take ah. Okey. Kalau Lucia nak muji nak kira kemiri pun mesti ya, mesti nyangkung. Okey, api mega anggai semua ti semampai setiap bulan yang kami sebuat hari pukul 12 sampai anggai pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Oh. Jadi Siti berita ke baru dikongsi tadi nya program Sarawak Literature Festival 2006. Jadi berita ke kedua tu inya berita Perintah Sarawak terus menyokong rumah semayang ti okai Islam. Jadi Perintah Sarawak maja ngeregap ke sukung ngagai rumah semayang ngau komiti jalai pengarap okai Islam dengah agi belanja unit hal ehwa pengarap bukai inya Unifor. Hanya di Sapit Pemimpin Sarawak yang Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah penumbuh Unifor ngemedar ke guna rumah semayang bermacam jalai pengharap diberi perhati ke komprehensif agi ngawa setimpak ngau prinsip inklusiviti perintah menua. Jadi yang maksud ke jakutnya lebuh berjadi ke pengrami maka lemai pengasih berserimbai ngau pengrami pasca Long Atip yang Long Atip 2007 di Miri. Jadi ko ya nyentuk ke sarito tu sepenyampau 685 juta ringgit udah diagih ke ngaga Unifor, lalu 120 juta ringgit udah diungkup ke tahun tu tadi. Jadi hari penyampaunya 90 juta ringgit disedia ke ungkup rumah semayang, lalu 30 juta ringgit ungkup sekolah mission. Jadi berpengraminya Unifor merik bantu 100 ribu ringgit seraya penyampau duit ke uli dikumpul hari pengrami maka lemai pengasih manggai ianya 204 ringgit hanya kaum 70 ringgit bantu hari Dato' Ahmad Douglas Ugah ya. Jadi pengrami pasca Long Atip 2007 tu ke diatur penglama 4 hari ianya nagih belanja urung 350,000 ringgit. Jadinya berita kedua dikunci kami di WFM Miri. Jadi Siti tu peringat program vaksinasi anti rabies microchip ngau lesion uduk ya. Jadi sarito hari kepenudi Ianya hari jam pukul 9 pagi nyentuk ke 4 lemai tu lagi. Ianya di Taman Bulatan Miri. Udahnya kena ke 26 ngagai 27 hari bulan 9 jam 9 pagi ngagai 4 lemai. Ianya di Koles Fajar Miri. Ianya di ngagai kita ke bisi jelu ke ditupi kita perangsang latai laban atau program vaksinasi anti rabies microchip pengawal lisin tok tadi diatur tok ke di dikolaborasi ngosidak DBS Sarawak. Hanya di penerang tisili kita tak terus telefon ngagai upis DBS Sarawak. Ianya berlumbur kusung 86-411-866. Hanya dinya berita ke tiga dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti Gek Balap Ringa to berita ke baru diterima kuto. Ianya program Jom Heboh ke dekat diatur ujung bulan tu ya. Berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi inti diperhati ke program tu balam ninga mayuh macam ke dekat diatur berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi kena 25 hari bulan 9 ianya bisi artis dekat merindang kita Jom Local Jam. Kita bisi artis bakal menua pemegak bisi NK Yunggai ngau Olivia C, Diane O'Shill ngau kebukai ke bisi dirintai ke itu dekat merindang program Jom Heboh. Jadi 26 hari bulan 9 bisi pertandingan karaoke atau ke Pekit Belagu. Ianya 27 hari bulan 9 jam 10.30 pagi. Jadi nanti nyemak kita bisi atau ke Landik Belagu. Kita tak terus bertelepon ngagai Encik Zul. Ianya berlumbur kusung 17930-9552 ya. Jadi tu apa kit Belagu anjuran Jom Heboh Miri. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2006. Ianya pekit pertandingan pakaian tradisional kanak-kanak Sarawak. Jadi tentu ya kita kelebegi ngagai sina nembiak anti rindu dekat ngau berpikir ngena baju tradisi kita hak menua di Sarawak ya. Jadi penyertaan tu terbuka ngagai umur 7 ngagai 12 tahun aja. Hanya di nanti nyema kita bisik manuk sabung ni atau ke ngagai nembiak ke rindu dekat ngau pekit tradisional tu sama baga tau terus telefon ngagai Encik Zul berkusung 17-930-952 9552. Udahnya ke siti tu inya pekit ratu etnik Borneo atau ke disebut ke ditunya ratu etnik carnival Jom Heboh Miri 2006. Ianya kena 27 hari bulan 9 2006 di Siti Balan Ianya Bolivar Miri. Hanya di penyertaan tu terbuka ngagai berumur 18 ngagai 35 tahun. Pelabak aku Hana tu boleh ngau ni laban tu terbuka ngagai 18 ngagai 35 tu Hana.
2: Okay, biar aku tu lah rau kita. Ini boleh ngau gitu. Jadi si F banyak ngau. Kena cia?
1: Om si ngau lah.
2: Ngau.
3: Nombor satu.
1: Bisi boleh nombor lah.
3: Nombor satu.
2: Boleh. Nombor satu. Alah, sama geng murah.
1: Oh, nanti diperhati kumur sebenar tu. Nanti bakal sidak ke agik darah. Ngagai 28 aja tu anak usia ni. Dia tunjuk dikit ngai 35. Reti agik darah ame kita tu.
3: Agik boleh ngau kita. Agik boleh ngau kita. Maka ngai ni.
1: Kita tu. Okay nama si agik kita kan jual
2: mahal. Anak berdemuah dia bin. Dengar demuah bin.
1: Eh laki tau meh. Ibin agi tinggal di mana Ibin?
4: Agi itu bah tuh.
3: Dari si penunggu si pom dia namunya.
2: Eh bukan kau madok.
1: Aw alu scan kau aneh.
3: Aw alu chatting kau Ibin dia. Nah
2: namunya. Maka kau madok kita nulis. Kau cian awak mata kena ada di tu deh.
3: Kena mata kau.
2: Mana ada makut?
1: Betalus. Lama ni yon?
2: Mangkuak kena ni liat bala pangan.
1: Ya.
2: Jadi pak belalai.
1: Kemain ada kuasa, saya nak DJ. Okey, aw asal saja anu ni kita ngicak ke nama tu fokus ke game ni. Okey, aw jadi program ratu etnik tu nanti nyema kita munyi ko kami semua tu dia gib ya tu 35 tu ni. Aw jadi nanti kita bisi tok ke landi anggo berpaket ratu etnik tu. Nanti diperhati ke program tu yang madah ke umur ngagai 18 ngagai 35 tahun. Jadi nadai bisik tersebut ke udah nama tu udah kahwin atau kena atau ke seminat darah aja hang kita tahu terus bertelepon ngagai ke ngampu ngatu perawat tu komiti ke ngatu pengawak berkusung 12 381 6122. Jadi kepenuh dia tahu ianya bisik konsert penutupan program Jom Heboh tu ni. Nanti dia perhati ke mayuh macam artis ke bisik Rina ni tu. Tu artis hari Semenanjung magang bisik Nurun Miri tu. Nanti dia perhati ke bakal artis Flow 88 pen bisik Melina kita. Udahnya Nabila Razali and Mambai. Pemegak bisik Fia Julia dengan KOI ke juara anugerah juara lagu sarinya dengan pemegang bisi Baby Shima dengan kebukai ke bisi Merina kita buat program Jom Heboh tu ilak ya. Hanya dinya segera info tak ke program dia kongsi kami isi hari YFM Miri tu. Jadi ngarap ke balap ninga kita lebih lagi di UKS Minat di Miri di Bintulu ke di Limbang tau geng latai diri buat program Jom Heboh tu. Alaban sebenar tu Jom Heboh bisi ratu di kota Semarahan ni isi. Jadi sidak ya mindah ngagai Miri kali tu.
4: Okay. Siapa penanya tadi?
1: Ni penyanyi
4: koi. Kita
1: koi.
4: Tak kesal aku dengar kesikau
1: koi. Koi laban tu nama kumpulan si Daya Debin.
4: Iya ke Flow tadi dah.
1: Flow 88 si dah.
2: Flow 88
1: Flow kai Flow kita
4: si okay, Flow tu lho nah.
2: Nani salah ke Flow tu lho
1: tak kesal nani salah ke Flora kita di Bintulu
4: Mena udah
2: boleh peraih amin si responsor ya udah ya.
1: Awak kan berapa ringgit serinya anak 100.
2: Oh, 100.
1: Cik Flora.
2: Oh.
4: Depan lah yang kasih dia.
1: Ya. Ya, selamat tengah hari Flora.
2: Ila ya tanya ngano anu hantar apa. Pak emang main.
5: Okay, Vi, terima kasih ke berita hari Miri. Jadi tu terus ngagai kita di Bintulu tu yon.
6: Okey, terima kasih sih. Jadi seberapa aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu. Kita berperinan dulu ngau siti lagu hari Raban Masterpiece ngarap kenuan nikal pulai.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang jadi merik selamat ngali hari ngagaisi Ibi dan Cia Elias dan Kristi Bi ngau Hana di Limbang ngau mega peninga kebukai kebenua ngau kita jam kedai tu. Jadi berita keterubah ke di baik kuari bintulu yang berkawal ngau sebengkah program ianya Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur bak pengelama 10 hari berengkah hari 25 hari bulan 9 untuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak Padang Binuan Lama Bintulu. Mengar ramai jakuk innovation bertanam bertupi ukup pengelikun pemakai dia Sarawak Agrofest 2026 dekat mandang kemayu macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupi ngambil ke uliah di pedak bala temuai. Lalu perkara ke bisik dipandang ke nyengkawam agro fresh zon padi zon jelu tupik atau bala nembiak miat rindu ngagai zon jelu tupik tu zon berikan zon nanas zon komoditi zon sagu munipah ngau zon bertanam bertupik pintar. Mbak pengerami tu megak dekat mantai ke peladang e-shop Sarawak Kitchen Agro Trade serta mayum macam aktiviti bukai di ngerinduk katinya di ngagai bala kita ke nangunya kita di Miri kini sibu kita megak tahu datai ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak Padang Milu Lama Bintulu Minggu Baru 25 hari bulan nyentuk lagi 4 hari bulan 10 bak Padang Milu Lama Bintulu. Nangkan kenyap berita kedua ianya berkawal ngau program meresi genturung pendiau Renggak Bintulu berserimbai ngau Hari Meresi Malaysia 2026 kedekat diatur kena hari 6 Minggu Baru 26 hari bulan 9 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Pengawak tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu ngau Palan Endur Bergempuruk bak Pondok KRT Kampung Baru. Program tu ngembuan 7 ukai seminak dekat meresi kandang menua tamu gak dekat nerenak ke penyedar berkawul ngau pemesai guna pemersi serta ngenegap ke semangat kerjasama ngau penyerta ari komuniti. Program tu tentu ya mai pengawak kerjasama ngau tenaga positif lalu ngagai kita semua haram kita sama-sama ngasuh rampak menua kita bersih berpengerai serta nyamai lagi lalu kita ke diau bersemak ngau keturun penyiau ke disebut ku tadi anda ingat sama datai ngau program meresi kenturun penyiau Renggat Bintulu kena hari 6 tuilak ba Pondok KRT Kampung Baru Bintulu. Lalu berita ketiga tu peningah berita mana ngagai kita di Bintulu ditu nanti kita bisik barang lama kena dikena berumah anang muai sidak aja kumpul lalu tukar ngau duit. Lalu program tu diberi nama program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 4.30 lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai ke boleh ditukar nuang duit maya tu ia nyengkawam laptop telefon television tau teka TV mesin basuh peti ais perengkai elektrik lama ngau minyak makai ke udah dikena. Lalu utai tu megak munyi kaku tadi kuliah di kena baru lalu nuan dekat nerima bayar berpelasar ke rega hati udah ditetap ke pia megak peningah utai ke dibuai dari rumah baka bateri tin aerosol kontena racun inuk utai tiup neon ngau tin cat puang megak kuliah dibuai bak dia ngambil ke kuliah dibuai ngulikun pengawak muai barang ti spesifik nak berbayar tu minat ungkup penyampau baru hari 3 kilogram. Jadi program tu seminat ungkup uras rumah aja lalu nak mengukur uras industri bak tau ke komersial. Nya berita ketiga lalu berita ke penudi tu berkawul ngau sebengkah projek komuniti lestari rumah jungan. Kediatur sida ari University Putra Malaysia Kampus Sarawak. Jadi yang agai kita ke dekat merik pemerik buku cerita namit ngagai library mini rumah jungan berserimbai dengan projek komuniti lesari itu kita tahu nganjung buku tahu kebub cerita baru tahu keudah dikena ngagai Pusat Pengumpulan Perpustakaan UPMS ngentuk ngagai 30/9 tu. Lalu sebarang tanya kita tahu bertanya bak Puan Helena bak nomor 013-849-4668. Kanya bisik anak tu tadi dah besar kini. Mayuh buku cerita ke nak dikena kita tahu megak merik bak program tok ke projek komuniti tu. Ya tadi sih empat berita dari kami di Bintulu sih.
1: Okay, Yun, terima kasih ke berita Noanya Mega. Lalu untuk terus ngagai kita di sibu Cia.
2: Trio basibu
1: trio. Ya. Yeah.
2: Au ngagai kita tiga memang dah sedia dua deh. Deh, au okay, ame. Dan sebenarnya apakah bala bukai Mega sebab kita sebuah berkongsi ke berita di sibu.

0: ja la go ari si bo tare se ne yon bing au bine
1: to le ha tora tor mane ha media che na le te pat la yo ne ha
0: pre pala pala me ang to gulai go hatu ai ga wa nya la go si ra
1: Kenyanya lagu ni sih.
0: Kenyanya
1: dengan lagu Gen Z ke sana.
0: Kumai dua bergerak jauh ini lagu pelantai itu.
1: Lunai lunai.
2: Anak anak sih jatuh Gen Z. Nampak ni dengan lagu keliak baru. Tiada sih itu. Jatuh.
0: Hanya terpulai baru ni kau dah bayi.
1: Iya. Rindu kini sedoi sedoi nan nilis kau Kristi. Rindu sedoi dengan lagu apa?
3: Rindu.
1: Oh, terpaksa punya tadi.
3: Kandang mana Rindu?
1: Lambat tuai rumah.
0: Tak pernah mana Rindu. Lepas itu tadi tau.

0: ada aja. Iya. Kalau dengar lagunya suara.
1: Kalau apa ya? Kalau ni naik ke Sumbawa.
0: Nama berita kita memang dia
2: kesuai. Dia tahu aku dekat berkongsi sitik berita. Ianya pengawak berjadi Pesta Kenawet 2026 te udah mujur di atur malam tadi 19 September 2026 lalu udah diperjadi yang berhormat Tuan Alan Sidin Gramong Kaban Kunsil Negeri Adun Sitek N50 Macan engau yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana Kaban Kunsil Negeri Sitek N49 Ngemeh Pesta Kenawet tu diatur berengke 12 September 2026 ngagai 27 September 2026 teknya dia kemaya macam program ungkup mensia mayo. Pesta Kenawet diatur megak dikenak ngelaku ke menua Kenawet ngagai urang ari menua luar serta dikenak ngangkat ke industri dagang temuai.
1: Tu antara program ke diatur kena Pesta Kenawet 2026. Kena 12 ngagai 27 bulan 9 2026 bazar ngau gerai berjual hasil jari udah diatur di Kenawet Waterfront tokoh ngelingik pekan Kenawet kena jam 8 pagi ngagai 10.30 malam. Kena 18 ngagai 20 bulan 9 2026 program RC Boat Challenge diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 5 petang. Kena 19 bulan 9 2026 Majlis Perasmian Pesta Kenawet 2026 diatur megah di Kenawet Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 20 bulan 9 2026 Pekit Nginti diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 11 malam. 21 bulan 9 2026 Pekit Nyura Anak Min diatur di Kenawet Waterfront kena jam 8 pagi ngagai 11 malam. Kena 22 bulan 9 2026 program Kenawet Idol saringan diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 23 bulan 9 2026 Kenawet Idol final diatur di Kenawet Waterfront jam 7 pagi sampai 11 malam. Kena 25 ngagai 27 bulan 9 2026 Nasih AI Powerbot
0: Nasih AI
1: okay. Sorry ga Nasih AI Powerbot Challenge

0: 2026 Jual Rahmah Ngau Pameran Agency diatur di Kenawit Waterfront Ngau Ngelingit Pekan Kenawit kena 8 pagi ngagai 10.30 malam. Kena 25 bulan 9 2026, Pakit Ratu Baju Asal diatur di Kenawit Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 26 bulan 9 2026, Unity Senam Aerobik program tu diadakan maya pagi di Kenawit Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 pagi. Program kedua Battle of the Band diatur di maya malam jam 7 malam ngagai 11 malam di Kenawit Waterfront Mega. Program kepenudi ianya kena 27 bulan 9 2026, Majlis Penangguhan Pesta Kenawit 2026 diatur di Kenawit Waterfront jam 10 pagi ngagai 1 petang. Hanya program ngerumba Pesta Kenawit 2026. Sebelum aku mulai ke baru pesantuk ngagai Kristi, aku dekat maca kebala peninga tikas pengemeh angin kena zon tengah maya 20 bulan 9 2026. Tikas pengemeh angin bagi zon di Sibu ianya 152, bagi Serikai ianya 108.
1: Jadi dia tahu aku dekat berkongsi sitek dari berita ianya Majlis Penangguhan Sambutan Bulan Kebangsaan Engau Kibar Jalo Gemilang Rengat SK Kampung Bahagia Jaya 2026 kena 18 September 2026 ba Dewan Seri Bahagia. Antara program tek bisi diatur ianya Pekit Busana tau ke Garek Aku Anak Malaysia serta Pekit Lagu Patriotik. Kelimpai harinya bisa megak perayas ngagai sidak kemenang ba pengawak maca sajak patriotik Pekit Belagu Ngau Pekit Ceria Merdeka. Temuai ke di perbahasa datai mainnya yang berbahagia Ketua Unit Rancangan KBR RTM Sibu Puan Jenny Achan serta Kepala Pengajar SK Kampung Bahagia Jaya yang berusaha Encik Hamdi bin Najni. Jadi nya ajak berita ke dekat dekung saya kau.
2: Dia nya meng. Kalau ke nya angke Bat Sri Aman.
3: Hau nak get play. Apa antara Elis nya?
1: Kristi.
3: Kristi. Orang ni Kristi.
1: Orang Sibu pun.
3: Di ni di Sibu dia.
4: Oh Sibu. Sibu di ni wai.
1: Ba
4: saya Sibu tu.
1: Bukau.
2: Ya dia. Bukau dia.
4: Bukau dia.
3: Orang awap dia apa ya?
4: Bantu satu bin.
3: Siko dah, Elis dah.
1: Orang kapit.
3: Orang kapit.
4: Orang kapit.
3: Berupaya mempas je kok.
5: Kalau temu, nanti apa?
3: Ya.
4: Nak boleh pelalai kan?
2: Gedur raya hayam nya na ara ulau nya rekap kita semua nya ko tenang nya bora ko ro babala kita hari ni ende
1: apa
2: tamu ni degom tanya nya namanya ai betaraja yang na
3: kurang dia hukum kami dulu buat dia
4: aku tu tadi kamu ji cia tadi kenyam kita ngajaran nya ngajar menantu kita nak ngano de kita salah sebuat ajar mane kenyam kita
2: tamu ji ngen on cia lawan tu pare dia mau dan tembak ngano.
5: Okay, dah sibuk tu nih.
2: Dah.
5: Okay, terus yang Nuan di Sri Aman dia apa?
3: Okay, masang lagu dulu. Lagu dari Gerald Kedikumbai, Pompong dan Tapang.

0: Ya mari selamat tengah hari ngagai semua bala peninga ke kagi mengkang ngau kita dalam program Aninja Sarawak pia maga kita tujuh. Lalu berita ke dekat kunci itu tiga itik aja tu isi. Sitik tu kawal ngau program jualan rahmah madani. Rahmah itu berkat ungkup P202 Sri Aman Dun N32 Semanggang. Benuang diatur ba Li Papa Hypermarket Sri Aman berangkat hari 8.30 pagi tadi nyentuh ngagai 7 lemai tu lagi. Jadi nangkan kena berita ya ke kawal ngau sebengkah program tu dah diatur kemari tau ke ujung minggu tu tadi. Kalai upis bertanam betopik Sarawak ngau kerjasama komuniti rumah macau nangga kumpang lubang hantu mujur ngatur program AgriCorp Agriculture Outreach Community Program. Jadi itu sebagai hari inisiatif perintah menua Sarawak kena nyukong aktiviti-aktiviti bertanam tupik Malaysia Mayuah biar megak merangsang nguna tanah enggak betul ngambil komuniti menua pesisir kelebih hagi tau landiak bak pengawak bertanam tupik modern dia tau ngangkat ke tikas ekonomi ruang biliak serta menua. Program itu mayanya mujur di gulok 160 ikut Malaysia orang ya ke datai, di datai hari 16 buah rumah panjai, tibisi di kangau ke datai ngagi program tu. Ba program tu, mayuh lica serta penerang di pekunsi ka, baka penerang ya ke bekawal ngau nama utai ke dekumai AgriCorp, biam ke bisi lica ya ke bekawal ngau teknologi bertanam ke sawit. Bisi muka dia ya pekunsi ianya penerang ya ke bekawal ngau teknologi racun ba pengawak bertanam tupik, biar mereka penerang ia kawal ngau teknologi sistem hidroponik. Biar mereka teknologi bertanam kekupi, itani serta peluang. Nyadi orang dagang, hari pengawal agro tahu ke bertanam betupik. Program tu mujud dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggawah Perkara Meranak ke Pokok Sarawak, ia kemegaknya di aduan N34 Batang Air. Lalu program atau mega bisik digulok Ketua Sapit Direktur Perkara Pemansang Opis Bertanam Petopik Sarawak Encik Freddy Paul Giang pihak mega Encik Badin Unur Sapit Direktur Unit Communication Koprat Opis Bertanam Petopik Sarawak. Abah dikena nyukung pemansang rakyat dia dia dah Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo bisa udah ngagih ke sekedar hari agih belanja ya kuda dikemendar kia yang kawam projek MIT pemansang menua pesisir MRP RM20,000 ngagai komuniti komiti pemansang ngau pengelikun genturung peniau J3K pihak mega RM10,000 ungkup Biro Indo nanga kumpang nangkan kenyak belak dikemendar ke ianya program transformation menua pesisir RTP RM200,000 ungkup tahun 2026 ngagai J3K nanga kumpang serta MRP RM20,000 ngagai serakup tuai-tuai raban bangsa zon 6. Jadi berita ketiga berkawal ngau program sebengkah program yang sudah diatur megah di bagi di pelilih menua Sri Aman kalau itu program yang ke program berjadi ke projek ngemana kaget ruai sidak barumah John Cendang Sengkuang Ile Undup udah mujur diatur empat lama mega. Lalu program itu dipenjalai ke Pusat Hikmat Parlimen P202 Sri Aman lalu dipenjadi ke mega Kaban Parlimen P202 Sri Aman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu nitih ke penerang dari komiti pengatur ungkus kena ngagak projek tu mayanya ia sudah ditembok ke ianya RM200,000 hari agih belanja projek transformation menua pesisir P202 Sri Aman. Lalu bab penerang terdepansut ke Yang Berhormat Datuk Seri Doris Pia Brody yang minta Malaysia Mayuah meruan nan ke penyerakup berdiri tegap bak perintah berdiri tegap menggawa perintah menua di meruan mai atur-atur pemansang kelebih agih bak perkara ekonomi enggau sosial. Jadi penyerakup Malaysia Mayuah bak rumah panjai endang berguna amat kok ya kelebih agih kena perkara ngenegap ke institution community lalu seliah kemeh sebarang penyaruk penemu antara sidak ke pengelantang semua. Bak Parlimen P02 Seri Aman bisik 870 buah rumah panjai tajak pihak rumah panjai tik ngembuan mayuh pintu udah ndak mayuh di P202 di Seri Aman. Jadi itu ngelansak berkawal dengan berita yang kebisik dikunci keisi di Kuching tadi agak megak dekat kunci ke sebengkah hari penerang berkawal dengan sebengkah pengawak yang sudah diatur seraku pengarap Buddha Seri Aman sudah mujur ngatur malam main asal berserimai dengan pengerami kuih bulan disebut megak Pesta Tanglung Mooncake Festival 2026 sudah mujur diatur lemai kemarin 19/9/2026. Jadi sebengkah diatur bak mini Stadium Seri Aman, lalu sebengkahnya diatur di Waterfront di Seri Aman dia. Jadi ya kebak mini Stadium Seri Aman dia, sekedar hari main asal ya kebisik di pantai kemayanya, ianya bakal tanda-tanda tradisional, pihak mega bisik tanda modern, pihak mega pengawal belagu, tebal lagi hari menyadik kita ya ke bangsa Cina, tau ke sidak hari Surakop tu, Raban Surakop tu, Surakop mengharap Buddha Seri Aman, besai tuai bisik mega nembiak ngenatai ke pengelandia bab pengawak belagu mai lagu bangsa Cina. Lalu nitih ke penterang dari komiti pengatur program ya ke program tu ukai seminak kena mandang ke macam traditional tradition bangsa Cina berserimai dengan pengerami kuih bulan ke disebut mega pesta tanglung yang mega dikarap ke tau nyadi alai negut ke age pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap community. Lalu program itu mayanya mujur di gulok lebih 400 ikut orang. Lalu program ia kesebaka megak Mooncake Festival tau ke Pesta Tanglung udah mujur di pejalai ke bak Waterfront Seri Aman kemarin megak 19/9 peringkat hari pukul 6.30 lemai. Lalu tu sebengkah program ia kediatur J3K genturung pendiau Cina Brayuan Ulu Seri Aman ngawas serakup main badminton di Semanggang di tu. Okey si, nyak berita-berita ada perkongsi ba Ninjau Sarawak sekali tu hari Seri Aman.
1: Okey, terima kasih Nginuan Tapa ke berita di Seri Aman. Jadi itu terus deka ngenang engkau ngelansak berita pengawak ke udah diatur, benua diatur, engkau deka diatur di bagi benua Kuching di tu. Jadi berita tika terubah tu dia sidak ti berkena ke teknologi pemintar tiru AI dilalau ngambil meresa dulu pengamat siti-siti konten sebedau dikena tau ke dikerembai ngagai Mensia Mayuah dia Menteri Komunikasi nya Datuk Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna megak patut berarti ke undang-undang ke udah bisik laban konten ti dikenatai ngena AI nyangka ndak betul tau ke ngelanggar undang-undang yang madah atur ulih dipejalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kaum polis di Raja Malaysia ngau pis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Lalu awam berperingkat global mega mutar ke penanggul tik dipelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Ya masuk ke jaku tu ba awam media ya di Kuching api lama maya ya ke datai ngau ngulu Ari Malaysia. Ya berita tika terubah lalu ke sekali tu ngalih ngagai siti program ke dekat diatur RTM kalai 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching kemari kena nerus ke pengawak nyikap diri napi pekit renggat final. Jadi sapit director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekitnya mengkang relevan Nur mantai ke penau nembiak hari serata menua. Maka ti udah didinga kita tarik bawa berita tengah hari dia sida kemari di baik berjalan ngelantang hati belayar nebiang Sungai Sarawak ngena River Cruise ngau aktiviti Jom Berambih Bintang Kecil 2026 dia ia berjaku gagal pengarang berita bahawa padang bilun antarabangsa Kuching lebu hasa mengambat penatai raban finalis kemari nya berita pekit final bintang kecil. Jadi pekit bintang kecil tu tadi, pekit kapalu di bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 di bulan 9 tu bawah auditorium P. Ramli RTM Kuching. Berita ke 3 tu ianya berindi hari gaya sebun ke balat serta sekedandur bisa dituntung penusah kemarau. Kalai perintah Sarawak udah melanja 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak dituntung penusah musim kemarau di serata Sarawak. Jadi Menteri Pemansang Urinduk Nembi Amit ngau pengelantang komuniti ianya Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke bantunya mungkur pengawaknya dia lebih 492,000 botol air di ngembuan kapasiti 1.5 liter. Lalu bantu tu disediakan ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 jentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke Mensia Mayuh ti napi penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai tim buah kemarau. Lalu berita tiga perudi hari Kuching tu ianya berkawal ngau Sarawak ti nyadi palan bergulai indur ngatur lumba C2027 deka jadi ke servis nyalian jakuk ngau pemesai perkara kawal. Inisiatif tu ngebuan tujuh deka mantuk kontijen hari menua bukai ti nyangka ndak landik bak jakuk Melayu tau ke English. Jadi Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang ianya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke servis tu berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iriang kepatut sepemanjai sida ngambil bagi bak lumba ngau mayannya. Ia maksud ke jakunya pengudah jadi ke pengawak countdown setahun muka lumba C2027 kluster Sarawak di Kuching. Jadi sukan C34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Jadi nyak meh empat itik ngelansak berita dibagi menua Kuching. Lalu sebedar kita nyingka ngagai program lagu peminta antara stesen tu Hana Tapa Pimega tiga ikut trio di Sibu Bintulu Miri dulu merindang kita ngau Siti lagu ke dipilih di Kuching dituk hari Shazliana Baby Indo Kemayari.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, datang bawa kita bawa lagu peminta antara stesen lagi ngaku kita Ana. Ni Ana tadi kata apa? Sedap di Sibu trio nampak tu nak tanya apa tu?
2: Bisa. Sedap ada
3: main. Kan menung boleh jaku aja. Kini bau ada. Balasan tua boleh jaku aja.
1: Nama jaku aja
2: sedap. Tahu sedua ya.
1: Ana ninggal ke sedua dia cia. Okey, jadi kena kita terus ke program bawa lagu peminta antara stesen. Ha, dulu ngagai. Ha, kita di Sibu tu je lawan kita ramai dah di Sibu dia.
2: Oh, nanti kami di Sibu kap kulai ngosi dah. Bayi pa miri dulu, bayi.
4: Okey, tahu.
2: Ya kebaikan dah tahu. Pegulai kita yang kau orang
4: baca. Setuju.
2: Awak empoh ya jap pemajiannya, no. Amat. Nanti kami ngawal lagi. Nyu tanya bagi pemajian lagi.
4: Iya. Gaya di pemajian tu bagi nih sih.
2: Lebih saya ngawal. Nanti kami ngawal.
3: Empoh dunia, empoh dunia jauh.
4: Okey, oh. Kena itu cia.
2: Oh, dia dulu mana kita
3: nyok nyok kaku terik je. Sengah iwah sama pula megai dan nemu kini kuyang.
4: Okey.
5: Kalau pas dah kebaji tu.
4: Okey, jadi gagal malam peringat tidak berkongsi ke pesan rindu hati kita atau terus ngagai di Miri tu berkusung 85 427 053. Okey, halo bisi tu siang halo nguji ni. Okey, halo selamat tengah hari.
6: Halo, selamat hari hari.
4: Nah, hidup bajak kita. Siapa tahu?
6: Ah, nak nemu ya, Ari Bau.
4: Ari Bau? Jessica Itang?
3: Jessica Itang.
4: Oh, nama tu bakal bisa nama tu uji nuan meet kami meet radio nanya Jessica?
6: Sudah, radio dah tutup.
4: Oh, bisa penangguh atau siapa?
2: Jari itu pak kami di tahu. Jadi terus ke jam aja sih.
4: Oh ya, terus ke jam eh.
6: Oke. Seorang lagu dia putar ke nama di CD.
4: Oke, nama lagu Cicika.
2: Sembarang, kau ya.
4: Sembarang, sembarang.
2: Ya, sembarang. Kita danau bala.
4: Ino baji.
2: Ino baji. Ngomai lagu di tahu sembarang.
4: Jessica, bisi. Bisi rekod baji kita Jessica. Ba sibo dia.
6: Oh, salam
4: guys
6: doa ya.
4: Oh.
2: Saul mai yang.
3: Oh, mana yang nyawat ibu kita tahu kena nyawat lagi.
6: Lagu buat sikenya ta.
4: Ya.
2: Oh, ya.
6: Oh, darah bajinya. Oh.
3: Sengoi dong suara ya, hijau.
6: DJ Kiot.
4: Ya.
5: Siapa?
4: Siapa bagi DJ Kiot Jessica? Hana.
6: Ya. Ada limbang di sini.
3: Tak cuma kasih. Okay.
6: Terima
4: kasih
6: semua.
4: Tidak ada tadi Anna bisik na di sari tau. Bisik na.
6: Ah, sama sama DJ bayar-bayar yang
4: nombor 2. Dah siap bayar Anna di sari tau.
3: Dah ada bin, bayar ada bin.
5: Nama apa nak?
6: Geng bayar.
4: Nada banyak geng
6: bayar.
4: Pupu was dah ne.
5: Amin, amin.
6: Selalu diburu apa namanya?
4: Jeffrey Seal.
5: Tergaul.
2: Tahu kan kali sih kami kino temu
4: kita. Ketangkap sih lah.
6: Jual ngekulit kulit laku.
4: Oh, laku.
5: Jadi kulit kediri, tubuh kediri.
2: Titik raya.
3: Mana? Mana jumpa kaya? Kita tahu kita jumpa kaya.
6: Oh, jadi orang OKB apa
5: namanya
6: orang kaya baru.
5: Okey okey yulah.
2: Orang kaya mah gaya mereka tahu jadi kaya duit jangan ada.
6: Kami bawa inkep tu mesti nih. Masa zaman kami kerja di dia nada itu nak bayar dia tu dah tutup orang.
4: Iya, sikit amat Jessica. Munyi koko ngono Hana serinya. Bisi bayar belalai.
3: Nah, ni mana buat ya?
5: Kamu saya masai.
3: Ya, member ya, ya member.
4: Oh, nama tadi Jessica.
6: Ditok kita nada selamat dah.
4: Ya, mat.
6: Jaga jaga. Bukti pun mesti gak DJ, gak DJ bayar susah
4: main. Nyak me Jessica, nyak kebuah. Namanya bisik bayar belalai.
6: Okey lah, DJ anu orang kita ya, DJ.
4: Okey.
6: Lagu tu tujuh gagal kita. Nang tujuh lah, berapa ikut? Lapan ikut lah.
3: Sembilan. Ya, betul. Lapan.
4: Ya.
6: Lagu seorang ajak lah. Sebab DJ hari sibuk, DJ cantik sibuk. Jadi DJ cantik ni. Lagu tu kena merindang kami sama dek. Ini ajak lah, ngosu dah diau. Sebenarnya, ini grup PWI, ngau member sejak ya. Padanya grup menang semangat, grup orang berpantun, grup cakap kenalang. Ngau semua ni orang ke benung mending ke radio bakal ke desktop. Bak lampu menua, ngau jago pesan. Sama lah kita nyaga penggerai drinku. Harap ke sekolah magang, lepas jatuh menua kita benung di kentong jebu dah. Nyerwai menyemanyo lah. Sama-sama menjaga penggerai. Okey, ngajak DJ kesayangan.
4: Okey.
6: Imat kita pulai lagi. Oh, Tuhan berkat kita hari minggu si. Mana tu? Ngajak, terima kasih. Bye.
4: Okey. Terima kasih Jessica. Okey, peninggal kita ke cuba nih hari bau. Okey, kita terus nyawat kangau kedua tu siang. Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari.
4: Iya, cali tu nih.
7: Cara
4: cara ia disibuk. Nama Rita, kita disibuk.
7: Oh mana ya BJ? Mana?
4: Mana?
2: Oh keberat.
4: Oh nganya dia dah hafal ko. Lama tu kira kira ke peminat nar ya berjauh tu sih.
7: Apa ya?
4: Oh.
7: Ini rumah tidak mesti kuliah di anda. Agak sudah jus, agak sudah bunyi, agak sudah nian, yang penting agak sudah win.
3: Merluang.
4: Minta jauh mimet jali aw, ada radio. Okay.
5: Tuh, sudah spia.
3: Sudah spia. Anu, sudah spia. Lama kita spia, saya
4: mah. Buru payah spia. Agak
7: sudah makin kode. Anak madet nyanyiin. Mau tidak bininya, agak sudah hijau dia, kesian kepo tuan, agak sedih kaku. Lagi kita nak pintu ke BJ?
4: No.
7: Nama lagu lagi BJ, lagu pasang kita lagi lagu nama apa?
2: Minta dulu, lagi
4: kita. Minta dulu.
2: Tahu minta.
7: Aku dah macam
4: ni BJ. Nama lagu nak, Cali?
7: Lagu aku sedih kak lagu lama-lama macamnya. Lagu Willy Mawi yang mana hanya terasa.
3: Lagu terasa. Sige lagu yang lama.
7: Mana hanya BJ lagu lama sebab
4: ya. Oh, William Awing ni.
7: Okay, bye. Okay, kita nak pintu BJ.
4: Okay, terima kasih.
7: Okay lah.
4: Okey, nyak ya. Peningat kedua. Okey, siang. Jadi yang lagi meri ruang ngagai kita sebuat ngagai balap ningat dekat terus nganju pesan Rino Ati tak terus ngagai miri berkusung 85427053. Okey, siang. Jadi kira aku macam segera pesan di Facebook rasmi Miri FM tu. Jadi tu hari Alex Data Bina hari rumah join laja pentik barung keliling mada keselamat tengah hari yang mada ke okay, kita sebuat ngagai balap ninga dekat terus nganju pesan Rino Ati tak terus ngagai miri berkusung 85427053. Okey sia. Jadi kira aku macam segera pesan di Facebook rasmi Miri FM tu. Jadi tu hari Alex Data Bina hari rumah join laja pentik barung keliling mada keselamat tengah hari yang mada ke minta tebak lagu maligai pengrindu dikenam rindang animit di selula betung bulan pengrindu di batunia ripin nyada ngau Alex David Biju di betung ngau ke bukai di bisik ke rintai itu ngau pesannya salam rindu salam saya selalu ngau salam Malaysia madani nyak ya semangat patriotik Alex Data Bina tu ni. Okey, kedua tu hari Jonathan Rayang madah keselamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengok ngagai bala DJ Anamin pintu madah ke Mambam menuai di Pakan Din minta putar ke lagu Ngigak Jalai Kaya apa ni Ngigak Jalai Kaya
3: mana
4: hari awah hari penyanyi RKL ngau Sylvester kena menang dirimpu ni Oh, jadi ke situ itu hari Boniface IP, Amadah ke Selamat Tengah Hari, hari Slipian, bakal tengah hari itu minta nebah ke lagu hari Johnny Aman, Ati Ngai Tuai, dikenal perindang orang kenglala, aku ya tuai biar nak lah disebut itu. Jadi ke penuh itu Ibrahim Mat Hakim, Amadah ke Selamat Tengah Hari, ngau selamat berjalan ke pengawal hari Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Okey, siang jadi bisi empat itu pesan ngau dua dua itu kan ngau kita tu tadi. Yeah. Jadi terus ngaji nanti sibuk.
2: Bisa minta lagu hati ngai tu wai bala tadi
4: nah. Ya, kami ya. Ya, sige, sida ke ya ami ya.
2: Bayar bala. Mama kami ya, Brahma menya ke bisi belalai bala bayar.
4: Belalai.
3: Ke bisi tisi ya. Ke bisi keriangnya.
4: Bahayanya.
3: Ini oh, ben, nama dia jenuh ben.
5: Reply bala geng.
3: Mereka jawapan geng ko ya. Ya kenapa minta jawapan mana sila geng ya. Minta
5: saudara. Ada minta jawapan orang to.
4: Malam lagi BL to.
5: Jadi nunggu program.
4: Okay.
2: Oh ni barang seruai dia dulu me kergas dia baca.
3: Malam. Ya mana pergi dom tua kita dia.
2: Ya
3: mai saya jadi tua le.
4: Benang ajar ni sih ya.
2: Iya.
8: Okay, aku ada kau macam pesan dari Facebook Sibu FM. Komen dari Sulan Syah Patrick. Ari Pasar Kapit DJ minta putar ke lagu Ari Ricky Anderson kena merindang kami di Sungai Seranaudin. Ya jadi DJ, terima kasih.
9: Oh, dia tu aku dekat macam sitik lagi komen Ari Kennedy Amo. Selamat ngali hari DJ Lucia Ari Lambia Miri minta DJ main sebarang lagu dituju ngagai semua orang kenglala. Kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cigu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di Mukeh, Runin sebilik, Lasah sebilik, Enduk Sunda sebilik di Bintulu serta ngagai kami serumah. Harap ke terperindah yang bakal kengali hari itu lalu ngagai kita enam pintu. Selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak di konti. Terima kasih DJ Lucia.
2: Ya kemacanya Christine ya kan terima kasihnya Lucia. Nyamai na hidup
4: bang.
2: Orang bukai kawal. Kasihnya orang bukai gendrim.

0: Kenya ame bayar. Bapak
1: kita sih udah Indo bayar.
2: Ya nama remote control sih. Oh,
0: nama ya di remote control tuh. Asuwis kuru suwis ke lain. Ngeri
3: memang pakai biasa. Aku baca pesan dari Margaret Uncheng. Selamat tengah hari di Celusia. Hari sibu request minta nuan pulai baru by Walter Bana. Kena merindeng semua bala kaban ke bisik ninga ke radio tengah hari tu.
0: Ya ja tada meng.
3: Ja.
0: Minta nuan pulai baru ko ya ka?
1: Lai ge.
4: Jadi ati
1: tu lah tu tu mane.
0: Minta pulai baru ko.
4: Nada ai ura ko tu lah cerita ne Lucia bahaya amat.
0: Nya ka ko tu bala kumpulan bayar nyumpas tai. Jadi nanti kita peningat baluah dia kak bertelepon nomor studio kami nya 084-353-224 ya 084-353-224 dekat nak tak ke pesan. Bisa berkelip memang. Ayo berkelip nak kalau perahu lah.
1: Amat.
0: Ayo.
1: Boleh. Boleh. Nyamai nak pergi dua begini.
0: Nyamai, kerana hijau. Rehama tu pun
1: ini kita Indo darah luar dia nak tahu cia nyampe ke mana ke tua. Mana yang mahal. Tua
0: baru. Kaya nyamut baru. Hello.
5: Hello.
0: Hello, selamat ngalih hari.
5: Anda hari selangnya atau?
0: Kati ke nama tadi
1: dia? Andesko.
5: Andestron.
0: Andestron. Andeskoro. Nama berita Andesko.
5: Understone dari selanya.
1: Understone, bukan underscore, understone.
0: Macam understone.
4: Sikit nama dah, yang understone.
5: Oh, understone. Understone, macam understone.
4: Anderson.
1: Anderson.
4: Anderson.
1: Anderson.
4: Anderson. Anderson.
6: Understone.
0: Biasa lah, pernah malah wajah tua.
5: Kan kita lagu DJ.
0: Oh, lagu nama tau.
5: Lagu hari ini tengah lay lagu lama ya.
0: Lagu lama ya, ya kena ya. Ya mayu lagu lama ya, terlama mage lagu yang pengrik.
5: Sige gaya penghidup lelaki.
0: Sige gaya penghidup
1: lelaki. Wey, ance lagu ya, wey.
4: Nama kepuasan
5: gaya penghidup. Tujuh itu puja si garis Bas Rehman dia amnya.
1: Ya.
2: Nah, nama apa ni tapa mesti orang tanya ne.
5: Kasih ya, ada yang melek ya kita ya jadi
4: dia. Nadai, nadai kami kami.
6: Sedih oh, terima kasih ya.
0: Elek. Tawa main rekod
1: kada itu ada iri. Kada kada kawa ya, jangan lupa kau.
4: Ke mana kaban rekod tu deh?
5: Ingat elek, tadi bisa ingat jako aku dok pada bulan tu. Ingat aku tes mutek jako darinya.
1: Baiknya. Mana dah pesan wae, tes mutek. Tes mutiaknya deh.
0: Tengana.
6: Kada sumpah.
5: Aau jaja me DJ.
0: Okay, tinggal deh. Tanya Christine ngau nya. Elias. Elias. Tengah kita kalah kita semata ya.
4: Tinggal deh putiga.
0: Kena semata ngai ke sih dah. Mesti kau berantai ya. Nya uleh dah. Nya mesti janji.
4: Asyiknya kita semata. Nana, kapan kapan hidup darah Rico nya sia.
0: Nana, mabuk ke kerkias doain.
4: Kerkias nya kini nya.
3: Hello.
4: Nya. Ya,
0: hello.
3: Hello. Hello.
0: Nani,
6: nani.
0: Ah, siapa to?
1: Ya. Pengban. Ngapa mantornya?
0: Ni, ngapa ni habis nama tadi? Katik namanya.
6: Iban.
3: Mana? Iban?
4: Ah, si Ban.
7: Apa Iban?
1: Oh, apa Iban?
4: Apa Iban?
1: Ah, dah pai pilih handak bilang kau.
6: Si Ban.
0: Nama apa Ibannya? Ayah.
4: Apa Iban hari ini? Lah, apa Iban?
7: Hari bawah ke?
4: Oh, udah bawah. Okey.
7: Hari kepeke, cikgu pake.
0: Oh, nama berita cikgu sama tengah hari?
7: Sama tengah hari, ibu.
0: Udah ada orang ketawa.
4: Ya, orang ibu.
0: Alah deh, kita gak bisa ngomong anak Indo dua.
4: Iya.
0: Itu dia tahu.
1: Ya, piang kita.
0: Hujan gak hari dia, no?
7: Mana ya hari itu? Hangat?
0: Udah jual sawit tadi.
7: Udah.
1: Apu, tahu tuh.
0: Anjur lah. Orang kaya di bawah telepon tu.
4: Di kampung, di mimit, dah jual sawit.
0: Okay, terus ke sana.
7: Nama tu minta nanti bisa lagu-lagu ngapi ya baru.
4: Okay. Segi rindu, segi rindu, bala bayar dengan lagu ngapi baru ni.
0: Raja bayar ke telepon tu.
7: So, bayar obes tu.
0: Bayar obes.
4: Bisa bayar obes.
0: Berhentak je presiu ngapi bayar tu. Okay, bayar obes terus ke baru.
6: Apa?
7: Menuju bala kaban ke di bawah dia mah.
1: Kena keren.
7: Menuju kita dia semua DJ sama berjalan ke Pengawa sama Remino.
0: Nggak jana bayar, oke bayar.
6: Sengajaan.
7: Oh, nyajak mi bau.
0: Oke, bye.
7: Bye bye.
2: Namanya Kelala nya Cia.
4: Cik Kelala Cia.
0: Tahu ya kapan kita?
1: Cigo kayaknya si temu ya.
0: Nah, Kelala. Iya, tersungge kita. Bala kapan kita bagi? Amun sare to no.
1: Bala kita bagi yang menyang.
4: Kenyet kuningan bayo bet.
0: Ama ki. Maka tu kan rupang de dulia sare me se temu ko de.
2: Oh, wis ya tekena esare to.
0: Ah, bisa iya angko benar menjalai bas rata setahu yang mendapat.
2: Udah, kita itu.
0: Oke, aku kita ada ini ya. Beprinya belum kita ini sih.
2: Ya.
0: Ngobala peringat ke ketika lagu pinta tadi. Sikit gaya penghidup lelaki. Kasih mah cari. Ngedeh ilah cari yao. Dia tempai. Kami gak kaya bayar. Dan mau bagi kita tahu. Kalau mayu masih kau jam pilih ya.
4: Nah, new busy bayo best kita cari itu nilai.
0: Kumai de baras kore. Kelai ke sebuah kebayo.
4: Tiba yo best kalau ke pedia patung ti jalan.
6: Sigen ada apa lari menyada. Tangkap kita aja. Ada apa lari.
1: Tungkuat ya ti pio.
0: Bayar ke tungkuat. Nah, beren sama ibu bayon.
4: Mana dibu jadi bayar.
6: Mana tekan tang tu dan.
0: Okey.

0: Yeah. Oh. Hana nak jaga nama Hana tu.
1: Hmm. Cuma kau yang apa?
0: Nya aku kuci.
1: Ni kau hati ya jangan.
0: Okay. Terima kasih guys. Hak kita Adi Sibu, Cia, Hak Kristi, Hak Pemega, N tadi nih. Elis, N kini kau tahu.
2: Ini nama teri ini mantau nampi. Mantau ya,
0: ngan ngan tau ya. Ah, ngan tau. Kami tu nak bansa ke ngan orang tu nah.
1: Jago. Uleng ngau miss PCF tahun baru tau. Nelam pentas ke ya.
0: Calon calon ni lah. Ya. Okay, terus ya guys. Sedap di Sri Aman. Yang kena nanti apa? Minta apa?
3: Okay, terima kasih ya. Tau ya.
2: Benyau kereta.
3: Jauh, nyapa ndak? Okay, baik. Hana dari Limbang. Jari nak datai.
0: Oh, iya.
1: Tau-tau bayar kepada jari ke tau nak oke UPS.
3: Iko bayar betul. Okay, nah. Tolong, nah.
2: Okay, terima kasih, Bin. Jadi, aku macam ke sekedap besar di nanti hari belum dengar kita itu, kursi. Kita yang berwak dalam tengah hari itu, itu hari bertitok Limbang FM itu. Minta tebah ke lagu Juni Aman, Ati Ngai Tua itu hari B. Nama, Nuan, tadi B. B nama itu.
4: Kamat. Tapi kira piak minyak.
2: Ya. Dari Rini Sabai, selamat ngali hari DJ, selamat hari Minggu. Minta main ke lagu Edi Kuyango, Ita Medin, sama Rindo. Ya. Dari JSLN, selamat tengah hari DJ, hari Miri, ya, Memba Mari. Hari Rosita, selamat tengah hari DJ, selamat jalan ke pengawak. Ngau Rudaunong, selamat tengah hari, ngau hari Minggu, DJ, minta nebah ke sepanjang dulu. Ini kuih tonton, namanya Renyau deh. Main ke sebarang lagu udah DJ. Turun tu main minta lagu sebarang. Si nuan lagu sebarang kata dia.
3: Nenai.
2: Nenai.
3: Dolong. Tu
4: nganti nuan ngaganya na.
2: Oh, lihat. Nenai lagu sebarang.
4: Ya, DJ lagu sebarang kaya.
2: Nenai jam kita ngene bae lah.
1: Lama gak ngai kita sekarang.
2: Tu hari aku pernah nanya buat nama itu.
3: API. Hari aku kau ya.
2: Okay, nama ya API NERAKE. Selamat tengah hari DJ ya. Apu? Minta lagu hari nyimpi.
3: Jawa import ni.
2: Mbak ya aku. Mimpi ketemu mimpi ketemu. Mimpi bertemu agak belalak.
3: Sudah siap belum kau?
2: Jalan-jalan.
3: Ya terus kan.
2: Penyakit. Nak kejar Ben. Nak ngepun dulu. Awalnya tadi hari live TikTok Limbang FM kita. Lalu dia tahu ngalih ngegai. Cerita lagi hari Gaseh Sumbang. Sama ngalih hari DJ. Ya. Tu kita ngalih ngegai FB. Ini Spencer. Hai DJ, sama ngalih hari. Serta sama berjalan ke pengawal mana ngegai hari Bapakuk Sepawah itu DJ. Minta ditebahkan lagu hari Yus Andrew Manggai ke Ati. Ada kena merindang menjadi apa ya? Kibin sebilik buat IPD Miri Isania buat Sungai Besai Lacau. Nanti Roslin berdindang buat Bintulu. Ngau sidak serumah buat Kerbai Pakuk Sepawah serta semua ke Ngelala. Selam rindu serta sayang menuju kita semua. Terima kasih DJ. Ya. Tu sidak sekaban Felix Ira, Priska Lawrence, Grace Kelly. Saya minta tebah ke lagu dari Florence High. Saya bujang apa urang. Tadi. Tori itu Bennett, sama ngalih hari DJ panas hari kami di supi baru awak pekan tu DJ nanti bisi minta lagu ndak berani ngelaban matahari hari manca okay. Dikena merindang di rempu ngau kaban FB serta semua kenala. Terima kasih DJ kini hanya dulu Ben nanti bisi lagi kah engkau bisa okay. Telepon lagi tu wow kini
3: oh harus telepon kena sedia 083-325-436-325-436. Halo, selamat ngalih hari.
5: Halo, selamat ngalih hari. Ngaga kita nam.
3: Nama berita. Mana kami cerita.
5: Hujan kami di tau.
3: Dini menua hujan tok.
5: Ba, pio kali si tau.
3: Oh, piana. Lama udah hujan.
5: Baru ja mesti hujan tok.
3: Ya, harap ke menua mukai panu bisa hujan. Kita di Seraman moga bisa hujan sehari itu lagi harap ke ngambil ke jerbu tu macam ada dai. Tiada nah. Break semangga ka? Puput kita ka?
5: Au lagi ku nganjung
3: kajian. Saya dua lonjen bahannya.

0: Oh, iya.
1: Oh, terus kah?
0: Sebenarnya aku berpesan, udah kita masang lagu nyata deh.
1: Lagu siapa?
0: Lagu Gwen deh.
1: Bendau. Lusa kini.
0: Sanggup pasu, nanti nada nya lagi lagu okay. Ari Alessandro, lagi lagu Rajkai. Terubah tujuh ke kita enam.
1: Oh.
0: Tidak mapi yang sudah beli Pinopol, sudah Linda Matos, Samos, Yasan. Dulu temata de Vera yo inaya ke kerubung sang Rika ya yang wayak mali lebu ngage sida ine boy ba sama Rita dia ngage sida selalu nutup mata sida ine cara jante ngage sida ibu sunti ngage semua kan menuju lama tau meng ngage sida sidanya aja sida sap ino kenawit Emilia Sam no ngage saya
1: selalu
0: nojong
1: lama tuh.
0: Saya
1: berpesan ingat,
0: saya pesan
2: beringat
0: bagi
1: nama budaya. Dini di Tisi Jalai.
0: Oh,
1: Tisi
0: Jalai
2: mesti
0: baru mulai berjalai. Oh, apa? Nama pengawal
1: Tisi Jalai
0: nyata. Nadai,
2: duga-duga dugau
0: nganti
2: arit. Anak duga-duga dugau
1: Tisi Jalai. Kena pecik ya, lagi.
2: Kena siom tumbung kereta lagi.
1: Oh, Bapak Sten. Bisa dong kau?
0: Iya. Bisa.
1: Bisa, apa iku?
0: Orang ke nampung burit munya orang
1: ke apa burit nampung
2: kenapa dia menampung itu
0: oh nya ada tuh tinggal nyetali ya
1: iya
0: tapi tinggal ada cuma ngikat
1: ya ruang tangkai mengenai
2: aman
1: kerop
0: ingat lagi pasang ku lagi lagu punya cinta
2: jinom lagu
0: punya masang kaku
1: ya
2: jinom lagu punya
0: raja itu girl. Oh, nya namanya lagu.
1: Bentar ya, Raja.
0: Sanggup aku. Alessandro
2: ya, Raja. Raja. Nama yang mutai kat.
1: Oke, Raja.
0: Terima kasih. Selamat berjalan ke ujung. Selamat berjalan ke pengawal ujung.
1: Selamat berjalan ke ujung.
2: Selamat berjalan ke ujung kita. Oke.
0: Selamat sore, bye.
1: Saya tunggu ujung step ya.
2: Terima kasih, Arbina.
1: Terima kasih ya. Linga kedua. Halo, salam mengalih hari.
3: Halo, selamat hari. Aku Wanda Kujang.
1: BSN, nama berita.
3: Mana? Tari itu berat sekarang. Gua berau kan?
1: Berau mana dah?
3: Tahu lagi kenyanyian ini juga kita ya. Tahu. Aku pesan. Berat nak kata yang semua kita nak tujuh itu.
2: Terus
3: main di kawalan bayar biar pantai. Dan saya berat telanjang orang juga ya.
1: Tidak telanjang mana? Telanjang. Mana terlanjir? Nak nak nak god nak god.
3: Minta selang lagu terpasang kita minta ada bina tadi tujuh angkai kabar Facebook kabar barang pantau aja.
1: Oh.
3: Hanya aja.
1: Bisa ngau grup genggam semangat dah.
3: Bedau saya.
1: Bedau.
3: Oh.
1: Oh, bisa dengar cerita orangnya nyamai bag grup dah.
3: Bedau sekiranya.
1: Oke, okay, terima kasih ya. Nyaja.
3: Nyaja.
1: Oke. Oke, atau bisa situ Siko ada atau enggak?
2: Bisa Siko.
1: Halo, selamat ngelari.
4: Halo, selamat ngelari.
1: Siapa tahu?
2: Ngelari. Ya, Julai. Ya, udah
1: enggak tahu sih kenalan Julai.
4: Au. Enggak ngobrol teh selangau tadi pesan minggu.
2: Iya. Udah hanya jual sawit tadi.
4: Kain berdaun sih buah mantau.
2: Okay. Belum dah.
4: Oh,
2: tahu.
4: Ya.
2: Oh, nua pesan tuju ke siapa lagi ni? Ini terumah nana kan sebut.
4: Kalau lagi je buat ya, tuju kita tuju pintu dulu, ngai kan tinggal aja.
2: Amat.
4: Kau terus kaku tu ne?
1: Oh, terus ke?
4: Okay, satu dituju ke aku ngagai semua sedar rasa di putih yang dia tidak liah di putih yang megah tidak asmiwa di sepuyau tidak juni di sungai semua tidak tu tidak peringki tidak si kemalinya tidak ali dia kalau nak tinggal ke aku ngagai staff-staff di gudang agro dia agak ngau tidak tiga unsur ketemu aku tadi engkau bisa dengar ke radio bertemu aku di Selangau tadi. Lepas ya selalu dengar ke radio. Kalau lu tinggal aku tunjuk aku guys semua balaku di bawah burak bo. Selum ngonang bawah. Oh, orang semua di batang uyak itu. Kalau nak tinggal kita tujuh pintu ga. Kalau kita ngasuh kita main city lagu. Aku nak lagu bukai pun. Dirimnya deh.
1: Ya, terima kasih ya ke sekali lagi ke kita yang enggak kita ya ke semampai mendiang ke Ubay FM. Oke, lagu sudah sedia, setelah pilih Dorwa Pengurindal.

0: Ya lagu Doro Burindo Ari ya setila pilih ya.
1: Okay.
0: Isi.
1: Aku isi orang muji nih. Lagu Doro Burindo tadi. Insin.
2: Peningan setia.
1: Peningan setia. Okay.
3: Apa jari ya dia ninga?
1: Kaki ya.
0: Halo gili ya. Halo gili ya.
3: Kaki ya.
1: Okay, tu terus ngagai sedar di Bintulo, kenapa yun?
3: Di Bintulo, nadai. Kau metua.
1: Nanti aku ngau, aku pendok tu. Terpaksa orang aku.
3: Terpaksa.
1: Sino aku lagi.
3: Sino nak?
1: Ya, aku gagal. Okay.
3: Kangau dia sih?
1: Kangau pendok tu, Iwan. Seraya nanti kangau peninggal ngagai konti wifi di kucing itu. Gada lumur 082258634 ngau 082258633 baru berkijap tu, Iwan. Dan gua boleh sawut tau kendok tu. Boleh sawut tu, Iwan. Okay, gua sekejap. Hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Ina Didi tu.
1: Ina Didi hari ni.
4: Hari
1: pusak.
3: Oh, Ina Didi.
4: Saya dengar
1: kan? Oh, bisa dengar.
3: Si.
4: Nanti dengar lah. Bak kebun aku tu.
1: Oh.
4: Dengar lah. Bak kebun sawit.
1: Oh, bak pusak. Kena antarik.
4: Ha?
1: Luar ambak pus.
3: Kosa.
1: Oh. Jauh mana ni?
4: Mak aku dengar.
1: Nanti ingat. Terus kena pesan nuan dengan lagu peminta nan ini Didi. Oh,
4: lagu tanya lagi. Ini kuya lagi apa duit dengan temedian.
1: Oh.
4: Itu lagu tu tujuh kau aku ngagai. Ini bahawa tengah moyang bakal kawah dia. Harap di sini ingat. Nama pengawal dari Ndeba dan saya sengari tahu aku berkebun lah tu. Tapi dia kena tinggal aku ngagai Ndetawa, ngagai Setia, ngagai semua orang kenal aku ngapa kamu demi dia. Tapi dia kena tinggal aku mega ngagai Sita ini yang kalah ya, ngagai Pelcat, ngagai dah indah luar. Ngagai sida bauan ngagai danduat ngagai sida inai sita inai suna semua sida tau ba rumah kaluang ulu teru magang sida tau alat sida seninggalah tengah re tau harap kelaga udah pasang lagi lo ada sida tujuh dia tujuh kan enam kita dia
1: kami 678
3: pintu kami tau
4: besin ayah kalau kita pasang lagi dia kuyang eh.
1: Nantau kemudian, ada
4: kemudian duit. Aau,
1: nyajak.
4: Nyalah sebut, malah sebut dia tahu mana lah sebut mayu. Okay, ada kalau aku pasang lagi ya, okay?
1: Mhm, aau. Okay, hanya tadi Indah Didi ni Yun. Okay, lalu tu Seraya ke nganti kita ke bertelepon ngagai konti WFM Iban atau terus maca pesan ke BC di kenatai ke kita ngagai Facebook kami WFM Iban kalau tu Ari Sulan Asia Patrick Ari Pasar Kapit minta tebak ke lagu Ari Ricky Andrewson kena merindang sedak ya sungai Seranau Din ke ya. Okay, lalu tu Ari Clarence Midan di Pakan Gary di Pakan Panas Saritu minta tebah ke lagu Ari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena merindang hati diri bala kaban Facebook ngau semua peninggal YFM ngali hari tu lalu dituju megak ngagai semua DJ ke pesan arah kata merindang main tengah hari tu. Terima kasih ya Ari Clarence Midan lalu tu Ari Margaret Wunciang, selamat tengah hari, hari sibu. Minta tebak lagu hari Ingo Anthony, Maligai Pengerindu Kena Merindang, Sida Ariki Ribot, Anne Desmond, James Sanyau, Stamos Davis Stelov, Mary Ubon Martin, enggak semua peninggal ke Bukai. Akhirnya pesan ke bisik di kereta ke peninggal buat Facebook YFM tu nguji nyawat kanga. Hello. Hello. Nak muncul tu Yun. Kira ke Siti lagi pesan buat Facebook YFM tu Yun. Tu pesan dari Tajau Pesaka, minta tebahkan lagu Sama Rindu Ari Ricky Anderson. Lagu dituju ngagai semua kaban ke Ngelala. Terima kasih. Okay Yun, tu terus pulang agen wan tu Yun.
2: Okey, terima kasih. Hanya di aku macam pesan ke bisik di kenatai ke peninggal kita di Facebook tu Ari Sila Mawing ko ya. Minta lagu Nuan Nyukat ku ngapo majik di kena merindang semua ke penung mendiang ke kita jam ke dia tu. Udahnya Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat dituju ke ngge Jambai Indai Ilum Inai Siti, Inai Rin, Mumuang, Jadam, Murad, Fabian Bak Rumah Awin, Nanga Serit, Nanga Merit Sangan, ngarap kegerai belama serta mujur dalam semua pengawak. Rita Philip, selamat ngalihari. Seminak nyapa ajak, okay. Benuang mendak live, Ari Kapit. Udahnya, siapa tu tadi? Liza Wati Abdullah. Selamat ngalihari, kuih hangat menua kami di Julau Tengah Rituk. Lalu minta lagu Selamaya Ari Menalan Band dikenak merindah semua kaban Facebook. Jadi kita nguih ngagai TikTok live Bintulu FM. Ari Zul Zul kuih minta lagu Berkikis Bulu Betis. Udahnya Nazihan Nadia, selamat ngalihari. Selamat ngelah tengah hari kuih ngagai Sulu di JKM Bintulu Siti Rohaya. Ngarap ke gerai belama ngau Michael Ari Long Teru Tinjar minta lagu Merampau Ari Alex Wan. Okay, si hanya tadi sekedar pesan ke bisik dikenatai ke peringat kita. Awak ke sekali tu nadek kangau nasi.
1: Nak ke dia tu nunggu aing muji nyambut kangau sekali tu nayon. Hello.
5: Okay. Hello DJ, selamat ngali hari.
1: Selamat ngali hari. Siapa tu?
5: Tu Pancu Arimiri tu DJ.
1: Nah yun, Pancu Arimiri yun.
2: Okay.
1: Oh, nama pesan Pancu. Pancu nah, nama betul ke ni?
5: Kenal aku teman sama. Nama main menjadi DJ, enggak jadi curi nama orang.
6: Semangat main Pancu hari Minggu sarito.
3: Gagal mati ya
6: sarito. Iya, rindang mat ya sarito ne.
5: Panas hari kami bermiri tu DJ.
6: Panas ne.
1: Oh, terus nggak pesan nama lagu pinta ada pancur?
5: Aku keminta lagu lagu ide itu. Teh orang ni je, teh orang nama gangin yang ni je.
6: tujuh ke siapa na?
5: Tujuh agai balabalang ni je, tujuh agai sudah ayeling, harap ke habis ini ngap ke lemai tu, agai balabalang orang tengah laku, agai dua ide mega ni je. Nyajak DJ.
1: Apa nyajak?
5: Ya, anak gini-gini yang utai orang.
6: Jaga.
3: Ada ngawang ini yang asal.
6: Ya, kita anak gini yang bawa.
5: Ada main-main dah DJ betundai atau?
1: Ya.
7: Kemahannya ya, hari ngah. Dengan ini yang aja. Ini yang kita nyuka.
3: Ini yang aja. Ini yang aja.
5: Selamat lemai.
1: Okay, pancur nyajak.
5: Nyajak DJ.
1: Okay Yun, papa ku hanya ajak telefon hakang awari kucing tu.
2: Okay, nanti pihak kita terus merindang balap ninga meh ngau lagu dipinta pancur nama tadi ne. Laban dia semangat nak telefon kita tadi. Ngekia lagi nama laban baru ninga telefon tu tinggi cak kita telefon lama mendah tu ilah ne. Okay, tu lagu ngekai dituju ke pancur idi utai orang.

0: Nyak tadi si lagu hari tua tu si.
1: Ya, rap ke pancur tadi terperindah mengau siapa kita wis minta lagunya tadi ni yon. Okey, ada tu kurang 15 minit lagi sebelum pukul 3 saya ko limbang ke penudi yang ika siapa engkau anuang berkongsi lah sebelum ngujung ke lagu permintaan terus station bawa ngelah tengah hari tu.
2: Itu yang berkongsi tu sehingga nampir tu kita tahu semua kita itu lagi semua belah tahu
1: tahu ni kunuan dia ke
2: iya. Siapa kengah ke siapa bisa telefon ke biasanya berkejap tu dia tahu ke sambut dia lagi
1: dia tu kucing badau
2: nak nama tu berkejap dia
1: bisa berkejap kita dia je ya
3: gagai masih boleh tahu nak dia berkejap tu
1: kita di kucing tu bisik tu nah
2: tahu kita haram
1: kesawat nah.
2: Halo.
4: Halo. Halo nah.
2: Oh, hai.
4: Halo, selamat. Perlukan apa, Pak?
1: Ketinggal.
2: Sobat tak ini.
4: Ini daga tahu ada dengan lijau suang.
2: Oh, ini daga. Nama berita.
4: Mana berita hari kemarau tu nak ada air. Oh, luput ya. Lama tu dah wetepan dah kena ngepan naik peteraja.
2: Akai, belum terpercaya ke ya tadi.
4: Mana ai kami tetap pada bulan 6 tu bok.
2: Apa ya? Kata ai Europe kita begini dah.
4: Ai Europe nya minta ba minta kami bisa bantu orang ai menderanya dah.
2: Ah baik menya bisa ai Europe jangan kurang dah.
4: Ah,
2: nak mandai nang awak ke amon nurut pasal mandai ke minyau ke 30% maya ke 30% dulu.
3: Mundang lah,
4: ni kau dah. Aik kena berapi, kena mandor lawat. Nampak malam ni mood nampak si aik tayut malam kok. Cari senyap nanti ya rangkai.
2: Aman. Kati tanya dikininkannya, lepas hari kemarau tu ucap bapak kau.
4: Kami setiap hari sampai gawai coba kami sih udah nada aik.
2: Mesti kita nada jalan ayo ke begini.
4: Mana ya aik lepas kemarau deh. Lepas kemarau tu. Lalu nanti hujan kami tahu.
2: Kasih kita dah.
4: Mah ya.
2: Oh, tahu nama begini besar dan hati non gini?
4: Besar dan hati aku tahu. Dia kena komplain yang malamnya dek aku demiri, inai bangau demiri. Semua kaban layan aku tidak pengen pintu dari muka. Nak boleh sebut amir nama tahu tidak pengen duno. Di sebarang lain luar dia tahu. Saya nak ubiat mereka. Dan nyadai aku berbatu dah lapan dalam miri bendulu agaknya aku pak dan dalam miri bendulu aku agak saja inai dion dari kucing harap kisah ngerai sabah lisa tamat benat apa aku nak lihat ngabah dek agak semua kebang melayang aku jauh ke semayak agak semua balakiku aku dah aku pulang itu hari merdeka lama aku pesan dengan tidak rindu-rindu selalu agak kita lapan enggak rap ke gerai-gerai gerbu balap kami tau ni tangkup hidung hidung enggak nak tau nak tangkup lebih gerbu balap man
1: amat
4: lihat macam aku lagu ujung tu lagi nah
2: lagu
4: lagu nuan nyukat aku ngau pernah dia
2: apa siapa nyukat nama dah aku siapa nyukat
4: lagi tu orang lama tu bak orang lama tu bak.
2: Rugi ada
4: nang rugi ni ya. Ni jerak ya.
2: Ni ni mai sai sampai ya.
3: Sekejap kau punya orang perasnya. Nak lu sapa antara dua ke perasnya.
4: Ibi bien ni bien. Tu juga ke bien.
2: Ya, yang kedua yang bien.
4: Bien tu ya.
5: Lagu nama tu.
4: Ah, non nukat ngup madi ya.
1: Amatnya tak apa.
2: Sikit bayar sikit bekenya. Sikit kan bukan.
4: Ibin. Sedang ke ibin nya nyupak kat ame arti ibin nya.
5: Kati.
2: Ya.
4: Apa kat ame?
5: Au pangka ane.
4: Au. Au pangka ame mande ibin au ane.
5: Oh.
4: Ame ku sedang. Mata ya dia mande dara ibin.
5: Oh ya.
4: Mamat ku ibin de ame aku deh.
5: Aku.
4: Ya. Aku rebe ame aku ke ladang dia dai. Rebe amat duai dai.
1: Aman, gak tapi.
5: Kira-kira uliah
4: ni. Nada ai. Ai na. Nadia, terima kasih okay, kita terima kasih kapan.
2: Ya. Terima kasih.
4: Oke. Okay.
1: Okay, nah, hanya Ari Kucing nah.
2: Iya,
1: Ari Kucing. Ari Kucing sahur nah.
2: Kau saya nyawat, nyamai gue dan nyamai apa ngawak tau.
1: Kami kau mbak Kelisio.
3: Kau mana nyamai ngerimu aku lo kira aku dah.
1: Ama.
2: Guru mana? Guru. Nanti kan guru.
3: Nau leh hentai kedai guru tante udah kau ngerimu
2: aku kena ada lima tu. Di itu macam ngol langsat jatuh nama si dato. Tapi anjong pesan ba 5 FM TikTok tu hello Joker Sibu tu ke ya cerita ke sing kau pesta 5 ni tu menya dia tu agak ramai dia tu benar final Dragon Board dia tu sida ya dia tu 84 lagi nya penangguhan majlis penangguhan lagi pukul 4 lagi jadi ke terima kasih kepada ke cerita ke sing ngerintai ke pesan Indo Artis Label Katrin Robin Juni Ben Sulan C Patrick Shasha Amanda Mary Jalo Ujo tadi ngau sila kebukai Felix Ira tak kepsi ngan tai ke atau ke pasar rindu ati sila kai limbang tu terima kasih ya jadi menyi aku bekas lama dah rekod tak
1: halo kau pulai nana tunggu kau mai tinggal
2: aku pulai nana tu aku nyimpu tadi dah kami
3: dulu lekek
2: dulu lah kita
1: mau dudi nonton siapa sana dulu
3: orang baji apa dudi lah orang game lalang
2: mari ari
1: tinggal sel kamu puak ya kita
2: itu tinggal aku kan aku belajar dari Gabby itu udah pada kira jam tuh hari selatan mah kita yang lama atau hari utara hari selatan dulu mah
3: enggak ada sih berayakin
1: di segi deh kan
2: oke okay, nomor dua selatan kayak gitu ibian kayak dulu gak ibian dah ibian lagi agak sibuk dah sibuk bintulu miri miri limbang gitu ya akhirnya
1: lagi aku mah dulu nggak aku ngalah ya carut
3: cukup gaji deh lagi saya deh
1: kapok aku gaji mana oke okay, terima kasih yang kita semua sudah sama mengujur ke program kita bawang lah dengan hari itu enggak tu selamat pelala selamat ujung minggu okay nah dah pasang kait apa
5: oh, selamat ujung minggu semua harap ke gaya hari kita ada selampur menua tu tahu berbalik mana semana lebar mayu agak program dekat diatur kelebih agak di betuang
1: yeah.
5: SKS di ujung bulan tu ila lalu ditangkan ke pengawak kita yang kebesainya SCSJ lalu pihak mega semua ada penanggul bulan 10 regata krian regata tenang sari pusat
1: nyangkong dapat
5: dekat baru aku kami kau ada krian ne.
1: Lawa
2: kita.
1: Lawa
2: lah kita.
3: Malah nak yang ngeri.
2: Aje celum.
1: Ya, ya. Aje
5: celum. Menua sedih sih. Aje
2: celum.
5: Oke, okay, bye.
2: Oke, nuan cia.
1: Kamu mau ibian. Oke.
3: Nai kami sih dulu lah demang. Dua demang dulu lah dua.
1: Ini dua ya.
2: Nah ini kini suaya.
3: Lupa pick up engine sih nak dia. Soalnya apa lah pak? Kuat ngai.
2: Sikar ke game meng apo balan tua ni ngal.
5: Irian tua ada lagi.
6: Mereka pesan selama hari Minggu
2: guys. Selamat gawai.
6: Selamat hari Minggu guys semua boleh peninggal jaga pengerai diri.
2: Terlembau
6: begitu mana.
3: Lembau, ama les dua lah pak. Kau dah buat dah, kau sangat palak celam.
2: Suai ni mesti getir lidah, suai dia dia, suai lagi.
3: Udah membungkus suai celam dalam studio tu tau.
2: Sebagai memang siku ke?
3: Memang kaban bayar positif tadi.
6: Terima kasih mayo-mayo nga guys semua peningat tetap bersama ngau kami ngarap kita semua sentiasa sehat ngau ceria selalu ngau keadaan sebun dia tahu ane yang lupa jaga kesehatan kurang ke aktiviti di luar ngau kena penutup mua jaga diri nyaja areku sama ujung minggu
2: dengan kena mampu mua nama
1: penutup mua ne ciao
3: mana mana ini ke deriba lo ke mua ada tutup mata nama medali
1: dua kenyak ngau tutup mua sekali ne
3: Nah, punya kotanya skrip hari yang bota dengan jadi editornya aku.
1: Nanya aku.
3: Ngai-ngai.
2: Genuan cia.
3: Ya, terima kasih yang guys doai muka uleh ngau ku ke Sarito untuk minggu ke penuh dis doai apa RTM. Dito, terima kasih mai ane.
1: Minggu ke penuh
3: ane. Ane ngemana ke Jakob pada ibu tau.
1: Ya, rakam ujur guys doai.
2: Report surai dah tu gagak mana report surai
7: ila ni? Ila tengok cerita kenyaran balu ila
2: balu
7: balu baru.
2: Sakit pala ong.
5: Ulama pula ke ma.
3: Terima kasih lah agai kita aku dengannya pesan udah telepon udah tahu lagi kami sebuatkan agai pesta kenawir. Nah,
1: yang kau jalan.
3: Nang ini yang sekali pesta lima yang nang kami.
2: Kau nak menginginkan kita kami bisa menitau.
3: Jangan mengening. Okay lah jadi.
2: Okay, kenawir.
0: Okay, terima kasih semua. Terima kasih ngagai kita ke udah ngatai ke pesan kita ba Facebook ngo live TikTok mega. Minta ampun nak boleh dibaca semua tang aku baca tiap itik pesan ke diknatai ke kita tadi. Ngonya mari selamat hujung minggu ke semua. Okay.
5: Lagi non bisa kiasnya.
7: Malat nak moni.
5: Mumpung bisa kias.
2: Kias tu berat kias tu.
7: Nau ah.
2: Okay, lagi non bi.
7: Okay, terima kasih.
2: Kita kenyang balu lah.
7: Anak kenyang, anak kenyang. Ngai ku partner baru, bingung baru ni. Okay, selamat lah. Out dah, sabar lah. Omri, terima kasih semua balap dengan kita. Saritu, menyikoyun tadi minta ampun. Tis kena pesan nak sempat dibaca. Untuk beri selamat. Ujung minggu dengan semua kita. Ngau berjimat kita pulai lagi. Ngau tujuh reko induk darah kita. Ngarap ke mujur. Nama tu, ngagai. Nama tu, alu sambung sekolah kini seduanya, ila?
0: Habis.
7: Habis tu, ne?
2: Nanti kumpul
7: mujur meh. Oh, tahniah nah. Okey, harap kumpul mujur ngas duai.
3: Ya.
2: Ngawon ngawon akai. Ngawon.
7: Oh, kita cari mantunya anak kacau ke.
1: Terima kasih.
7: Okey nah, limbang au terus yang limbang.
2: Yang gelimbang ya. Okay, terima kasih okay, kita lima mega okay, Indonesia Rico. Terima kasih mega bila peninggal kita ni nya bermedia ramai kebuka kita.
1: Ingatkan okay, sumbar kami nak.
7: Iya, lu nyangkung okay. Nah.
2: Aku nyangkung kita yang sumbar kita itu ya. Apa yang mega kita ke sini tinggal kita ba RTM klik terima kasih kita jadi nyatre menyu kita laban hari tu lagi lagi bisi sesebun. Jadi ngarap kita nyaga pengarah kita anang kurang hirup ai anang kurang kita anang kurang penyerok ngagai tubuh dari empo mesti kenyaga melikun ngagai dari empo jadi menyaga bekas selama terus rindu kepangan diri bekas kita rindu ke dari empo yang bekas terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak ngau pengelurus hati yeah. Jadi nyaja reku jadi aku nyangkuang semua kita tajak pudah indai orang kini kak nyadi indai kini agi darah kini darah rumpas kita yuk. Kumang mentas darah badas, darah bagas, darah baji imun likun pendiau tucum nyingkum semampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya kumang ngasuh kita merampau lelengau esai.
1: Tu dia
2: nyaja hari kami ngau jadi terima kasih kaya kita semua bye bye hari kami
7: iya
2: nuan mutar lagu sih kau sih
1: nuan nasuh aku tanik nak
2: kau pun kumpius kau okey lah. Kena kita ngemuas hati inai sempat tadi deh ke pelas ke penuh di telepon kita tadi tujuh lagi ibian kita tadi laban nyukat yang ngau pemajak tadi hari lin si kenyalang nuan nyukat ku ngau pemajak bye bye semua.

Segulai Sejalai Gau YFM Bab program 34 Surah Nyawa Mintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejak Hari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau gau balati landia Bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buuk Ngukir Fashion Movie Adat gau main asal Boleh menggali pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Serak Nyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak 34 Serak Nyawa Lemban

0: Ya, terima kasih ngagai ya kita tiagi bergulai dengan kami barentak ngali hari YFM. Dato kita berdua bergulai dengan kami ba program 34 Seranyawa. Nemban ba Adan kau boleh didengar serta di peda live ba Facebook YFM Iban. Jadi awak kena masau jam aku mai kita berkelala ngau temuai ke bisik di kangau ka aku ba program 34 Seranyawa ungkup ke ngali hari tu lebih lagi 20 hari bulan 9 2026. Jadi buat mua aku dia tu temuannya udah duduk bertunggak dengan aku kita berkelala dengan temuan kita ke ke ditemu aku nama ya ianya Miss Suli yang ambil iampu madah ke penerang dirimpu selamat ngali hari serta selamat datang ngagai konti YFM Iban.
1: Selamat ngali hari, terima kasih dah ngangau aku ngagai sesi YFM tu. Okay, jadi nama aku Suli Abel. Aku asal dari Semanggang. Dua-dua pindai kau di Semanggang. Tang, aku ada abah Semenanjung. Negeri Pahang, Bentong Pahang. Jadi ti pasal dini aku tu membesar orang. Manyo tempat lah. Ti abah Sarawak rimpu segi dah manyo halai kami. Kami sebilik lah bapai aku sebab gawat kerajaan lah. Jadi maya ti zaman ku membesarnya nyuka tiap tahun pindah sekolah, pindah tempat. Ada Senanjung, bak Senanjung sih lah sempat bersekolah agak.
0: Ya.
1: Dah nyak sampai lah nyu pindah ke Sarawak. Dan aku rasa dalam penghidup ku pengalaman aku ialah membesar segi aku segi nak segi tempat.
0: Ya.
1: Jadi maya subak last sampai ke nyu last menua abak Sarawak bekam menua Ujuang bekam menua Lawas pun nyu sampai datang dia agak besar.
0: Ke nitih ke pengawal apa yang ngundai ke gawat perintah maya nyu subak ni hari mit datang ke besai.
1: Jadi menyu pengalaman lah gak, apa tu budaya orang lah utai ke culture orang. Jadi menyu tu ada pelajar lah so bekam kira bisa impact bila maya nyu besai tu. Manyo ilmu lah. Macam lah ilmu. So senang lah untuk aku kena ke apply nama ti kap gulai ngurang kapa senang. Laban manyo topik dah.
0: Ya. Okey ne. Jadi balap peninggal kita pententu kak nemu ngau mayu hagi atau ke detail korang ne. Penerang berkawung ngau nuan nama kebenar nuan nenya Miss Suli Lungkan. Suli Lungkan Abel nah
1: ke anak Anthony Abel
0: anak Anthony Abel ne uliah madah kini nama kebenar batang pengawak nuan
1: tip nyakut ke pengawak aku dato aku tu founder ngau CEO of Selubi Selubi tu brand skincare terutama ngagai orang kulit sensitif laban ya kini bisnes tu bisik laban aku mpu bisik eczema agak. Jadi idea nya sebab laban aku sebab anda boleh ngena manyo produk luarnya. Laban aku kena eczema tu maya tuai. Jadi ti kak ngena ubat ke beri doktor pun boleh kena long term laban ngai ke bisi side effect lah. Jadi sampailah doktor pun madah uji de nguji te natural. Bisi lah aku nguji natural ke produk orang maya nya lah produk orang. Nadai gak. Jadi aku lebak ke rindu macam ngadu research. Aku lalu macam-macam lah bakal internet semua. Dan yang banyak eksperimen semua aku tu kira bahan eksperimen aku kumpul dengan produknya lah. Lebar mainnya aku ngadu produk kena kumpul ada kak ngadu bisnes kenapa. Jadi sampailah nyo berpuluh-puluh trial and error kurang. Nyo sampailah satu hari nyak tadi nyo mua aku gerai. Laban ti nyakut pasal eczema tu kita tu ni boleh diubat tapi boleh dikontrol selain pada skincare lifestyle agak
0: cara makai
1: semua cuaca jadi aku pun ngubah ke aku penghidup penghidup aku kena ke ngau skincare nya sekali lah so maya muak aku teruk nyo dah tadi nyo satu harinya stop galah baku nemu utainya produknya berjaya mainnya bila muaku stop gatal. Baru ya aku rasa ada nya gatal ya lu gerai nadai gatal lagi. Jadi sampailah mainnya bala sida family kawan-kawan pun nanya, eh muari mana oh andai ngena te gagak kumpul kang uji boleh uji oh mai mai wala bala family ngau kawan-kawan tu lu nguji te aku. Jadi so bila jakuk pasal keti tetunya jadi bisnes dahnya dah ku ke dah ku gerai mua tadi dah berapa tak si 2 tahun dahnya. Jadi ikut mai nya tadi ngegak bahan asli kena ke produk ku tu mbak kampung-kampung. Jadi terjumpalah ngau bala sida petani tu si petani tu kena manensi. Ya jakuk ngaya sambil medak madu kelulut ya. Berapa meh kita po income kita sebulan ada namanya satu data po nanya dia tu rugi kita bisnis gitu. Jadi okey lah dalam idea aku tak ketuk je lah apa kata aku ngambil produk produk kita bakal bahan mentah ke kita bakal madu kelulut lah tutuk lah dan jadi produk aku jual. Jadi idea aku tadi aku tu kira memperkasakan sidak petani ba menua aku lah.
0: Kira ke mantuk sidak ya ke benar ya.
1: Menambah ke pendapatan sidak ya. Jadi nyak tadi bisnes aku tu selubi tu kira dalam kategori social enterprise atau ke dalam bahasa Melayu perusahaan sosial.
0: Ya, nyak tadi penerang hari temuai aku buat program 34 Seranyawa. Ya, ukai CEO yang menyamar. Ya, sigi orang kenang yang ngemun ke kebenar ya produk Sluvi itu. Hari cerita ya tadi kita udah nemu. Ya, siku orang kenang ya ngagak produk Sluvi itu atau ke tiba jaku bahasa kira ke disebut kita usahawan betul maupun dari usahawan orang ke mengasaskan produk Sluvi ne dia tu kira kena di CEO ngai produk Sluvi anak pihak ya
1: okey dia secara rasmi tidak ya CEO kurang lah
0: ya kira ke nuan tu menang orang ke ngagak ya ngagak produk tu ne hari cerita non tadi hari nuan ke nuan pu ke bisik penanggu ba kulit ke kita ini ba mua derempu arinya nuan berengkah ngagak produk Sluvi tu ne hari kena nuan nanti diri tang nadai terundiang ke ngagak terjadi bisnes ne pia tadi ne adanya udah nuan nyo bisik idea orang nyo meda gaya mua nuan ulih nuan madah bekeni keterubah mua nuan mayanya suba gelatal ke tau ke bekeni
1: teruk mua ke mayanya laban nyak memangnya aku pasal berhenti gawak lah laban aku tak fokus ke ngerai ke mua aku laban kita nyak tanya efek kumpul mental health mental health aku depress lah kita so aku pulai menua nyak nak lama kira fokus aku nyak bertadik nyak uliah ngadu research
0: kira ke ngelupa
1: terus terus lah ya berlubang ngelupa semirah-mirah yo dak nyo lubang lah teruk nya memang nyora ya menyora ai ketemu ada bakal ke amai ke mu ada cuba kalak lubang darah semua amai lepas nak percaya laban mu aku bakal nak orang nak dalam nak kalak bisik masalah bisik bulan aku nama dan nak kemada kumpul kulit mu aku perfect sigi bisik memangnya meh laba eczema tu nak uli ada cure tapi ya uli mohon kontrol bisa lah bekas sebulan sikit dua kata gatal tapi kontrol bila aku nak produk Sluvi uli kontrol ya boleh kontrol lagi lah sudah yang makin teruk
0: nyak kepun ya tadi nya sudah nuan ngagak nama tu Sluvi okey jadi dia tu kita kak nemu boleh nama dah ke dulu Miss nama utai ke penama Sluvi tu hari ni boleh nama Sluvi tahun ni Sluvi tu berengkah di gagak bakal nama dah tadi ngena bahan mentah atau ke barang mata tentu maya nuan ke ngagak researchnya kati nuan tak boleh nama Sluvi tu tentu rekan nemu sebenarnya nuan lu mesai kagi produk tu ngagai orang luar
1: partnya Rido kan cerita laban laban kakada urat tu selalu saru bakal tu brand Sluvi tu dak aku nama aku ngat dikangau ras Sluvi meh tapi ku au ja malas kang betul jadi bisa kan cerita ya tu madah lah tu kita Sluvi tu sebenarnya ya akronim
0: Okay,
1: laban ya social enterprise jadi SLU-nya, kira nama inisial aku lah, Suli Lungkan ya.
0: Oh, SLU-Lungkan.
1: Suli Lungkan. Dan ya, V untuk VC, I untuk inisiatif.
0: Oh, bukannya mana?
1: Aku sebenarnya, sebenarnya aku nemunya akronimnya, mereka, aku benar memang nyo, hampir beratus nama sudah aku kena dua brandnya, bukannya tulis surat. Eh, mana agak nama tu? Mainnya, dah sekali dah aku tinggal nak tu. Eh, cuan kena ya, leban aku tu ngagak social enterprise. Reti tadi SLU dan ya, nama aku V untuk VC, I for initiative. Jadi, nyak lemah keterubah ya, tadi seluvi tu. Mainnya, main aku ke nyetat ke seluvi tu secara nak rasmi ya. 2019 lah. Dan ya, tak mamai mamai ya, kira 2020 lah bah sebenarnya. Sebenarnya aku confident kamai seluruh itu jadi bisnes ke betul lah. Aku ngadu pilot project. Pilot project tu maksud ya, nuan kan mendak sampai tahap ni tu seluruh itu boleh jalan jauh lah ke kita. Jadi macam lah, jadi aku kak ngadu validasi lah. So mayanya aku menyuah ngebuf menyuah bak Seranjung, bak Sarawak itu lah ngebuf kan berat kena ke respon orang ke produk aku. Maya packaging segi lain lah out sekat ukai packaging ketuk teka si simple je packaging.
0: Bak laban ke baru ngepun ke ne
1: ngepun ke ya duit pun capital pun ada menyuah dari kamar respon orang. Okay, dia bila dah selalu buf eh mana menyuah segi so dia kami boleh medak ni ke produk mayanya maya selubi baru pansuat subak lagi dalam projek 10 higi bread 10 higi produk kami. Jadi udah setahunnya kami udah mendak orang kena respon. Okey, kita kita pendekkan kita empu produk kita milih ni ke best selling lah. Berdasarkan kita empu research pelak projek kita yang mendang adu booth tadi. Laban rada maguna nuan nyua menyo produk ti nak laku. So nuan nyo nyo makai kos nuan semua dah. So bila dah secara rasmi trek selubi trek membelah trek mana banyak produk 3 gigi ja
0: 2 3 gigi dulu mai kena ngepun ke ya.
1: Ngepun ke. Lepas kita gigi kak save kos dah. Duit okay. Pun berdon tu manyo.
0: Awnya ne nya penerang bekawu ngau ari pun nama selubi ngau ngena basic produk aja dulu ne.

0: muah apa tubuh hanya dulu?
1: Sebab dulu tu uliah muah ngah tubuh.
0: Ah, oh, jauh ke terubah.
1: Sabun tu ke ngerai ke kulit kau. Kulit eczema kau. Lepas oh, aku tu uka eczema aja ngah jerawat dua sekali nyerang muah aku.
0: Semuanya.
1: Semuanya. Jadi kira aku kira sini cia produk lah. Jadi aku ribai dah.
0: Okay.
1: Jadi lebih kena madu kelulut. Dah tadi bisik mas tadi mas dari beras dan lemon coffee body scrub. Kira keluar ngau tiga giginya dulu lah. Mereka memula sebab terubah ya. Utanya bakal kupis rawak hanya beras hari kita yang menua. Utai kesimpel tapi wak tajak simple kabi kak pastikan utanya efektif lah. Aku tu jadi efektif janji anak allergic agai mua kita aku ngomong laban aku tu berani nyua laban aku percaya mua aku mayanya kelu teruk jadi aku rasa bila aku dah compare ngomong orang mua ke orang ke manyuah teruk aku rasa paling teruk jadi aku berkata nanti tanya tu mana abang mua aku jadi
0: lepas
1: aku,
0: tu nak boleh borong boleh. Bukai
1: laban aku rasa mua aku nyak kelu teruk dah lah semua dah lah eczema teruk nang darah dan ada ini sampai kerekuang dia tu Tidak mendak pun takut. Aku mendak takut. Mereka tahu mendak gambar aku keliak.
0: Oh, ne. Panjai dah penerang hari Miss Suli ne. Berkawan dengan produk kedi keluar ya. Ianya Sluvi ne. Produk skincare mata. Jadi, udah tahu lagi kita dekat nampung randau kita bergulai dengan Miss Suli. Kita ingat tu nak lama dulu.
2: Segulai sejalai gaw YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, gaw hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati landia bak industri muzik. Penglandiak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gaw main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba.

0: Okey, bertemu baru kita buat program 34 Seranyawan Neban Badan. Kita Agib Gulai, ngau kami medak live Facebook YFM Iban. Kalau aku Agib mengkang ngerandau temuai aku ianya Miss Suli buat program 34 tok neh. Jadi tok Miss Agib ka nemu Agib tok neh. Peninggal kita kebenung medak live Facebook pun tentu kak nemu ngau silik Agib berkawa ngau produk skincare tok ko tai kena kita ngemajik ke diri, ngemadas ke diri atau kenyaga drempu banyak ne. Ayanya produk Sluvi. Tadi kita sudah nemu asal kepun produk Sluvi tau bisik di pasaran ku kita atau kenang ya bisik dijual ba market ke dia tu atau ke dijual jam ke dia tu ne. Aku tu kak nemu ne. Bala peninggal tentu mega nanya tadi sudah madah produk ke terubah. Pian mega bisi nyebut barang mata ke dikenak nanya lah baka beras atau keberau, kupi, denyak madu kelulut, nama lagi?
1: Oh, jadi Maya nambah ke produk baru, bisa ya utai ke utai tambah baru lah. Okay, bakal aloe vera, dia bunga mawar, ya, cara overall lah kemada. Okay lah, madu kelulut, berau, kupi Sarawak, aloe vera, bunga mawar, ya ke bahan mentah utama takat nya jalah laban jaku pasal produk kami nak manyuh lah buat masa tu 5 main produk lah tapi setiap produknya mesti bisi elemen Sarawak lah maka contoh lah sabun madu kelulut madu kelulut dari Sarawak daya scrub mas mua mas berau hari berau bukit kita dari kopi lemon coffee body scrub
0: hari menua kita tempuh ga
1: jadi janji ya elemen Sarawak lah
0: elemen Sarawak
1: tapi menyuah fokus hari Semanggang pun lah lepas kami ke bekerja agawa ngembala sida petani lah
0: siapa gini orang ke meri atau ke Mekah ke barang mata atau ngagai nuan tu miss
1: majoriti sida ari petani ba menua Semanggang.
0: Ulah sebut ganya hari ni bagi

0: Contoh si banyak fokus sebab bab melugu,
1: melugu
0: fokus sebab sekerak, fokus ke like apa punggu, si ke area-area ke nyuka gaya yang kelili.
1: Sudah tu nang raban orang ke bertanam betupe atau ke orang kenang berkebun berdandang besai macam mana nyata ke orang maka orang kenang ya maka orang kenang ngemuan atau ke ngibun maka madu kelulut atau nang orang ke bisi ngawak bisnesnya. Nuan sigi ngambil bawa orangnya aja atau kebisi ngambil benda bukai kini?
0: Kami laban gora bukai bisi mimimit banyak ke bisi ke bisi pat ke kadang resto laban ke kadang utai tu bermusim gak utai tu kadang stok nadai. Tapi tinitiah ke kami pu seluving pu bisi ngau inisiatif tadi. Jadi kami tadi sigi ke fokus ngau petani bak ron Sri Aman lah. Labannya lah bisi tadi. Jadi yang utama tadi majoriti sedak tu segi nang petani sebenarnya laban petani sedak tu ia maka suka-suka aku kita kena serampu.
1: Berarti yang tadi sedak ia tu nang orang ke bertanam bertupik atau ke orang ke nang ya baka orang ke ngemuan bisi siti palan maka orang kengagak madu tu ambil ke bandingnya orang ke bisik madu keluar tu kau kau nyamai ke kebenar sidak tu hari pengawak ke memiat bekenya nuan sigi kira ke mantuk sidaknya ama kebenaran ne meli hari sidaknya alu diambil ke kena ngagak produk nuan pia reti ya tadi ne baka beraunya deh tentu bisik megak ndur siapa supplier kita orang ke merik kebenar ke mayu lagi mantuk.
0: Ya, bakal beraunya area melugu meh. Laban
1: area melugu.
0: Melugu tu kayak besar. Kami kira bala kami pu lah. Bala kami pu. Nyadi nyamai ka becuan ya kaku laban nyamai laban segi nya agak utama fokus tadi awak ke sida. Laban kadang kan amam laban sida tu manyuah agi family anak agi manyuah kadang dengar cerita sida yang ada kak maya anak kak sekolah peninggi agi dah.
1: Maka berguna ke belanja
0: semua adanya sidak kadang kak ngagai meli ubat kadang siap-siap penyakit semua nyoh penanggul gak jadi okeylah nyam tadi aku sigi kak ngambil sidak jadi supplier awak ke sidak emanya income contohlah bagi income sidak tadi dia cerita 2-300 sebulan itu income sidak nyoh liah jajai pun 1000
1: kena sidak nambah menatai pemisik nyoh barang matanya ngagai kira ke kita ngumpu company banyak
0: banyak nyak kira ekosistem kami lah dari company kami jadi bila ngambil sidak apa yang increase sidak ampu income sidak pun uliah ngagai beli ubat sampai sakit boleh beli ubat ke mana lagi anak pun boleh belajar ke tinggi lagi banyak sedap hidup sedap pun selesa lagi
1: nyamai lagi
0: jadi lepas sedap sebab lepas kadang yang aku mendak especially bakal kami menua lah lepas banyak orang mesti orang lepas sedap tukai untuk bisnes lah tapi kadang sedap tu banyak agak madah diri banyak pun usah jadi so aku beri idea aja lah jadi banyak minta sistem ekosistem ke di create kami company kami untuk lah bakal sedap ke para petani buat masa tu ya ke ngawak-ngawak selubi tu round bisa 10 family lah
1: dalam 10 rom bilik amenya jadi kita tu kira ke meliari sidak ke nang ya kurang penatai pemisi dalam bak jam kesama megak kita mantuk sidak ya ngau penglandik kita me ngasil tau ke ngemun ke pengawak ngaga produk ari barang mata ke dijual sidak ya tadi manah-nah cukup manah-nah pengawak berkata ne maya kita ke mansut ke produk begitu kita mantuk orang bukai kena ne apa kini ba senentang modal tu
0: okey mainnya mereka start ya dalam mainnya segi ke ada gawak lah jadi itu aku pasal modal tu manual lah dia memang dia minta maya ke memula aku sebab ada orang bukai dulu katanya nak manual lah Arya ginjal duit Arya pindai dulu lah. Lepas ginjal bimbit lah. Ila maya baru lah. Tidak bisa dah boleh pukul kita. Ada manual lah 500 saja.
1: Kepun ya mama.
0: Kepun ya mama. Jadi hari 500 nya ambil tadi packaging itu semua sigi ada yang tu mana lah utek ke beburah dulu. Jadi kak nya memangnya beda jadi serious business. Nya ambil tadi agi pilot project lah, agi guji-guji ngagak bu semua. Ambil hamil lah. Jadi nyo tadi nyo laba ke nyo bertemu ngomong nyo kadang usahawan bukan laba mainnya.
1: Ya, ya.
0: So bukan guji deh, guji apply tu apply tu. Jadi mainnya agensi kerajaan yang aku apply mainnya untuk grant lah, grant tu kira duit free lah. Hari kerajaan kita Sarawak bakal SEDC tanya dah tadi bisa gak dah cuan kat Maya kena COVID Mayanya dah Maya ke 2021 kat Mayanya bisa gak bantuan dari agensi kerajaan bekas tidak tekun Maya dah nyat engkau bertanding usahawan tu bertanding usahawan tu menang gak bisa beri gak duit dah nyat apply gak grant tu so bisa gak bakal crowdfunding tu bakal kita Mayanya tik jakut orang putih tu crowdfunding bahkan orang buka minta modal untuk memula ke bisnes orang sanggup bila ada ngadu impact siapa-siapa orang online tu sanggup merek nuan kini-kini duit free kau kita janji saya akan mendapat impact lepas saya nama pengawak selubi tu akan merek impact kagai petani yang mimik-mimik so orang terbanyo crowdfunding lah ada online semua so kenyak lah memula ya semua
1: lah kepun
0: mimik-mimik dan yang dah lama-lama selalu ngau petanding ngau program usahawan so mimik dia mimik dia nyok kira
1: manyo nyok makin ngerembai ke produk nuan tu pakai hari take signature produknya tadi jadi kebuka ya gi bacara nuan atau ke proses produk nuan tu digagak erti ke aku tu tadi cara nuan ngilang ke ya register ya berkeni datai ke nuan mungkus ya berkeni prosesnya tadi
0: jadi aku bila orang nanya pasal kene pasal produk selubi tu dikira apa tu terak selalu arti ayat pertama aku medah nama selubi tu kami produk handmade tersebut dulu lepas kami tu ke barang kilang handmade natural skincare product. Awak ngai kurang tre tetai tanya. Jadi bukan kilang ke? Laba kami tu nang handmade. So semua produk kami 100% dari barang mata. Ada preservatif. Bekas nanti beli kilang kan mesti bisik preservatif.
1: Contoh ya, contoh boleh beri contoh sekali ya.
0: Contoh produk aku.
1: Boleh tunjuk gak?
0: Contoh lah bakal sedar scrub semua tu orang leban bila orang madah berkena kita ngasuh teh tahan lah leban bakal produk kami tu walaupun ya 100% handmade natural skincare product udah nuan ngadu kami ngadu boleh tahan 3 tahun so bisik lah rahsia formula kami pun leban bakal aku nitiak jakob aku tu jadi bahan eksperimen aku pun ngadu try and error beratus berpuluh
1: testimoni kali
0: testimoni ke dirimpu sampai ya sebenarnya nyual tu berani kamu tak tahan lah sampai berapa lama. So boleh bakal tu 3 tahun bisik bah yang resepi dari empu. Contoh jadi nanti selalu kilangkan sida ya nya kadang aku nak boleh bakal subah sebelah start selubi aku ngena produk tajak natural. Tapi yang dikilangkan ngam gatal semua aku lepas sida ngena preservatif.
1: Bisik utai dicampur ke nak boleh ba kulit kenang amat sensitif. Tak nak teguk nak tak teguk utai sekali.
0: Chemical ke sida ya.
1: Chemical.
0: Jadi nyak badah kamu badah nama selubi. Selubi tu handmade.
1: Nyak me tentu ramai yang akan nemu.
0: Dan nyak kami amai transparan gak nama pengawak kami. Kami tu nadi ngalih kutai. Leban banyak kami ayan ke bak social media. Nama pengawak kami di ni kami bulia. Nama kami leban banyak orang ke selama tu naik syuting ke mendak nama pengawak kami. Jika aku mantai record ke apa. Tu. Nadi kini kami ada si bahan-bahan terlarang lah. Tu ketuk-ketuk transparent lah kami ngabit tu. Nanti senang cerita lah kami tu honest ngau transparent company. Jujur polah.
1: Maka kita tu bisik-bisik ngau kerjasama company bukai kini. Tak ke kilang mana-mana kilang
0: ada. Banyak agak offer sudah tu. Aku ngai kenapa pertama leban kami tu ialah bagi small company ngai kena terkabir. Kedua kadang-kadang tu berhati-hati lah bila kita ngadu kolaborasi anang lah sampai orang nemu nama secret company nuan terbukanya ada ke salah kolaborasi tu mana sebenarnya. Tapi bedau ready lah di kolaborasi dari segi bakal sama nyual okey lah bakal contoh lah setakat ulah kita ngadu kolaborasi, kolaborasi berkena. Ngadu bakal Christmas present, Christmas combo tu kena ulah lah. Tapi bila kolaborasi tu si partner nak boleh share semua
1: bakal produk tu.
0: Produk tu sensitif. Ya, mereka selalu masalah ke bala nang sampai orang nemu lah semua bila kolaborasi tu mesti limit lah. Jadi kolaborasi tu dari segi contoh lah go mesti company-company besar. Okey, untuk kolaborasi contoh lah tetok pertito X kolaborasi ngoto banyak cara lah bakal ngadu Christmas present mai gawai tu kenyal contoh
1: laban nomadah tadi yang nak handmade jadi jadi nanti bakal kuaku tu tadi bakal kita ngambil contoh bak berau berau tu boleh digagak kita masker ne kita pun tentu bisa secret ingredient atau kebahan untuk kita tepuk kita ngasuh ya tan bertahun-tahun nak nanti benuan pun nuan ngenak yang tadi nang ada kimia atau kebahan pengawet kurang bahan kita tambah luarnya kini cara kita ngetan kenyak gene.
0: Oh, laban ati contoh lah.
1: Masuk yang lama gitu ketan laban, lagi.
0: Oh, nyak tan itu bisa contohnya tadi secret sepi. Bisa campur lama kebuah ngasuh tan. Oh, laban memang lah tak mesti main ingredient ya. Sigi contoh lah tu.
1: Berau, ya berau. Sigi berau ke ya.
0: Tapi bisa tercampur nama. Bisa main campur kami rahsia ke kami. Ini ni boleh pada. Sebenarnya ya rahsia ngemanah kage. Ya tadi kita nambah ke result awak ke berau nya manah ke result semua. Bisa ya nya kadang berau ah. Ku boleh bergadu tetu. Ada nya kadang bakal kami tu. Nama kami gadu berau tu kena masker. Memudahkan kehidupan orang ka ka bajia meh. Contohlah nak dai pari bala ini ti anak orang anak 3-4 ikut kak nginjian tu. Maka kami kena nambah ke perasa lagi awak ke cantik lagi. Bisa meh ingredient kenyam tadi.
1: Nya meh bukan nama kak nemu tu laban nanti bakal ya handmade. Siku-siku orang lebih lagi nanti orangnya kenang ya bisa kita sama-sama nemu gak semua bisa berau magam rumah nak. Tua-tua dan ya lumuk ngagai muanya pun uli agaknya handmade. Tang tentu bisa terbukai pada nya secret
0: eh tadi. Rahsia meh. Jadi bila pasal bisnes tu kak pintar bimbel lah. So bakal berau tu kan berau biasa lah. Tapi kepada sikit ngambil berau bukit tapi kena nama ingredient
1: so mana berau bukit. Mana lagi?
0: Laban di atas bukit, celak agi meh kurang.
1: Banyak
0: daya. Daya kami tu pun kira tadi bakal seluruh tu offer skincare yang ngena easy apa tu step, easy step terutama yang bakal orang ke selalu busy dengan pengawak. Ini lah kami dia contoh lah.
1: Udah bisa nyamai je. Nada hari ni kita kak nutu semuanya. Bakal kepada aku itu bisa kopi. Ni hari nginjen kopi nak. Dia kak pulai kerja. Ngambil udah bisa. Dah sedia produknya. Alu ambil alu luat kaja agi mua. Baka ku medaknya tadi bisik toner rose water ngau aloe vera. Baka ni nya kan bungai rose nya. Ni hari ngiga bungai rose ngau aloe vera nak.
0: Hai pun lah. Kami tu. Kak kenuan. Kini nyobor nya boil dulu lah.
1: Panduk dulu. Ya meh.
0: Panduk dulu. Meh. Manyua masak ngadu tu.
1: Tenaga
0: masak.
1: Betul mental. Betul.
0: Ti orang uliah, orang selalu busy ni pun
1: uliah amat gaknya.
0: Nulis barang aduh tu ke temperature kat betul. Ti nak temperature nak betul, tanya mudah kabar.
1: Ma, baka kita mano asik ga? Baka berau nya nanti. Nanti nyu dah ni buh ke nganti nyu hari malam. Kadang-kadang ni pemo tengah hari nanti kalau bekuam pada dalam periwa pun asik pe jampa bari beluah. Amat.
0: Jadi ya ameh tadi pi biak pasal ke senang aduh handbag.
1: Ya.
0: Handbag pun ke senang.
1: Betul betul.
0: Semua yang tadi urma dah senang lah nadai lah setiap yang mesti manyo pengawak lah.
1: Naban yang ana barang mata natural product. Nya siti apa manah Sluvi tu Sluvi tu nang yang kena kita ngemajak ke dirinya meh penglandi suli tu ne ya ari-ari yang pu utanya tadi ulah jadi produk ke dijual apa megak ulah dikena orang bukai megak ne jadi kita agi kira ke nampung agi meh randau tu tu ne tu nampung randau tu tu ne agi nampung randau lebih agi berkawung kau produk ke dia sekenuan bakal produk kari beras tadi madu kelulut penua dah mantai bakal aloe vera nya tadi jadi pulai ngaga cara nuan berjual kia cara nuan ngelaku kia begini cara nuan ngelaku keto alban dia tu kita sama nemu ne mayu macam produk ke dia ke nama kini cara nuan ngelaku ke produk nuan tu bak dunia kemayari dia tu ngau keterubah suba begini cara nuan
0: manyuah penanggo suba maya ti cai kada maya aku membula berjual ke selubi suba maya kena tadi kena social media kiralah dah nya yo dalam sebulan dua bulan tiga bulan nada ga sel tanya ngepo-ngepo sebab social media nada sel so mayanya aku lu pikir nulih to reti tadi kita ke perlu ke pangsuat.
1: Nah, ada yang nerima sambut, merti nyamaya nuan berkongsi kenyak ba
0: media.
1: Okay.
0: Lepas skincare produk tu lain, nak baka contoh lah baka usahawan ke baru kestat nyawa keropok. Lepas orang-orang dia macam ngesol lah baka dia tu.
1: Maka utai.
0: Baka nyamai je. Skincare tu lepas especially dia tu, banyak orang bisik kulit sensitif, kulit orang masing-masing nak sebaka. Banyak orang pun banyak persoalan selamat kanda. Yalah, especially nuan bisnes baru. Banyak orang main dah kenyak. So, keraguan dah. Trust issue lah, keribai. Perlu pangsut. Lepas nanti cara by nature, nanti pasal produk skincare, orang kak megai, orang kak nyium, dah kemudak produk nyempu depan mata, demonstrate dah. So, nyak lah kami start berbuff, start ngebuff mid. So, orang nak uji, kang uji, tanya kami, kang uji. Kami selalu nang selalu cara promote kami buff kami sigi nadai duduk nanti orang tai kami ngang orang cuba try bajari sida ya mana kak aku beli jo jadi start arinya bila orang dah si trust issue trust ngau produk kita repeat customer dah hari repeat customer urap jakok ke produk kita lalu recommend ke kawan ngau family sida ya
1: lalu ngerembai lah bisnes
0: ngerembai dan yang baru sida like contoh lah social media kita lalu like lalu share ya berubah ya jadi selain perinya cara kami ngelaku tadi okey nyoh dah manyuh gibu manyuh gi orang reti tadi nyoh
1: boleh diterima orang
0: diterima so reti tadi bak kami pun bisnes kami tadi cara kita mesti dapatkan sedak kepercayaan. So kita orang babu kita demo dah baru orang baru bisi trust brand kita orang lu like kita pun social media. Jadi nya cara nanti kita pun brand neh. Betulnya. Memang kadang lain jenis bisnes lain ke cara. Tapi itu cara kami ngelakunya. Jadi dahnya start lah kami tadi social media dahnya baru aku bisi website. Website setelah lagi orang teri uliah bakal klik meli nyamai ni buah kita nyujah kok klik aja dah kami post ngepost laju ya nyalah cara ya dah cara bukai dah kami kah produk kami bakal bak Sarawak dia tu kebisi tiga lain lah contohlah museum kita Sarawak Bonda Kaca Museum bak Shan Farmasi dari sigi bak kedai Sense of Malaysia Airport ya
1: dia
0: utama tapi terus terang kepada 60% customer kami nak beli dari online.
1: Sebab
0: dari online sedap pun boleh terus message kami dari social media ke WhatsApp terus kat ngoda-ngoda tu laba kami tu menyenangkan orang pembeli kami so kami post
1: laba ni teh cara kemayari dia tu laba dia tu orang mayu bisnes nak cara online jadi bisik megak jual nak cara online lah produk seluvi tu
0: kagi orang online laba orang klik-klik aja dia kadang orang malu ke kena ya kita klik-klik okey dalam sistem kami post dah
1: laban simple. Dia tu pun kita meda mayo macam bangsa produk kemayari dia tu kati asai nuan miss nak rasa tak kena nak kala ngasai kini kita meda pengira hati menya urut tu ambil ke banding aku mengambil contoh aku dah kena produk nuan dalam setahun dua tahun tapi si produk bukai adanya aku beli nyo produknya nyo nak agak beli kata ya asai hati nuan maya bisik orang ke bakanya atau ke customer ke bakanya nuan bisik asai bak jaku bahasa kita tegugat kini tak berasai tanya hati nuan kini mayanya baru kena nak milih produk nuan agak
0: mula nama dah tegugat tapi bagi aku nya healthy competition lah. Lepas nanti nadai bisik kita berkenyak. Kita lalu macam nadai bisik kompetitor. Ni baru produk. Sebenarnya tanya push kita ngasa kita motivasi. Ngasa kita
1: gigat
0: keluar cara. Idea baru, kerja keras semua. Tapi setakat tu once orang dah banyak beli produk kami, stake dengan produk kami. Lepas nyalah laban aku sebab contoh labakan aku sebab pastikan produk tu work kena muak aku lah. Jadi seorang bilang kena amai lah produk tu nang 100% natural organic ngari nipu dah tadi boleh tahan dahnya tadi rega pun mampu milik adanya trust issue bisik dia tajak nak bisik ga kadang bekas kedai orang tajak beli produk aku beli ga produk bukai sebenarnya it's a healthy competition dahnya aku rasa nari tergugat labah aku nemu customer aku banyak repeat and loyal lapan keselalu beli tadi kadang orang beli bukan sikit dua sampai tiga empat igi kena setuak sidak lapan banyak orang ke beli tu pun banyak anak sidak eczema jadi pasal lapan dahnya aku nak gugat aku perasan banyak agak kadang kompetitor sidak kadang banyak ngupi banyak dah aku kantoi kan jakut kita lah aku dah tangkap siapa ke ngupi nak stay lama lah cara lain siapa nak mu nama ingredient ini so banyak tadi yo kadang yo nadai nagi nadai ginyualnya kadang tutup bisnes lah kadang ke orang ke kompetitor tu lah jadi ya tadi aku anak irau lah
1: leban dek dah sikit dah bisik resepi ke derimpu abak produk Slubi
0: aku pun yakin dengan produk aku dah nyak tadi nanti aku nanti kita business owner kita mesti yakin dengan produk kita tempo dah nyak kita fokus lah fokus dah kan kita boleh stick dengan segi produk mesti bisik inisiatif nama idea baru dah.
1: Dalam mayu-mayu orang ke beli ke produk nuan produk Slubi telaban ya organik siti adanya ya sigi ngena barang mata kenang ya Asia ari menua kita itu umpu meh antik pakai new produk orang bukai mungkinnya ngam lagi berkulit-kulit orang menua kebukai ke kita ini boleh nunda menua kecelap lain lagi kan antik kena kena nak antik bakal testimoni tu kini bak customer nuan miss testimoni hari sida itu mayo gi feedback ke mana ke tau ke bekeni
0: aku rindu testimoni tau tapi every time orang labak pun minta berilah feedback respon kepada aku laban kami ti nama-nama kami boleh improve tak every time aku menyebut ni takut ke aku tapi takut-takut pasal agak laban kita ke nak laban kita ke mujur dalam bisnes tu nak untuk jangka masa lah punya so setakat tu nadai ke yang pelik nadai ke negatif ada lalu nganjur gambar makin mana menunjuk ke contoh lah gambar jari siap ke keri-keri kulit ku nadai gig semua dan yang sidak pun kadang sidak banyak ngetek ku social media bakal contoh lah bakal Facebook Instagram TikTok ada ke makan. Review semua lepas review kami kira ukai
1: nak ke dia tu berapa nak ke dia tu mayuh lah
0: 20 tidak tu nyu dah kumbangnya nyu ratus kan
1: ratus kan
0: ratus kali lepas banyak orang kembali tu tadi sampai customer kami pun luar dari Malaysia
1: luar dari Malaysia
0: tidak kadang kami kadang lepas kami terwadu booth tu kadang bisa ke luar Malaysia lepas kebaik tidak kerajaan negeri kerajaan Malaysia so kalau nguji lah so semua kan ripik sanggup tidak Malay lepas nanti tarik nyak aku nemu aku nak takut produk aku nak laku semua lepas pelbagai bangsa pelbagai agama pun nyong nak produk aku
1: lepasnya tadi minta ajak kita nemu apa menua luar yang tadi ya bisa macam gaya hari punya cuaca kurang lain gig ke berkeni gaya kulit orang dia nak atau ulih ngena produk hari Asia hari pengandik nuan meh ngaga produk kenang yang ngena barang mata hari menua kita lebih lagi kita di Sarawak dia tu nah ni nemu ila hari buat dah baik ini ulih ngaga
0: tapi idea mana lah
1: ya meh ku aku tu hari buat dah baik ulih ngaga masker ne kita gemedak bakal di menua Korea sida yang ngena kaca merah bisi sitik produknya nemu nang pabak aku ne miss yang ngena kaca merah hanya ulih ngemajik ke gamar. Apa kenyak tadi meh bakat tu gig kat temu aku senentang testimoni orangnya. Mayuh agi ia ke mana tau ke bak negatif. Nanti bak negatif, bak negatifnya tadi. Bekeni cara nuan ngaturnya.
0: Oh, tu negatifnya tadi. Contoh lah, nak mesti bisi negatif lah. Nanti negatif tadi. Nama contoh lah. Bedau gak kulit aku tu lubah gerai. Oh, kena cara tanya aku, kena cara dengan nak. Oh, patutlah ti dengan nak. Leban selalu ya produk tu sikit kami madah lah cara ngena semua. Mati dek beka kulit beketo. Mana gerik cara dengan contoh lah. Sabun tu tau gak dia berkemas gak? Oh, engkah deh bapak muah sekurangnya 5 minit awak kena nyerap agak kulit nuan. Anak terus lalu kena tip bapa saat terus masuk anak mungkinnya.
1: Ngajar sih dak ya, mengajar ya, cara kebetul nak produknya.
0: Dah itu dekat yang empat gerai lagi. Kena elo era green tea face mah lebih tu ngasuh kulit dek yang empat lagi. Nya lah cara kami mada tanya dulu ketip. Ngalaban tetok lebih kami semua tu nak nang natural organic. Nadai kata ngasuh gatal. So aku nanya cara. So oh patutlah dah nyak. Bila Maya dah ajar. Oh amai tu cara yang kodik kenyak lah contoh ya. Kini kerunya pun nyak damage control lah.
1: Ya cara kita kira ke ngambil hati sida ICT agi ngau cara mantuk sida ya kebenar ngambil ngena cara utainya ngau cara kebetul ngan jadi nanti tua baka nada ngena toner alu ngena moisturizer aja pun ngan jadi ana pia ana ne jadi ulih no mantai ke agi produk anuanya basiti sabun nya tadi me sabun kululutnya berapa kini siti stukonya me stuko me stuko, stuko sabunnya ya. Tadi berapa harganya tok padah badito nya
0: kami tu simple nyamai produk kami sih semuanya harga mampu milik
1: nyamai padah ya. Kesigi-sigi bakal stuko sabun madung kululutnya
0: ya semua sama harga aja
1: bekas
0: sabun madung kululut tu kena muang ngau tubuh
1: 25
0: toner rose water ngau aloe vera tu 25 danya mask brow 25 danya body scrub kupi 25 danya aloe vera green tea face mask tu pun 25 jadi nyamai mampu milik god tika ngira kami ke jual tu pun nyamai 25 ya nak lupa lah
1: sigi-sigi milih 25 nya nak ada tanua ya
0: ada sigi ga nak flat sama 25
1: mayu gi produk sigi rega 25 magang anak ngira ba di dini ndur kedai bakal no madah tadi bisi nganjong ge airport
0: ge ne ate bakal kenya bisi sida pihak sida ya ni ke rega laban kami biasalah bemaya commission kenya standard lah sida ya tapi kami nyak barang sida lah laban tidak ngambil komisen dah.
1: Ya, ngai dan nemu lepas peninggal kita tentukan nemu berapa harga. Mesti ke sida ai nanya nap ya.
0: Ya, tik kami 25 lah direct.
1: Okay, boleh beli terus direct hari kita
0: kan. Boleh ya. Tik dan kucing kami boleh nganjung free COD.
1: Free COD.
0: Luar kucing.
1: Bisa get charge ya kan.
0: Charge lah kan pos laju semua. Tik dah area kucing. Free COD lah.
1: Free COD ni. Okay, bak ngecara nama nanti beli direct ngau kita datang ke Nur.
0: Bekas saya jom ke rumah. Kami jom ke rumah. Dini alai sedak ya. Alai saya nyamai bertemu lah. Cara option lain kami pos saja lah.
1: Nang ada kedai bakal di Kuching tu dini bisik kedai.
0: Ti sedak kami beli bakal kedai. Nyamai terik culture museum. Gift shop
1: dan harga yang lain lah.
0: Harga lain dan informasi
1: dan nanti kengigak kita pun bisik ke cara
0: kami tik jakob pasal kedai pun sikit dah lah tapi kami lepas kami tu tik kami pun nitih ke online nitih ke cara kami berjual 60% customer kami online dan ya 40% siap datang ke kedai ke alai kami kah barang lah so kami marah lagi lepas kita kasih nanti bisik kedai kira tu manyuh costing kita ke ado sewa kedai berapa semua tapi cara tu lah paling mujur ngau bisnes kami kira tu boleh pulai untung pulai pukul semualah kah kedai kita ngambil sedak ya charge commission aja.
1: Kira keterang banyak. Okay, peninggal kita yang ngetu baru lagi kita dekat Nampong Randau kita bergulai ngau Miss Suli.
2: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, lembah

0: Ya, gi mengkang gulai ngaku min abak program 34 Seranyawa Nemban Badan ungkup ke Sarito hari Minggu agi ngerandau Miss Suli ke ngali hari tu neh atau ke lemai tu neh. Jadi tu Miss neh dalam dunia dagang lebih agi bak kita ke Indo tu endangnya bepun hari penglandi benau lalu di sarap ke kita banyak ngau te kebukai lebih agi mai kita berjalai ke siti-siti bisnes. Kati buat nuan tu Miss Ari keterubah nuan masuk bedunya dagang tau ke usahawan tu siapa kini inspirasi atau kurang ke kira ke orang ke jadi orang ke uliah ke jadi contoh nuan tu abad dunia dagang tu ke perangsang nuan ngepun ke produk seluvi tu nak pia mega nama kini pemar ke ditapik nuan ke tungkang ngepun ke pengawak nuan sebedawa sebaris ngau nama-nama bukai ke kalak di dinga kita itu peninga tentu yang mega bisik orang ke jadi perangsang ini nak nyalah bakal sidak Vatsala Nair inya siku induk kenang ya mujur atau kenyulut bedunya dagang kenang yang bempu Mom Village Asia ngau Village Seeds Deborah induk kenang yang terbangka nama mega keterubah yang agak platform media digital Malaysia ianya Wiki Impact kenang yang diungkup kalai mandang ke pengawak dagang sosial di Malaysia ngau industri di menua kita itu neh siapa kini orang kena di inspirasi nuan atau contoh
1: dia aku bisa dua ikut lah. Leban suba, mai aku belajar suba. Mainnya aku jadi student. Ada kala, nara tu pikir kena dia bakal usahawan kedah tu lah. Mainnya, menjadi mainnya first class, first semester belajar pasal politik lah. Terus mainnya kelas kelas pertama. Lalu intro pasal segi usahawan sosial tu yang kenama Muhammad Yunus dari Bangladesh.
0: Oh, ya.
1: Mainnya. Ya, ngadu bisnes usahawan social enterprise. Nama dia adu ya, yang memperkasakan bila sedar ya usahawan-usahawan baru bak ya, kena dia penatai lah usahawan baru penatai bak Bangladeshnya. Jadi, nama kagak Muhammad Yunus tu, laban banyak bakal usahawan orang kena dia duit tu, bank pun ngangin jauh semua. So, ya create social enterprise kang microcredit ke kredit jadi ya meri loan loan agak sedai usahawan tu awak sedai uliah berbisnes maka berjual contohlah start macam contohlah nyua Coca-Cola ke apa tu kenya jadi sedai ke orang ke miskin tu alu bisi income deh jadi ya create system kumbai kita microcredit nanti kita nanti nemu uliah pedak lah bak online kena
0: ya, nemu microcredit
1: microcredit ya kira ya adalah pengasas micro, Muhammad Yunus tu pengasas microcredit bak Bangladesh lah so maya oi mana tapi mayanya aku just impress dengan cara yang ngadu business social enterprise lah social business lah jika reput dia mainnya wow tapi aku nanti pikir kak merealisasikan ya tu sebagai bakal bisnes aku nah nombor nyo besar tu aku bila pula hey aku nak aku nyangka lah bahaya aku just impress rindu dengan cara Muhammad Yunus tu dan nyo besar tu ya, nyo aku mpuh kan ngadu social enterprise so nyak orang pertama lah usahawan sosial jadi inspirasi ku. Jadi yang keduanya yang aku inspire aku adalah segi usahawan international yang kurasa famous lah Richard Branson. Laban manyo bisnes laban aku rindu ngau ya. Ya mega pun walaupun manyo bisnes ke famous dah diadu ya. Pada masa yang sama laban aku bisi macam buku ya semua digagak ya yang meri impact. Contoh laban yang pun aku minat Richard Branson yang pun selain pada impact ke dia ya laban ya sebenarnya penyakit dyslexic ya tang pedak dia tu manyo bisnes kita ya berjaya magang bakal Virgin Airlines sebab ABC Virgin Mobile manyo bisnes ya ke semua berjaya laban tajak ya bisi penangguh tusah ke maca ya berjaya mujur berlama dalam penghidup ya irti tadi area anti ti orang bakar Richard Branson tu tusah ka belajar tusah ka macam apa lagi kita ke sempurna lah bisa uliah macam mata semuanya ndak uliah ya so bagi aku yang ngajar bila aku dah macam buku ya bila ti kita kena do business mesti konsisten disiplin
0: ya yeah.
1: Okay tu ke paling best pasal yang ku ingat sampai dato aduh pengawak especially bakal business ada pengawak yang dia rindu. Bekah aku rindu ngadu skincare. So maya ada ngadu pengawak skincare tu, bekah aku 3-4 pagi ngadu sidak tu, aku nak ada rasa gawak. Aku lebih aku enjoy. Aku rindu.
0: Rindu ngau so, pengawak ke di kerjanya.
1: So nak ada alasan lah. Rembau lah nak ada alasan. So aku rindu rindu bakal kita sebenarnya bakal orang walaupun pada susah contohlah nginjen tanya rindu nginjen bakal tanya bakal rasa ada excited so tapi kenyalah so yalah laban kira nyakok hari sedap contoh Richard Branson tu do what you like so di, walaupun dek gawak pun 2 3 4 pagi pun nari cukup tidur pun dek enjoy so tanya motivasi lah
0: ya nak pulai ke stres banyak reti dia rindu lalu lah jadi kira ke ngasih aku teh kedigagak nuanya tadi jadi pengelandi alunya di bisnes nyak meneh okey hanya orang kenang keperansang nuan ngambil nuan terus maju dalam dunia bisnes kemayari datai kenuan dia tu mangkuk pengawas CEO jadi tu miss ne nangka ni pemujur ke udah diuliah nuan nangka ke dia tu penguliah ke diuliah nuan nangka ke dia tu
1: bisa ega jadi Maya mula-mula sebab Maya selubi banyak pun kira dah aku sebab kira my idea selubi tu lah so aku apply segi international program under University Stanford Maya sedap bisik short program go to market Stanford go to market Maya open untuk Asian untuk action pun usahawan baru lah bakal aku banyak aku apply selubi banyak beda wujud lah idea je ya, tapi tadi validasi pertama aku uliah nak selubi tu lama mainnya short program Stanford go to market tu ya tadi benda idea lama mainnya manyur apply lah hari menua Indonesia lah Singapura Malaysia jadi nak nyangka agak selubi tu
0: dipilih
1: masuk dipilih because it's a Asian program mainnya. So mainnya kuliah so mainnya bisa sedar lecturer nang baik mainnya lecturer dari Stanford University dari US nak kira ngajar kami lah bisa short dalam short program yang ngajar kami so dia so hari ni lah aku belajar nama patut dia ada nanti aku kamai seluruh to the next level boleh tutup ngajar so cukup lah ok nyak ke memula banyak seluruh lagi idea 2018 ke 2017 banyak seluruh lagi idea dah nyak bayar aku bahas rawa aku apply tegas program
0: boleh award gemayanya
1: dah nyak dah berapa bulannya aku lungo Shell Fire menang gak
0: menang
1: aku je indo main
0: top 5
1: kan kalau bayar sikit milih lima ikut pemenang lima ikut pemenang nama geran gak Arishel dah nyak nyak ada nyak pencapaian lah dah nyak tadi pencapaian buka bisik gak boleh geran-geran apply nyak sikit dah nyak bisik sekedar aku ngau program pitching ku kita nak Manya jadi finalis tapi ada yang menang bisik tapi nak cawanya pengalaman lah bisik danya nama bagi danya selalu baik balas dia kerajaan negeri gay expo international bisik ke Maya Suba expo gay Shanghai China danya ti bakal international expo ya kelas ya gay Taiwan for social enterprise world forum bisik dan ya, aku tu minggu tadi tu pun baru pulai hari Sabah International Expo sama bergulai dengan di baik kerajaan negeri bergulai dengan manyo expo orang ke expo hari menua bukai ke merinduk ke pelajar so utaknya salah pencapaian manyo lah tip jaku pencapaian anugerah pasal
0: mujur anugerah ke bukai lagi
1: anugerah bukai is more to yang prestige 40 Asian 40
0: ah, aku bisa mendaknya buat wiki impact
1: bisik lebarnya sedang recognize apa ke 40 under 40 yang kengat mujur ngadu pengawak bisnes lah ke beri impact semua dahnya tika baru minggu tu bakal ia selalu berketuk bakal artikel yang feature-featurenya yang bakal minggu tu feature ok lah contoh lah 10 Serakian women beri impact contoh tapi kenyak manyu agak kira recognize kita lah beri bedahnya British apa punya ni ingat British Publishing ke madah ke pasal the most successful people in Malaysia bisa juga. Mm-hmm. Tapi aku ingat tahun berapa Michael berbak
0: mayuh banyak ni. Aku mujur aku dah di
1: syukur lah.
0: Aku dah dipenggit nuan banyak. Kira aku dah udah uliah banyak.
1: Baju agak bakal recognition bisa banyak agak. Jadi pasal bi dia cover madah gitu contoh lah top te tu tu tu. Okey lah syukur lah banyak sebenarnya platform gak.
0: Nyak me pemujur ke dulu ya. Suli abad dunia bisnes ya kalau yang hasil ke tau ke orang kenang yang ngemun ke sulubi tu ne. Okey jadi peninggal kita tentu mega dekat nemu ne abad senentang nyemak bisi orang bukai diberi peluang mangkuk pengawak nuan ke dia tu. Alu maju ke bisnes nuan. Nama Jako pesan nuan ngagai orang ke nganti penduduk nuan ya, tadi.
1: Jadi ti kira ngadu nganti kumpul pengawak lah. First thing first, mesti berah. Mesti kan minat nama kadiado. Okay. Kedua, disiplin. Aku percaya nama-nama pengawak disiplin mesti bisa. Kira tadi anak malas lah.
0: Anak buruk amanya.
1: Ya, disiplin. Ketiga, mesti nemu kelemahan kan mengadu bisnes. Maka aku kelemahanku dalam accounting. Sebab aku dari kala belajar pasal accounting.
0: Okay.
1: Jadi maya aku sebab maya aku start bisnes Luvia tu biar aku belajar dimpu pasal accounting tu. Senang aja lepas dia tu dunia internet. Accounting non uliah di ujung jari aja.
0: Yeah.
1: Dia tu bisi app memudahkan accounting kan. Hari YouTube belajar, TikTok semua, hari online pun semua. Tanya free magang, nak perlu bayar pun. Dan nanya orang kening ngadu tu. Dan nanya ketiga, mesti kak bekas aku sampai umur tu pun tetap belajar. Belajar tu tak ke tiap hari.
0: Ilmu
1: baru. So keep on learning lah. Lepas bisa je ilmu baru nitiak ke trend ngau dunia dia tu ke baru bisa je tiap baru. So anak berhenti belajar. Anang ego madah ke oh aku umur ku dah tu berapa tahun lah aku tu dalam bisnes tu. Kena ada relevan je aku nya lebih baru dia tu. Mesti ke belajar anak aku ada kala malu madah diri aku still learning. Ari orang kebiak ari aku, orang tua ari aku learning utai ke baru. Bekal aku rindu aku cara aku nak tu perangai aku lah aku rindu belajar. Bekal aku mai ku ngadu selubi sumpah sanggup ku ngambil kursus luar kita Malaysia contoh lah ke Indonesia. Nak jauh
0: kena kita yang maju ke Derimpu
1: banyak. Bila ada berawal ke luar negara belajar kena orang ngadu tu. So mesti kak nombor belajar dan yang open minded mesti kak open minded anang
0: bingkiang
1: ada nemu aku kadang kumpul lah kadang biar aku ngangkat diri nak mutai apa aku rindu ambil nemu so aku nada ego marah aku lebih nadai jakunya
0: kadang-kadang kita kamu dah orang yang berkeni
1: dan temu weakness nuan peti weakness nuan kelemahan nuan kat belajar jalah damage control.
0: Okay.
1: Iyalah simple ya.
0: Banyak pesan ngagi orang yang nganti penduduk nuan ke dia tu kita kejemah hilak mana. Kati gaya perambu nuan bak tahun-tahun ke dekat datai tu bisik dekat ngasih ke produk bukai kini. Kelimpah nama bukai kini.
1: Banyak perancangan ya. Dari segi produk, idea segi dah banyak simpan segi berpuluh-puluh. Tapi kak rilis utainya nulis sekaligus. So kita kemudah bila produk tu ready for the market. Okay, produk kemanya lagi segi manual lah. Tapi dalam tahun tu bisa engkau keluar segi dua produk, nyak segi idea segi manual lah.
0: Okay.
1: Kedua dari segi perspektif social enterprise, kami benua on the way ngadu kini nyebutnya kami kak create ekosistem kira maksud dalam jakut kita tu kami perancangan ku kak ngadu better ecosystem for petani Bak Seri Aman area Bak Seri Aman. So kami kak ngadunya ke slow lah kami kak ngumpul bersiap petani contohlah kak ngadu ecotourism Bak kampungnya awak kurang ada datai nemu bila orang ingat kena datai Bak kampungnya ngenas semangat orang nemu semangat tu pengeluar natural skincare yang terbaik Bak Sarawak. So orang dia pun banyak aktiviti bisnes contohlah bekas ikut tu kak ngadu produk tu contohlah nak bukan pas skincare ajalah kang ngadu ecotourism
0: ke bukan contohlah
1: semanggang tu ecotourism pun bisnes untuk siap petani tapi majoriti berkaitan dengan bahan mentah lah bahan mentah untuk skincare contohlah ya tu petani contohlah dan yang tadi kami kat create ekosistem sistemnya awak kebisi usahaan baru. Mm-mm. Tapi semua tadi berdasarkan bahan asli dari Sarawak. Contohlah kampung kampung Melugu contoh
0: tadi.
1: Aku kak ngena kak nyua nyua produk tu. Oh, dia boleh ngambil produk tu hari Indai Ata. Indai Ata nyua tu bah. Danya dia boleh ngambil danya kau nyua produk tu. Ah, dia boleh ngambil produk tu hari Nancy. Why Nancy kita. So ya tadi alu impact kepada setiap orang tadi awak ke increase bisi penatai. So orang datang kampung ya tadi. Oh contohlah ku kang adu. Oh kak ngagai spa. Orang contohlah lagi si aman spa. Lebih tanya semua hari bahan asli. So utai impact tadi stronger ecosystem tu le impact kepada setiap usahawan dan ya tadi create business lah.
0: Oh,
1: so
0: ya,
1: penatai ekonomi pun ni ke
0: contoh lah. Ya lah, contoh. Kira ke Perambu nuan ke dia tu ne.
1: Benuang lah.
0: Okey, begini cara kini ngiga nuan pemega cara nuan tu toko bisik media sosial nombor telefon kini tau gak padah badi tu engkau rekap beli produk Sluvi.
1: Social media kami tulis jak Sluvi Natural. Kita akan muba Facebook, Instagram, TikTok, tulis Sluvi pun bisa danya. Okey, ti nombor official Sluvi, ti siapa-siapa kan nanya pas Sluvi boleh WhatsApp kami, telefon terus kami kami agak nombor tu 010-977-3312. Ti ti malu kan nanya agak social direct message pun boleh. Danya ti kan beli produk kami tiba Sarawak tu, tiga alai. Bisa Borneo Culture Museum, Mbak Sense of Malaysia Airport, dengan Ocean Pharmacy. Dan ya, kelebihannya tip pasal ke cara nganjur kita luar Kuching pun kami boleh nganjur repost dari masalahnya.
0: Ya,
1: kurang keluar negara apa dah repost kami. Ada masalah.
0: Berarti tok bisa agak live kini kita jual produk.
1: Belah banyak perancangan lah ya tadi ya kesalah pada aku kan kak ngadu tadi yang pasal ngumpul semua usahawan yang bahan mentah semua jadi create ekosistem tadi. Kami benuang ngadu renovation buat tempat alai kami live. Jangan bertanya nak renovation. Live berdau tapi akan datang. Takat tu TikTok tadi gambar video-video mimik lah.
0: Okey.
1: Sluvi kena.
0: Okey nih. Okey kati ba sentang tu meh tapi nuan tu kira ke niba seleka dua jakup perasaan agen biak rebat baru kelebih lagi sidak ke baru dekat ngepun ke derempu buat pengawak bisnes atau kendang yang bisi idea tapi yang mengapa bisi pengelan dia bergagak kutai ke ngenok natural atau kebarang mata tu lalu lalu jadi tu aku buka bisnes meh kira ke niba ke seleka dua jakup mengagak sidak yang ngecak ke bisi semangat gig meh kukitai
1: jakup pasal bisnes tu sebenarnya okay lah. Of course lah, pertama sekali hati mesti kuat. Business tu ya iyalah is a long tinti hati kita kemujur. Business is a long term lah. Okay, berarti dikam mujur. Dan yang hati dan yang anak malu. Laban bila kita business tu kita tu banyak berjuang berjuang nak mulut semua. Okay, dan yang pasal ti, dia mesti yakin dengan produk non pom. Tidak nak yakin dia dah bisnes non fail. Tidak nak. Nyalah bila dia yakin dia berjaku pun senang, dia pun rindu berjaku. Berjaku bila ada berjaku pasal bisnes bakal aku tu. Ku happy, maka aku cerita saya santai dah. Berjaku happy. Nanti dia okay. Pasal ke confident kena fidan, boleh ke kadang orang ke baru ke bisnes sama dah. Boleh ke aku pasal dia yakin semua semua is possible. Jadi ati nuan ka aja. Ya pada laban apa hal especially maya zaman ke bisa online tu. Contohlah nuan nak mutai agak khusus free ya agak kita kerajaan especially kerajaan negeri Sarawak banyak. Bekas contohlah agak hari tegas SEDC
0: khusus semua luar
1: semua free. Nada alasan dah
0: amat.
1: Maka aku sebab contohlah semua tadi aku maka aku mula sebab pun aku hari free khusus. Contohlah dah tadi pasal okey lepas bila kita ya khusus kita bertemu orang-orang banyak syok. Maka contohlah ini contoh bakal dia giga packaging. Oh aku nemu kata so dia nak aku create connection networking. Dia mesti nemu create networking. So hari khusus nak boleh create networking semuanya. Dan yang ketiga ni apa tadi kini kena nyebutnya disiplin lah. Selalu ulang baru disiplin. Dah ya tadi yalah anak malu semua ati mesti ka dan sebagainya aku semua
0: atim.
1: Possible bila ada kayak ngau business nuan everything is possible semua nadai kena uliah lepas semua tu buat ujung jari aja. Dia tu nya marah dia tu nadai alasan tanya ada alasan dan nya anak takut nanti idea nuan nya nak diterima Laban so nu akan fikir, bila idea nak terima dia akan pedak baru part ni kena terima.
0: Okay.
1: Dia tanya tadi the idea is there. Dia mesti nialah. So dah sigi gigi jaku ayat. Nanti orang boleh terima idea nuan. So what ku kita? Kira new idea lah. Kepak laban kadang tu banyak orang orang usaha baru tu shock sendiri. Kadang bila shock sendiri sampai yang madah iyalah business iyalah the best. Boleh kenyak mesti realistik lah. Realistik. So what? Nanti businessnya nak diterima, create new business lah. Nanti dia ambil kat berbisnes. Mana hati kat bisnes? Nanti dia jadi your own boss. So nyak je lah. Bakal selubi sebab pun get through a lot of respond, feedback semua. Nyalah selubi tu kami bukan kami. Aku bakal aku nak dari ego. Nama salah. Mana kenyak ti orang madah hati salah. Awak kami tu semangat gigi kandu bisnes. Ngadu damage control. So kami okay ni kepatut dia adu improve. So nyalah kami aku sampai tu agak relevan lah senang cerita.
0: Ya, mat. Okay. Boleh mujur datang ke dia tu.
1: Ya, syukur lah.
0: Ya, ni. Okey, peningah. Kira ke nakak tu dulu meh. Kami buat program 34 untuk ke minggu tu. Jadi aku meri terima kasih sekali lagi ngagai Miss Suli. Ianya siku kurang ngemun ke produk Sluvi. Boleh datang yang lapang ke Dirimpo. Datang ke Konti bulan aku buat program 34. Pian bega orang kemantuk aku. Takut switcher program 34 ianya DJ Sam. Hanya tim aku ungkup ke minggu tu. Jadi bertemu baru kita program ke Bukai. Bye.
1: Terima kasih.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Mintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Penglandia jari. Nyarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukum Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Pak

0: Simpan mengau badan, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Kami, Meri Bangkitau

ke Debay Angela Latajua lemai tu meninggal ngeransi lagu kena ku merindang kita kaget terus mulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ngali hari hari Minggu seri tu 20 hari bulan 9 2026. Jadi tadi kita dah medak lalu mendiang ke mega program 34 Seranyawa nya setiap program ke di kena nyukung industri kreatif ba menua kita di Sarawak di tu. Ya, jadi tu nampung awak kita bergulai ba rentak ngali hari hanya di pukul 5 lemai tu lagi ningak ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu untuk di ke berita dia di kabulai ngau Daniel Steven ba galeri Y kita nyentuh ngagai pukul 6 lemai nya. Tusun program kita ba rentak ngali hari saritup gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 tadi nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi aku sama ngau bola meninggal kita mega udah tentu bersampai lalu ngarap ke mega tu pengawak ke bisik di perjalai ke kita ungkup saritup nangira pagi tadi ngali hari tu mai tu malam tu harap ke semuanya mujur magang pihak megak bak pejalai kita hanya kan bisa mindah kini lemai tu berbaik ke peringkat pengangkut bak pemindah tua ke jauh tau ke semak harap ke likun megak datai bak palan ke dekat di tuju kita ungkup lemai tu ya. Nyalai lagi terus merindang bola peninga kita bak rentak ngali hari ke sekali tu lagu hari Fred Lewis ngau lagu asal nuan ulih nerima gulai ngau kami bak rentak ngali hari.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Ubu Bangsa, lagu Bidayuh.

Timbangan mo dayung gagumang lagu bidayu hakin aku rindang ya bala kita kaget terus bergulai ngau aku ba rentak ngali hari kita sarito hari Minggu 20/9/2026. Jadi kita berarti ke mega pendinga ujung minggu baru ke dekat datai dia program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS 2026 dekat diatur di Betung nyalai bala mayuh ke datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di Betung bisa peluang ya boleh lebih 100 titik prize ke mana dengah i pekit ke diatur bos pemanjai atau pengeraminya ke berengkah diatur hari 25 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 ya. Jadi ya Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Saugah Bas pada ke prais besar ungkup i pekit di Betung ianya sebuah kereta pro dua beza kelimpah rinyat dua buah motosikal sebuah ATV package ngelantang kati serta macam perengkat elektrik pihak megak ngau kereta rumah ya. Jadi bisa 158 bansa servis ke bisa disediakan hari mayuh bengkai agensi perintah ya ke sama ngau masuk ba program SKS tau ke Sarawak Ku Sayang 2026 ya ke dekat diatur di Betung ya. Jadi bak tu ialah dia malam menasal Sarawak ianya dekat diatur kena 25/9 kalau ia pengawal pemerintah hari artis menua tumpu ianya kena 26/9 jadi fun run juga bisa dekat diatur bak penyawah 5 km kena pagi 27/9/2026 ya. Yang lansak berkawal ngau SKS tau ke Sarawak Ku Sayang ia dekat diatur di Betung berengkah 25 ngagai 27/9/2026 ya. Jadi ke lemah itu lagi terus merindang bala peninggal kita itu Siti lagu Ari Linda dia pilih aku merindang kita ke lemah itu ngau lagu Anang Kelalu Cemburu.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asos skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Rentang ngalihari.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bab panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus dugu.

lagu ke di baik Ricky Anderson lemai tu meninga minta nuan pulai baru jadi ngau lagu yang ujung ke jam kita 8 minit lagi dekat pukul 5 lemai jadi pukul 5 lemai tu lagi ninga ke berita hari Kuala Lumpur lalu nakan ke beritanya lagi dia kita dekat pukul lain ngau Dana Steven ba galeri Y kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi lagu kena berenang kita sebelum kita ninga ke berita pukul 5 lemai setiap lagu ke di baik tadi ke sekali tu bersumpah masuk neraka.

Terima kasih lagi bagi lengok kami bawa YFM. Jadi kita buka lebar galera Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekali tu dekat ningal ke program galera Y bisi 10 lagu bagi galera Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aylen bak pengujung pengrindu. Udah nyak Mas Nor nak melekat lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengrindu ditangkan ke gaul lagu keempat Ari Nyai Mantas Udo. Jadi lagu tu Dion gaul leka di tengkebang Alessandro. Yang depan lagunya dulu dekat dengan kita bak ke okay, Leri White kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lagu kelima dekat di dengar kita Bak Gelera Wai, lagu hari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Tentu ukai Timothy yang kemaik lagu Kerimpak Kacau Loyak, ukainya ya Timothy penyanyi baru tu. Dia ngau dekat di tengkebayang Wandi Ali. Video klip tu ni dia ke penerang bak YouTube sidak ya, yang madah ke di gagak dan ke syuting ya bak Lakeside Ilham Center Miri ngau megak bak Mas Budget Permai Miri. Dia main dong ngagak video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penyanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke ngau penyanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak, lagu Lenyau Temaga Berganti Pira, lagu original Rino Jeraki. Dion ngeleka lagu tu di tengkebang lakuang Adim. Lagu tu dikeluar ke bab bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views bak YouTube. Kita boleh medak video klip lagu tu bak YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke rilis bak YouTube bulan 3 tahun tu, udah lebih 74,000 views. Nakak ke dia tu bak YouTube. Mayuh sebenarnya viewer lagu tu bak YouTube. Udahnya ditangkan ngau siku penanyi baru Bradley Hans, Ngetan Menalan. Lagu tu tion ya di tengkebang Dan Al, serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita dengar keempat lagu tu bak Gallery Y.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tinggal dua lagi lagu ke Bedau Dengar kita. Lagu ke 9 Ari K. Rije Angkun ke Pengeraja. Tion ya di Tengkebayang Ija Jainal. Lalu Leka di Tengkebayang Apil Rafael Una. Serta lagu ke Bedau Dengar kita untuk minggu tu. Lagu Rigerol Pumpung dan Tapayang. Jadi Tion kau Leka lagu tu di Tengkebayang Jesli Jabung kau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru mat meh lagu Pumpung dan Tapayang Ari Gerol tu. Okey, nak tu ajak galeri Y kita ke minggu tu. Tunggu baru-baru minggu ke bukai.

Okey, Marwan, nganti hari Andrew Bonnie James ya. Mai jam kita pukul 6-8 minit lemai. Jadi terus pukul apa awak sadar lemai kita di YFM ke lemai tu hari Minggu. Kalau kita bergulai dengan waku Sam penglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke agi sekolah sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ikulih ninga di serata benua Sarawak hari gelombang angin FM. Pihak mengka kita hari benua buka ya. Kau boleh mendiang ke YFM ngena RTM klik ngau mengka hari channel Astro ke lemah itu. Jadi nampak selama bak tusun program kita kalai pukul 6.15 minit lemah itu lagi. Kita mendiang ke program lalau penghidup pegulai ngau Bishop Arias Sumpiang Jingang. Jadi berdau kita mendiang ke lalau penghidup ke lemah itu. Merindang kita dulu ngau lagu dari Anderson Galai.

0: Begulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru, setebulai balap peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew, bagi 20 ayat 1 hingga 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Jadi itu tahun pada kita membuat penyanggup baru lambar 30. Lambar 30. Nyalai dia itu ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, perintah serga bakal rasiku tibisik kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawa dalam kebun anggur ya. Ia dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh hasil gawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medak sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita enggak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitya kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya ia ke pasar baru, pukul 12, enggak pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nyok semak pukul 5 lemai nyok. Yok pasal baru. Lalu medak sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuyo nanyok sidok. Nama kebuah kita masal jam berdiri di tu sari hari tu. Nadai pengawak. Kuyo sidok nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuyo biaku ngesidok. Nanti piok alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuyo, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidok. Belabuh hari sidok terdudi datai, danyok baru mayar sidok terdulu. Sidok terbelabuh gawak pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, sikuk-sikuk. Nyalai lebuh sidok terdulu belabuh gawak terima, sidak ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidak megak sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidak ngambil duitnya, sidak lalu belabuh mutab bersalah orang tidur sidak berkuli. Ku sidak, sidak tidur di itu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari ngelapan panas. Tang gaji diberi nuan ngeri sidak sebaka ngegaji kami. Ku orang timpu kebunnya nyawat siku ari sida. Unggal, no aku ngelakan nuan. Nuan pun udah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku mpu terdekat ngaji sida tidudi, datai tu bakal gaji telah diberi aku ngagi nuan. Kati ndak tahu aku ngerja sebarang terdekat aku, ngau duit aku mpu. Kati nuan bergedi ketegal aku nelap hati. Nyalai ko Jesus ngujung pejaku ya. Sidak ti dudi dekat nyadi dulu. Lalu sidak ti dulu dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Cerita Jesus dalam sempama atau kejakup berkurung tu, bakal kena usui utai ngapa. Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, nda utai di nyadi bersari-sari, mayonya menyok. Lebuah balau rakuli, ngigok kerja bermenua Palestine. Lebih lagi, lebuah mayo musim ngetau buah anggur di Mansau. Anggurnya mesti dah ketau ngejampat,

lalu sebarang orang terdekat bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja magang, gaji tidak beraya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang banyak-banyak. Minimum wage kau kita dia tahu. Nama kurang itu, itu yang tidak cukup kena beli pemakai ke dempok sarinya. Lalu bala pekerja pan bekerja, diri memakit anak kuli, tialai tuan terbumpu kebun oleh ngambil sedar gawak. Lalu hari cerita tu kita medak pemalat sedar kuli itu guna ke pengawak. Sampai ke pukul 5 lemai pan agi megak bala bisi berdiri memakit pekerjanya. Nanti tidak boleh pengawak, nama utai kena sedar beli pemakai ke sedar sebilik lemainya dah. Pasal gaji, nadai sidak tidudi berunding kaya. Asal besi pengawak, ngau sebarang gaji. Sidak udah lantang. Lalu bala kuli di tu, ianya bala kelas orang pekerja di pemadu ya baru, mayanya menyok. Tak dekumbai baru, hari bala ulun. Siku tuai pengarap kaya ke bernama C.G. Montefiore, madah kesempama tu, Siti ari sempama tu cukup besar ti, ngau mulia. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah pihak, laban buat sempama tu, Jesus ngajar pasal reti pengharap Kristian ti benar. Keterubah, ngenak sempama tu, Jesus ngajar bala murid ya, pasal bala ti dekat datai, nitih ke Jesus, udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ia ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung, ketegal sidak ti dulu teka cerubah nitih ke Jesus. Kebuah pihak laban pemua Jesus semua murid ia bayak penitih tumu tau kenitih dudi ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian, laban ti dulu nyari orang Kristian tak laban kelama udah bersemiang bergereja dia, asai ke jauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kitai ke diri terbumpu gerejanya. Lalu harinya kitai dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat menguasa bala pederi tak ke pastor tegawak dia. Penglama nuan udah bersemiang dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngendak sempama tu ngajar bala orang judah. Sida orang judah nemu diri orang tu dah dipilih Allah Ta'ala, the chosen people. Tangko Jesus tu dah tahu ngasuh sida sumbung. Lalu merenang rendah orang bukai tiukai bangsa orang judah. Lalu tu megak tahu benar nyadi beiklesia ti baru dah tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sida orang judah ndak ngasuh merenang rendah orang bukai. Dia sama nebiak Allah Ta'ala serta dia kereduk ke ya. Nyalai dia tu menjadi kemai kita berarti kajar Jesus ngakai kita Kristian kemai hari tu. Ngenak leka jaku sempama tu. Keterubah ya, kita medak pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah ke ya, ia dan sedia nerima kita lalu ngurundiang kita nadai kurang rebala terdulu nitiah kia. Semua derundiang lah tala berga magang. Nadai lebih lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia Jesus sudah merik nyawa diri mati di atas kayu regang. Tang sepama tu magang tau nunjuk ke gaya lah tala ngelalu ke kita tipulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal dunia tu, lalu nadai milih penembuk pengawak de kerja nuan dalam dunia tu, Allah Ta'ala tetap nerima kita ngau basa, ngau penglalu, tis bakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita medak pemesai pengasih ngau penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Bok sempama tu tadi, kita dengar pasal bala kuli terdekat serta dapat bekerja, tang nadai tertemu ke orang terdekat ngambil sedak kerja. Sampai ke sedak diambil orang gawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup.

Menjadi Allah Ta'ala bakauran tibapu kebunnya. Tusah medak kita titau gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinuk lebak kita merinsak tegal tidak boleh pengawak. Amat meh kita kok gawak. Lalu ketiga, kita medak pemurah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Tu tau diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya meri gaji ngare balok kuliah. Lalu berjalaya timri gaji, kita medak pemesai pengasih orang tempu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari, menyikit parah ke dulu ritu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Ntia meri sidak kurang rinya, tentu tak cukup kena beli pemakai ke bala bini anak sidak. Tu mah kebuah yang meri sama belok gaji. Nak milih penglawan sidak gawak. Sidak tidudi gawak nerima ukai ngau pematut ia tang ketegal pengasih tuan kebunnya. Tu gaya Allah Ta'ala menjadi. Ia meri kita utai ukai ketegal kita patut nerima ia tang ari pemesai pengasih ia. Ari pemesai pemurah hati ia. Nadai sikuk kita terpatut boleh selamat. Talamat pengasih ya, Allah Ta'ala dah meri selamat ke kita. Duduk area temeri anak tunggal ya. Datai dalam dunia tu serta mati datas kayu regang kena nanggung dosa kita. Menjadi bakmu Allah Ta'ala semua pengawak mana tidak kerja kita tidak kena nolong eklesia lalu kena nolong mensia mega terpedak sebaka bakmu Allah Ta'ala. Tu megak sebaka ngah pemberi kita soalah talong. Allah Ta'ala ndak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemberi kita tang gaya hati kita ti ngerja ngau hati kita ti meri. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit lumri seribu. Lun biak siku bisik duit 50 sen lalu meri semuanya. Allah Ta'ala muji pemesai pemberi nembiak temberi 50 sennya lebih harga temberi 1000 hari pemisi ya. Nembiaknya meri 50 sen meri hari penyuntuk ya. Pengawak nge pemberi kita sebaka magang nama diberi nguati tirindu kalah talo. Utai tidak keberat kalah talo ianya spirit kera putih. Kita tinggerja nge kita temberi. Ianya hati nge tuju kita. Sempama tu megak ngajar pesan pemberi hari Allah Ta'ala tiap duduk hari pengasih tak ke grace ya. Kita tidak boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Nun ada sikuk kita patut menerima ya. Tang Allah Ta'ala sudah beri setiap ikut kita laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau ke hadiah tang cuma pengasih hari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalu hidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenua. Serta lu sama ngaku bersamping agailah tala tip tarung ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup keminggu tu. Nya minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta nuan ngap pengasih. Ninga kesemiang nemiak ti nyampi ngadap nuan. Asuh sidak nemu lemerti kutai terpatut gagak sidak. Leberi kesidak berkat ngekuasa. Awak kesidak tak ngagak utainya ngau benar. Oleh Jesus Kristus anak nuan tuan kami ti hidup setengah perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuak aku.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Lalau Penghidup ke Lemai Tok yang bergulai dengan Bishop area Sumping Jingan. Jadi bakal selama megak pukul 7 Lemai Tok lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu 7:30 Lemai, Nunabur ke Berita Lemai bakal selama.

0: Itu lebih rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi dia tu macam dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu, madah ke jawan anda anjur. Jawan anda anjur atau ke dikagam orang apai jelai. Udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai balamayu. Malam pergila, bak rumah sidampu, inyak bak lot 75. 7 kusung, Jalai Datuk Permaisuri 2C, Permai Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ialah bak pendam terabangsa. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak lagi berkawal dengan pesan Rabah tu, tahu bertelepon ngagai anak niang tu empu. Ianya Pak Lumur Kusung 111-458-3340. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur, madah ke Jawan Anak Anjuah ya. Jawan Anak Anjuah udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam pergila Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Lot 75-70 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ilah. Jadi pesan kedua tu hari Seli anak judi, madah ke bini ya. Ianya Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indai Empiang, udah nadai meka. Lalu niang Julia anak Tatul tu dekat di Sengai Balamayu. Malam pergila ke rumah sidampu, ianya ke Sungai Mupung. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Mupung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Nanga Singat, Rumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikang, Tekuk, Pasai Siwang, Nanga Tulai, Bekakung, Ngau Mega, Kaban Belayan ke Bukai ke Nda Ulih di sebut itu magang, madah ke Julia anak Tatul tau ke Indai Impiang, udah nadai. Lalu niang Julia anak Tatul tu dekat di Sengai Palamayu. Malam pergila Pak Rumah Sidampu, inyak Pak Sungai Mupung. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ilah. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari milian anak kuah, madah ke Indai Sida, inya Siluam anak ribut, Siluam anak ribut, udah nadai muka. Lalu dekat di Sengai Balamayu, malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, inya Pak Rumah Gelayang, Jengian Panda, Skema Sekerang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Siliak lagi, kita tahu bertelepon ngakai Lumur Milin ya 013-455-7076 tahu kenuju Lili anak kuah ya 013-834-1454. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Sebandi Ulu Ngau Ili Lundu Kapit Limbang Nanga Alum Keria Nasratu Nanga Sumpa Nanga Deluk Nanga Jengin Buno Entalun Pelasu Tanjung Tabut Tebaruang Maka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Siluam anak ribut ya, Siluam anak ribut udah nadai. Lalu ni yang Siluam anak ribut tu di Sengai Palamayu malam tu ya, Pak Rumah Sidampu, inya Pak Rumah Gelayang, Jengin Pandak, Skim Sekerang. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Bukai. Jadi pesan tu hari Gelini anak Bartolomi, madah ke Lerida Bartholomew anak tinggal. Lerida Bartholomew anak tinggal udah nadai meka. Lalu niang tu di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu ianya ba Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai lumur Lin di Bong Chau bak lumur kusung 12-884-3327 tahu kenuju Gelini anak Bartholomew kusung 11408-3625. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Abu Pantau Seriaman Abu Pulau Batu, Sabal, Keruin, Telagus, Jiru, Mebui, Bayur, Sebang Abid, Sampun, Gerunggang, Simpang Punda, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawa, Sebangkui, Jaya, Ngelama, Isu, Semuncan, Gayau, Padu, Semelatung, Munggu Aik, Ngebuka, Kaban Pelayan ke Buka, ya, Madah ke Lerida, Bartholomew anak tinggal udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke ngeta sulit niang William Kasa anak Meragi tahu kedikangan orang apai putih kedekat diatur hari 6/26/9/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah Denster Nacang Empadi Tengah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Empadi Ensai Sebawah Batang Undu Sebuti Sri Aman Bintulu Kucing engau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telefon ngakai Sejoy Abak Lumur 017-332-7162 atau kenuju Rusna ya 017-858-8146. Okey, yang tadi pesan madah ke ngetar sulit ni yang William Kasa anak Meragi ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 10 pagi abak rumah sidampu inya abak rumah Denster Nacang Empadi Tengah. Okey tu Siti lagi pesan bedau kita ingat tu berperindang ke lemai tu hari Bunsu anak bang madah ke bini ya selah anak ngasan selah anak ngasan tau ke yud udah nada ya lalu niang selah anak ngasan dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedampu inya ba rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Fitri Culat berumur 019-657-1034. Pesan tu menuju Kaban Belayan bak rumah Sungai Anak Sebetan Peligung Baru Engkudu Atas Engkudu Baru Kerikap Tinting Ringka Sungai Berangan Batu Empat Rumah Lim Metung Sungai Ruan Lubuk Nibung Kabung Lubuk Renit Kali Nangga Maras Empayang bak Awi Malung Kemidan Nangga Luau Jawi anak cuat bertemuduk awi ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu madah ke selah anak ngasan udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu ianya ba rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ila. Okeynya ke pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah terlalu nampuang macam pesan ke Bukai. Ngetu nak lama merindang kita ngau lagu hari Richard Lee. Aku di tempayang.

Okey, Hakib, awak sudah lemai di YFM ke lemai tu peninggal. Jadi, Hakib nak tanya ke pesan bukai. Berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi. Jadi, pesan ke sekali tu hari Ninsi anak Rawiang. Madah ke apai sida. Ianya Rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut. Udah nadai meka. Lalu ni yang Rawiang anak lajut tu dekat di Sengai Pala Mayu. Ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Kevin Serdin. Uang Pancai Lubuk Antu. Lalu maya nganjung ni yang tu empai ditetap ke agi. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba uang pandai. Sawang, Munggu Jabang, Rakut, Sebubut, Pabung, Panggang, Panjai Ruai, Kampui Lir, Batu Pebini Atas, Ngau Baru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekaru, Nangapan, Sayat, Suh, Skim Sekerang, di Sebangki, Ngemuka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur Ninsi yang kusuan 14-239-5529 tau kenucu Nicholas kusuan 12-893-8213. Nya tadi pesan madah ke Rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut udah nadai lalu di Sengai Palamayu ba rumah Sidampu inya ba rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi pesan ke Siti tu ari Bansi yang anak Ngumbang madah ke apa ya Ngumbang anak Minggin Ngumbang anak Minggin udah nadai meka. Lalu ni yang ngumbang anak Minggin tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba sungai Mejam Suai. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu ba telepon ngagai Incan anak Ngumbang ba lumur 017-875-5450 tahu kenuju Bansiang anak Ngumbang ba lumur 013-5-6-6-6-6-5. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abak sepak layar sekarang tincar suai niah ngamuka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan ke Siti tu hari tuai rumah Radi anak Melayu madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu tahu ke Inai Jelawan, udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu pa rumah Sidampu, inya pa rumah Radi, Nanga Selabi, Pakuh Uya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa Uya, Pakuh, Bunau Bekiki, Skim Porok Sekuau, Rumah Digat Sebinang, Nanga Tamin, Igu, Diji, Bayan Tasi, Bandung anak entering di Bintulu, ngemeka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang pesan tu tadi ya, madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu tau ke Inai Jelawat udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Radi Nanga Selabi Pakuh Uya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nya tadi megak pesan ke bisik diterima ari peninga kita. Jadi ba jam ke penudi sada lemai kita ke lemai tu lagi ke bisik pesan ke umpai dibaca atau ke bisik pesan baru ke diterima dekat dibaca ba jam ke penudi kita lagi. Jadi udah mendiang ke lagu Arita Median tu Minak Nuan Penawar kita mendiang ke sembiang Misa Kudus hari Minggu.

0: statistik memandang kepenusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyelih ke penusah bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Lana mapai ngawana ngaroh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngaroh nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 25 dalam musim selama tahun A 20 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyadik dalam kita yang aku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Ngotika ngasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku lawan aku dah balas berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai tipatu digaga tang ditinggal kaku salah aku salah aku uleh penyalah aku timbalan udu nyang kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Allah Ta'ala Ta'ala timaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalatala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayek di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami merek terima kasih ngagai nuan, ketegah mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemaduk tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gupul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala tinggapun ke semua perintah adat ti kudus. Berpelasa ke rindu ke nuan, serta rindu ke pengandiri, ke mandarka, boleh tengasi kepesan wan kami tak boleh penghidup ti meruan. Nengah jisa Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngon wan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Untuk kita ningal leteji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Azaya bagi 55 ayat 6 ngagai 9. Ku yang kadiri ngagai Tuhan, lalu bersampi ngagai ia. Laban ia dia tu nyau semek. Awak ke orang kejai, ningga ke jalai penghidup sidak, lalu ngubah cara sidak berunding. Awak ke sidak ngu yang kadiri ngagai Tuhan, Allah Ta'ala kitai. Ia andang kasih, lalu jampat ngampun. Ko Tuhan berjaku, runding aku ndak bakal runding kita. Lalu jalai aku, ndak baka jalai kita. Baka langit tertinggi ari atas tanah. Baka nyak meh jalai ngau rundiang aku. Tinggi agi ari jalai ngau rundiang kita. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih karatala.
2: Mazmur antara saud. Tuhan diau semek sidak kengangau ke ia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tiap hari aku dekat merik terima kasih ngagai nuan, lalu muji nama nuan belama-lama ia. Tuhan endang besai, lalu endang patut dipuji. Pemesai kuasaya ndak uleh diperaga mensia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tuhan endang rindu serta kasih, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belama ia. Ia maneh engkau semua orang, lalu siru engkau semua utai ti udah digaga ia.
3: Tuhan dia semak sidak kengangau ke ia.
2: Tuhan endang lurus dalam semua utai ti dikerja ia. Ngayan ke pengasih dalam semua pengawa ia. Ia dia semak sidak kengangau ka ia, kengangau ka ia, ngau ati ti benar.
3: Tuhan dia semak sidak kengangau ka ia.
4: Baca kedua, baca dari surat Santai Pong ngaga orang di Filipi, bagi 1 ayat 20 ngaga 24 ngau 27. Kristus ruran dimuliaka dalam tubuh aku bakas lama, nemuka ngena penghidup tau ke ngena pemati aku. Laban ba aku, enti aku hidup ke Kristus, lalu enti aku mati, aku untung. Enti aku maja hidup di dunia tu, retinya aku leh ngereja mayu hagi pengawak ti beguna, lalu aku nak nemu ni ti patut dipilih aku. Aku nak nemu jalai milih utai ari utai dua bengkahnya. Aku bisa aman hati dekat ninga ke penghidup aku, lalu begulai ngau Kristus. Labannya lebih mana hagi. Tang aku berguna hagi bak penghidup kita, henti aku mengkang hidup. Utai ti lebih bergunanya, kita nak tahu nak hidup nitih ke ajar tidak baik berita mana Kristus. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Ari Je Kudus, nitih ke Matthew, bagi 20 ayat 1, ngagai 16.
1: Muliakan nuan, O Tuhan.
0: Jesus berjaku ngagai sidak murid dia. Laban perintah surganya bakal orang siku, kamu puak tumu pagi, ngiga orang ketau de gaji ya gawak berkebun anggur ya. Lebuah ya udah bersetuju dekat beri gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku, siku sidak. Ya lo ngasuh sidak bekerja berkebun anggur ya. Ya mupuak baru ke pasar berurung pukul 9, lalu terpedak ke sekedar orang, ke lelaki berteketegir ngapa nak gawak. Ya lo berjaku ngagai sidak, alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat beri kita gaji ti patut. Sidak lalu mupuak. Yang kerja bakanya baru berurung pukul 12 dengan berurung pukul 3. Berurung pukul 5, ia berjalan ke pasar terpedak ke sekedar lelaki tibukai mengkang berketegir nak gawa. Lalu kuya berjakung ke sidak. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari tu nak gawa. Sidak lalu nyawut, laban orang nadai ngasuh kami gawa. Kuya berjakung ngagai sidak. Alai kita gawa berkebun anggur. Lebu hari nyau lemai, orang kebumpu kebunnya lalu madah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji lalu bayar gaji sidak. Belabu hari sidak ke pemaduk dudi nyentuh ngagai sidak ke pemaduk dulu. Lebu orang gaji ke berengkah gawa hari pukul 5 datai sidak lalu dibayar sesingkap duit pirak siku. Lebu orang ke pemaduk dulu gawa datai sidak ngumbai diri dekat nerima gaji terbesai lagi. Tang sidak megak diberi sesingkap duit pirak siku. Lebuh sidak nerima gajinya, sidak lalu mut-mut ngagai orang ke gaji sidakku sidak. Orang ke pemaduk dudi seminak bekerja sejam aja. Lalu nuan, udah ngagak gaji sidak sebaka ngau gaji kami ke udah bekerja sehari-hari tu nat ke diri laban panas. Tangkuya nyawut sidak unggal, nadai aku ngakal nuan. Ukai nak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak, ambil gaji nuan lalu pulai. Aku pu kemeri gaji ngagai orang ke pemaduk dudi tu penyak nge nyampau, diberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sependekat hati aku. Tekan nuan ke papas, meda aku gerah mudah meri utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekat, nyadi dulu lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Bak minggu ke 25 dalam musim selamat tu kita meda pemanah hati tu ke Allah Ta'ala ke gerah jari. Nyadi tu ngingat ke kita pasal pengasih ngau Allah Ta'ala ke semampai nyaga gerah hati gerah jari ngelui hari utai ke uliah di peragam rundiang kita mensia tu kongeli utai ke di sadang kita. Latala ngangau semua orang datai ngegaya. Namiliah tumu kini dudi kini sidak ya datai. Jadi jalaya semua kita nemu ndak sebaka ngau jalai kita. Alai kita medak bisik sekat dia meh. Latala merik nimit nadai sekat ngagai genap ikut kita mensia. Saya ngangau kita ngasuh ngiga Allah Ta'ala lebuah ya agik semak. Lalu kita nemu Allah Ta'ala nya Allah Ta'ala ke penyabar ngau semampai bersia dekat ngampun. Lalu mas semua sereto kita ingat tadi muji Allah Ta'ala laban yang mentas ngau lubah ringat. Santai pol ngingat ngajar kita awak ke hidup awak ke jalan penghidup kita itu tadi masa Kristus. Semada kita hidup tu ke parai. Jadi genap genteran tu tadi madah ke kita pengharap. Jadi kesawut ngagai pementas pemanah Allah Ta'ala dalam perjalai pengharap kita tu. Injil, Yesus bercerita berkena ke siku tukang kebun, tukang orang kebun-kebun kebunnya ngaji orang bukai. Lalu lebuah orang kebun-kebunnya mayar gaji sedaya sekedar sedak ke dulu mut-mut. Madah diri kena akal. Tang kebun, orang kebun tadi madah ya nak ngakal. Lepas sedak udah bersetuju dulu. Nerima sesingkap pirak baru sedak ya. Gawaknya di situ kita medak. Berkena ikut jalan Allah Ta'ala. jauh ngelui rijalai kita manusia. Yang ngelalu ke semua orang, kedatai ngagai lalu ngampun sedak ya ngau ndak berbayar. Nyadoa kita muai ati ke kepapas, muai ti ke dekat manding, ura bukai ngau kita, lalu andal ke pemanah pementas selata lalu gagah ti. Lebuah kita meda ura bukai nerima nimit yang megah. Jadi berminggu tu, kita diingat ke pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai semua orang. Kelebihi ngagai orang ke nyawut au ngagai kangau. Ya. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia.
1: Lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Tidak dikandung hari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merinsak ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang angkat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, jalai Allah Ta'ala nak sebaka ngau jalai kita, laban penglurus, ngau pengerah jari ya, jauh tinggi ringgit kita. Nyak timai kita boleh mansang ngagai ya minta utai tadi guna kita, lalu kita nemu benar ya dekat mending serta ngemendar ke peminta kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke Bishop kita Richard, ngau ke semua sidak padri kemela bak genap itik parish bak diocese kita, ngambil ke sidak ngibun raban domba Allah Ta'ala ngau mentas. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke semua menua di dunia tu, tindak lurus serta nekan kebala orang kegawak di menua sidak, ngambil ke tauk berubah, lalu maik penglurus serta mentas ngibun bala pekerja sidak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke semua pekerja kemegai tanggung pengawak dalam gerempuang orang bekerja, ngambil ke sidak lihat hati berjalai ke pengawak, ngemeran ke ungkup sidak, ngau nguliah ke gaji tepatut ke bala pekerja. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang kemela bala jelu, ngambil ke sidak mentas ngibun bala jelu tidak jaga sidak. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesemangat bala sidak kudah parai dalam Kristus, ngambil kesidak boleh pengelantang tip meruan. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apa itu mentas, nuan semak ngau orang kedatai ngagin wan, dengar ke semayang kami, ngau pementas nuan, lalu sekali lagi pandang ke kami, pemesai, penyinuk, serta pengasih nuan. Nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letuji Eukaristia, berberkat menuan Tuhan, Allah Ta'ala, tipengagak semua utai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari manusia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat me Wan, Tuhan Allah Ta'ala dipengagak semua utai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari manusia ya dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kapir yang aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ka Tuhan nerima piring bajari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi terima ngau lantang hati Tuhan kami bersemayang piring rinem biak nuan. Awak aku tai tidak aku kami ngana penaluk semayang serta pengarap tau dempu kami nengah misteria serga tu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan,
0: serah kati kita,
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Harap kita meri terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Meri terima kasih hanggenuan apai ti pamadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan jisa Kristus sejak kunuan oleh ya. Nong agak semua tai tadi asona datai nyadi ke penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lu dia ada ke darah bungas. Ngamat ke penekak nong lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau sidak melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerito kami bersemayang turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repneka yang puya tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya ya nyengkau ruti lalu merit terima kasih meceh ke lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam muda tembuk yang nyengkau mangkuk calis selalu sekali dak merit terima kasih. Ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagatau kena ngingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami pengelepas dunia laban uli harga ngau pengangkat nuan.
1: Nuan udah ngelepas ke kami.
0: Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan. Ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah. Butungak mua ngenuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti. Uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas dipenuh begulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tidi berkat inai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidi berkat laki ya. Ngau Sedar Rasul tidi berkat. Ngau semua santai tu dah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tak muji serta ngemulia ke nuan. Nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah apai ti pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau oleh ajar petara kitai kempang nyebut

0: lepaskan kami dari semua penyakit. Tuhan, kami bersemayang engkau mana kemenar ke pemayik seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kemenganti penganda tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang di Nuan, diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami kepada pengarap gereja Nuan lalu engkau mana, kemandar kia pemayak engkau penyarakup nitih ke penekan Nuan tidup, lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tu meh ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nonuan datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kominian, bersemayang kita. Benimit angkat kau Tuhan, sidak tudah dikemaru kenuan ngenak sakramento. Awak kami tahu bempu ke penebus nuan belak dalam misteria serta dalam gaya penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala timadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lamai peninga, dia tu kami nak abur ke berita lamai. Ke terubah tu batang berita. Penusah bilun kabang FDS ripo tumu dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebili orang ke dituntung penusah bilun kabang FDS menerima bantu belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang ba puncak Borneo diperjalai ngau cara berenggat.

Jadi tu isi berita. Ribu tumu penusah bilong kabang lutur terbaik FDS ba long lelang ulu beram. Dekat dikeluar ke unit pemansik penusah di langit BSKU dalam tempoh 30 hari berengkah hari-hari bulan penusah tu nyadi. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke ribu tumunya ilak dekat dibantai ngagai bala menteri. Kedia tu, pansi agi dipejarai ke BSKU ti mungkur pengawak merasa palan penusah bangkai bilun report operasi penerang bala kru ngau kayari pun ngau kebuah penusah tu nyadi agi bedau diputus ke lalu BSKU ndak dekat ngakak sebarang simpul sebedau semua bukti di pansi. Pansiatnya dipejarai ngena sawup ngau sukung teknikal hari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. Penusah kena 8 hari bulan 9 tu kemari udah naban ke nyawa siku pilot ngau 4 ikut pengerja pengawal hari upis Menteri Pengerai. Penglanteng diri sebilia niang Debra Mozet ti berbadi nyawa ba penusah bilun kabang lutur terbaik FDS majak di Kemerat ngena mayah macam bantu ngau sukuang ari upis pengintu penglantang peniau raban bangsa. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngoraban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri madah ke sukuang kaunseling meka disedia nyemak diguna. JKM udah meriwan turuk bantu lengkas ngagai laki ngau indai niang. Bantu orang tuai RM600 sebulan diberi ngakai nai niang mega disedia belabuh hari bulan 10 tu ilah. RM3,000 pemberi ehsan ngakai diri sebilik orang ke dituntung penusah peka hari baru bantu yayasan kebajikan negara mega diberi ngakai sidak tu sebilik. Yang maksud ke jakunya mayang ngabas sidak niang tu sebilik bak kampung Semedang Padawan. Empat projek pemansam sai ba puncak Borneo dia tu dah ditenda lalu dekat dipejalai ngau cara berenggan. Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin madah ke sekedar projek sebedar tu tapi ngau mai macam pemar nyengkawum bisi ubah ba kaya langkar serta mayar pampas tanah. Projek nyedia ke air puncak Borneo renggat kedua dia tu dah ditenda serta dekat merik penguntung ngagai 18 buah genturung peniau. Projek ngagak sekolah sekendari puncak Borneo meka udah boleh mendar tinggal agih belanja RM85 juta. Jalai Bia Jabir meka udah boleh mendar hari perintah sai lalu sebagi orang ke bempu tanah udah ngenatai ke peminta bayar pampas. Projek ngerembai ke skim pengentap peniau tekat air benguh dibungkus RM45 juta mega udah ditenda. Dua projek program transformasi menua pesisir RTP ke bungkus RM350,000 udah temu di pejalai ke kandang Batu Lintang Undup Sri Aman. Projeknya mungkur ngadu ke jalai akses ngena ungkus RM200,000 serta nyeruri padang sifat takraw ngena ungkus RM150,000. Dua projeknya udah dipenyadi ke Sekretari Sulit Sapit Menteri Pemansang Penglandi Jilin Itar. Projek RTP tidak berjalan kenyak dekat merik penguntung agar rakyat kelebih akhir hari sukut servis akses serta nyedia kepalan rekreasi ngau aktiviti sukan komuniti. Kita ada tu benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Enam ikut nembiak tinggari ke tiga zon dekat mantai ke penglandiak sidak timai konsep Spectrum Music bak rengat ke penudi Bintang Kecil 2026. Ngayan ke mayuh macam genre ngau kaya music, edisi ke-40 tu dipelabak ke dekat narit ati mensia mayuh kedatai medak Grand Final hari 5 tu ilak. Pengeluar Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali madah ke konsep Spectrum Music dipilih dikenak mantai ke mayuh macam genre music. Tu dekat nyadi ke peluang ngai kebalan mia mantai ke kreativiti ngau identiti sida.
Berbangunnya urus setia bintang kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke gaya sebun ke diato agik di kemata ngau silia dikena nyaga pengerai bala nembia. Aktiviti luar bala nembia dekat diskat lalu atur berjaga-jaga kenyengkau mengena sengkabuang hidung ngau nyawa bak palan mensia mayuh mega di pejalai ke ngambil kena ngacau sidak nyedia ke diri ngau belagu. Rengat ke penudi bintang kecil 2026 edisi ke-40 dekat diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam serta dekat ditabur ke terus ba TV2. Tiap ikurang ke nginti patut nentu ke uras ngau bekau nginti sidak nak ditinggal ke ba palan alai berikan. Kaban Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab madah ketuk dikena nentu ke penyampau ikan ngau penglikun sungai meruan dijaga. Urai berikan meka dipinta ngelepas ke baru ikan min tau ke bangsa ikan ke dijaga ngambil kena punas. Nyaga rampak benua ngau penglikun patut nyadi sebagai hari pengawak tidak dikemeran ke orang berikan ngambil pengawaknya boleh diterus ke bak gaya tilikun serta meruan. Rakyat bak kandang menua Ulu Beram ngarap ke bajet 2027 boleh mutar ke isu ungkus pengangkut di Majak Mar. Tuai Kampung Long Lati, Buja Din megak ngarap ke stesen minyak disedia ke bak kandang menuanya. Tuai Kampung Long Lilim, James Sud madah ke gaya geografi bak menua ulu nyadi pemar kelebih hakik lebuh mai orang ke sakit berobat. Sapi Chairman Majlis Daerah Merodi, Kaunselor Raymond Apoi Balan ngarap kagih belanja ke besar lagi dikena ngangkat ke pemanah jalan alun ngau perengka guna rakyat bak kandang menua Baram. Jalan alun ti manah dekat merik pengelantang agai sidak mantuk nyungka aktiviti ekonomi serta ngurang ke pemindah orang hari menuam sisir ngagai kandang mengkeri. Tuai Komuniti Bram Baru, Pengulu Anthony Ngau ngarap ke bajet 2027 dekat ngemerat ke bekal air bersih, internet, perengka gunanya ke pengerai ngau perengka karan bak kandang menua ulu. Dikena ujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Penusah Bilon Kabang FDS report tumu dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebili orang ke dituntung Penusah Bilon Kabang FDS nerima bantu belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang bak puncak Borneo dipejalai ngau cara berenggan. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat lemah.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak ngabelanja 1 juta ringgit. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya, ia berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pihak mega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tijedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak ari sekira sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagak tu simbol reban bangsa tulih hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti Jalai Pengarap di Menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang buat-buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandat saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bandewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Alam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. Sapa gedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

parikitan. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Okey, hanya Siti lagu lama hari Niang Jeffrey Nyalo ya, kampar di Pelapa. Merindang kita bak jam ke penudi awak ya, sadar lemai kita ke malam tu. Jadi bak jam ke penudi tu agi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka berkongsi ke sekedar riatur program pengawak ke bisik dekat diatur di menua kita. Pihak muka berita-berita buka ya, lebih lagi utai ke bisik nyadi di menua kita. Merindang kita ke engkau benung berenah makai atau ke baru dah makai ke malam tu. Engkau diatur benung nat ke diri. Lalu pihak muka engkau bisik ke baru dekat nurun gawa shift malam. Harap ke berjimat ya, lebih ke driver nurun gawa ke malam tu. Okey, jadi Abah Siti hari berita ke bisik dikeluar ke sar itu. Kalai Malaysia ya, ngancung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Jadi menua Indonesia sudah merik pemendar ya, agai Malaysia nganjung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Kalai penusah angus babas tu kita sama nemu ukai seminar ngujung ke sebun di menua Siraja dan mereka nyau ngerampit ngagai menua ke Berimba ya. Hanya dibantu ke disedia ke Malaysia kenyang kaum sebuah bilun Bombardier CL415 MP, tiga buah bilun kabang ngau mereka 52 ikut pemesai ngau raban dari Natma APMM ngau mereka TUDM ya. Kalai operasi mantau madam ke penusah angus babas di Kalimantan tu dipasuk agensi penyangka penusah ngiyip menua Natma, agensi penerit adat maritim Malaysia APMM, sedadu langit diraja Malaysia TUDM, upis bomba ngau penyelamat Malaysia ngau muka agensi ke buka ya. Okey, hanya berita ke bisik dikeluarkan senantang bantu ke disedia ke menua Malaysia madam ke penusah angus babas ya, di Kalimantan nyawa penanggul ke benung nyadi di Kalimantan ya, hanya penusah angus babas ke nyadi ke ujung ke benua ke bersebun jam kedia tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Jenarino Jeraki lenyau tembaga berganti pira berdau berkongsi berita-berita bukai bak jam ke penudi ya.

0: Yang Berbahagia Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang.
1: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dua tandang, ke, dok ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak je ku iban. Ibu abangnya ada kacau kemenis, daraskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau berkong rengau nyawa kangau-kangau kak ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup ketiban tajam nanya kenya nyalai tu manah benar
0: agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi bersawah.

ku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pangan diri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Okey, lagu baru dari Welta Bana ya, Minta Nuan Pulai baru. Jadi itu berkongsi ke berkawal dengan servis penemuai Dr. Terbaik ngagi sekedar kanandor di menua kita ya. Kalau di bagi menua Serikai 2010-2026 tu ialah hari 1 Dr. Terbaik bisa dekat menemuai ke SRK Kota muak ke pagi. Lalu di bagi menua Seri Aman kena 16 hari bulan 10-2026 hari 1 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Mahmud Langgir Lingka muak ke pagi. Lalu di bagi menua Sibu ya kena 2 hari bulan 10-2026 muak ke pagi. Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Gayut lalu muak ke Lemai ngangkai Nangga Arau. Di bagi menua Kapit kena 9 dari bulan 10 Lutur Terbaik bisa dekat muai ke rumah Nuga muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngangkai rumah Ringga ya. Lalu di bagi menua Limbang 2 hari bulan 10-2026 tilah hari 1 Lutur Terbaik bisa dekat muai ke Pak Brunut muak ke pagi. Di bagi menua Miri ya 4 dari bulan 10-2026 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke Long Lamai muak ke pagi lalu ngakai Long Banga muak ke Lemai. Lalu di Bintulu kena 23 dari bulan 10 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Dria Jelaluang Tubau muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngakai rumah Felix Tubau. Lalu di bagi menua Belaga ya 17 hari bulan 10 Lutur Terbaik bisa dekat nemuai ke Long Unai Belaga muak ke pagi. Akhirnya berkawal dengan servis penemuai Lutur Terbaik dalam bulan 10 tilang ngagai sekedar kanandor di menua kita ya. Harap ke bala kita ke dia bandornya tadi udahnya dia kediri nerima penemuan Lutur Terbaik. Jadi kami di YFM maka dekat berkongsi ke hari bulan kabukai Nur Lutur Terbaik dekat berjalan ke servis penemuan ngagai sekedar kanan Nur. Okey, merindang kita ke malam tu peninggal. Tu merindang kita ngau lagu dari Barry Presley, Bedau Sanggup. Terus sugulai sejalai bawa sadar main untuk ke pukul 9 malam tu lagi.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Aman hidup ke Seput. Nak berasai jam kita 10 minit dekat pukul 9 malam. Bakal selama 9 malam kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Nangkan kenyang lagi pergulai awak pemerintah malam. Jadi pelapa aku nak katuk kita boleh pergulai awak sadar lemai. Terima kasih Mayuh peningah kita ke udah pergulai dengan aku Sam. Kenyang dari pukul 6 lemai itu tadi ya. Jadi bertemu baru kita awak pengerak pagi pergila. Bakal selama hari satu. Jadi aku ninggal ke kita dengan dua buah lagu. Untuk lagu Arya Chan, Aku Kai Penyangkai. Nangkan kenyang lagi lagu Arya Linda ya.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah, terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai penerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan Perlawanan, Eco dan Agro Pelancongan, TVET serta Pembasmian Kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashukin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: Hanya ke YFM, radio pemberitaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
4: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Steven Kananga lagu yang ada salah ganti. Okey, lagu keterbaik untuk pemerindang malam kita ke malam tu. Malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih kita kagi ninga kami untuk ya malam tu ya. Nampung penduduk DJ Sam kita bak sadar lemai tadi 3 jam ke 6 ngagai pukul 9 malam lagi bersebun di Bandar Kuching, Kota Sembarahan. Okey, henti nadai pengok keberatnya kira ke kurang kemimit aktiviti kita yang bak luar berkena ke sengkabung hidung gau nyawa sama nyaga pengerai. Hari Minggu jam ke terubah pemerintah malam kita yang bisi program yang aku boleh penampak.

seperti lagi lagu ya. Okey, lagu Gadis dan Johnny J. Engkau lagi ya, Tuhan aku rindu. Kalau kita akan menerbang jam ke detuk. Agi dengan kami dalam peringkat pengangkutnya berjimat-jimat bawa jalan alun dari bapa jalan selain Pemborneo kita Anang Ngaga Pitan Haram ya. Sama-sama ni tiap atur penglikun jalan alun kau dah ditetapkan di menua kita. Engkau di JMA TU di konti 3 jam pemerintang malam ungkap ya malam tu.

Malam menyadi dalam Kristus. Terima kasih agak apa yang disergah laban kita agak boleh bertemu begulai baru bak program aku boleh penampak sekedak hari cerita kuasa kerajaan aja Tuhan ketau benar didinga kita bak program tu ianya program kesaksian menjadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup ke dipedak kita engga-mega penghidup ke didinga kita serta penghidup kita empu ke bisik nyadi malam nyadi dalam Kristus semua kadang-kadang Tuhan nemu legu hati orang keudah kelak gerai ari kuasa ya kadang-kadang Tuhan nemu negu ati orang keudah kelagerai ari kuasa ya datai nusi cerita diri. Tajapan orang kenusinya endak nemu program bakatuk bisik bak radio. Kelebih lagi nanti orang kenusinya bansa bukai. Orang kenare kala ninga radio kita iban. Laban Tuhan dekat kita bukai ninga. Dekat kita bukai dinga kerja ajih ke udah digagak ya lalu nyadi ba menyadik kita ke bukai ngambil ke kita percaya ke kuasa ya jadi ba program aku boleh penampak ke sekali tu aku dekat nusi utai ke nyadi ditusi orang tumpu ngagai aku jadi bedau lama tu tadi kami bisik ke Siti Menua Siti Menua kediwan bangsa orang ulu tungak ke sungai asap lebuh di sungai asap siku arkaban kendang di kelalaku nusi cerita ya kekala raya sakit siku kaban kendang di kelala nusi cerita ya kekala raya sakit nyadi ko ya mayanya ya pulai gawak mayanya ya pulai rigawa temu tak pedis kaki anda dapat berjalai ketrubah kumbai ya pedis kaki baka kitai ketebelah suak tau ke salah urat nanti tebelah suak tau ke salah urat tentu penyakitnya nemu gerai mulai baru nemu gerai nanti diurut tau ke diberi ubat tang dibaik ia berurut ngai ke kaki ia gerai dibaik ia ke hospital enggai gak gerai dia nyo habis me hospital kemar ditikik ndur ia berubat tang kaki ia agi mengkang nak nemu gerai nyau ngasuh kaki ya kembai, lalu maya tu ia endak dapat berjalai amai-amai. Anang ke berjalai, gawak megak ia endak uliah, laban ke endak uliah, minda endak uliah ningkang. Bak rumah metudah berkena ke kerusi roda. Nyau amai baka orang tacat meh pendiau, ia mayanya pihak ko ya. Jadi maya tu ia nyau putus asa meh nyuna de daya laban nak nemu cara dekat gerai agi habis ke hospital ndur berubat ndak kat gerai tangku ia madah mayat tu ia ngasai ke nemu ia ngasai ke penyakit ianya lain ari penyakit hospital ia udah ngasai ke kuasa pemetang tingasuh ia bakanya ia ngasai ke kaki ia berat asai ke bisik utai depan pihak kutusi kaban aku tuk maya tuk ia sigi uleh nemu tuk ke uleh ngasai ke utai ke nyadi bak ia nya ukai ubat hospital nyalai udahnya sidak sebilik mutus ati dekat bertemu engau Father Don bak Sin En jadi kita nemu Father Don tuk siku ari pada tau ke Padri Gereja RC ia ke
uliah ngerai ke orang ti sakit ke bisi melebih ngerai ke orang ti sakit. Jadi lebuah sidak mutus hati itu tadi dekat bertemu dengan Father Don Mbak Saint Anne ajak penjauh jauh menua sidak nurun ke Kuching. Sidak sebilik datai ngau pengarap ia kebesaya mai. Jadi ko ia maya tau ia nadai ngagak temu janji ngau Father Don laban nyau nda alah tat ke agi pemedis pemerinsa diri. Lalu jadual orang ke bertemu minta sampi ke Father Don megak maya tau ke lalu mayuh nadai endur enselit dekat bertemu. Nyak kebuah sidak sebilik seminak datai ngenyit seminak datai ngenyit engkau harap kudirik bisik nasib bertemu ngau Father Don sidak sebilik seminak datai kopis gereja Saint Anne nguji nasib. Lama sidak ngantik bak kerita mayatuk ku ya lalu ia madah kudirik mayatuk ia bisik medak aku bak Saint Anne. Jadi maya tu kaban aku tu madah ke bisik medak aku ngau siku agi kaban induk kesama opis bertemu ngau Father Don lalu pulai ari opis Father Don tang ia madah ke diri malu dekat ngangau ke aku maya tu lebuh medak aku ngau kaban sama opis tu pansut ari opis Father Don ia madah ke diri malu dekat ngangau ke aku maya tu laban ia ngasai ke diri kesakit nyau nyadi orang timpang pendiau malu dekat ngayan ke gamal diri ngagai aku mayatuk pihak ko ya. Jadi mayatuk ya ngasai ke diri ya ngai pansut ari kereta ya ngasai ke diri ndak nyadi dekat bertemu ngau Father Don nyak me ati ya tak ngenyit ndak nyadi kak bertemu ngau Father Don mayanya nyak kuasa sitan mayanya ke ndak ngasuh ya bertemu ngau Father Don. Tang bala menyadi laki ia ngau sidak sebilik kesama bisik datai nganjung ia menyatuk ngumbuak ia pansut alang-alang udah datai ba upis Father Don kelebih lagi Father Don nang bisik ba upis mayatuk pihak kok sidak. Jadi kepuas ke diumbuak baru ia pansut kerusi rudal dibaik bala menyadi ngau anak menyadi serta megak ngau laki ya kesama bisik datai mayato ko iya mayato aku dah pansut ko iya mayato aku dah pansut hari utis gereja Saint Anne maya ya ke bertemu tamak ke utis Father Don mayato jadi lebih bertemu ngau Father Don ia madah ke diri Father Don lalu nemu utai kenyadi bak ya Father Don nemu kakinya ukai sakit spital ukai sakit tempat duri ukai salah urat tang bisik utai kena mana nepan bak kaki ya nyak kebuah kaki ya tu berat endak uliah engkebut endak uliah berjalai amanya laik kok ya kaban aku tu nusi maya Father Don bersampi ke ya ia ngasai ke diri Keriang amai jari ya dekat ngelaban uliah numbuak mija sidak sebilik kemasung ya maya tuk megak ya uliah ngasai ke diri ya kuat uliah ngebu ke sidak sebilik ke berpasung ngetan ke ya maya tuk laban ya ke dekat gerinsa lebuh di sampai ke Father Don ya uliah ngasai ke ukai yang pu tubuh mayanya yang ngasai ke utai yang laban lebuh di sampi ke Father Don. Jadi nyak meutai ke ngerasuk tubuh ya kemai ya keriang nyau numbuak mija. Jadi ko ya nusi lebuh maya ya ke numbuak mija nada ya saya sekali pedih ko ya mayanya. Yang ngasai ke tubuh ya keriang siki ukai tubuh ya ke dia tau nang bisi utai ke dalam tubuh ya ke ngasuh ya nyetadi keriang nyelai hari ya ke amat. Jadi lama ko ya lama berjam-jam pada Don nyemiang bersampi ke ya baru ya mutah. Jadi lebuh mutah pansut utai celum
ke bebau, bebau baka parit ke banggarnya ko ya celun. Udah ya kemutah baru ya lemik tulang. Retinya utainya udah nyau ari tubuah. Iya tu tadi. Dan utai ke ngasuh ya mai gaga ya nyak. Lebuh ya pulai. Ya nadai agi berkerusi ruda. Labannya mansang tadi berkenak ke kerusi ruda tang pulai. Ia berjalai bakas lama, uli berjalai bakas lama. Nyak meh kuasa Tuhan, kerja aja Tuhan, ngagai orang ti amai percaya kia. Jadi lebuh aku ningat cerita ditusi kaban aku tau, lama aku tergenuang. Lama aku tergenuang, aku merenuang muaya, laban aku nak nemu cerita ya sakit, sampai bakanya sebedau tau. Jadi kok ya, ia madah ke diri, sakit, nyokak datai setengah tahun. Lama ya cuti, pemisi, hari gawak, laban ke sakit nak oleh gawak. Ya kok ya. Jadi nyak me tadi cerita ke ditusi kaban aku tu tadi. Lalu cerita ya ke narit atiagi. Endak ngetu nakak nyajak kok ya. Jadi lelaki, laki anak menyadik ya. Laki anak menyadik ya kesamanggau maya sidak tu tadi kedatai bertemu ngau pada don. Laki anak menyadik ya kesama ngau berpasung kia sama ngau beranjung kia tu tadi. Medak utainya nyadi, medak kuasa Tuhan yang amat nyata, ngau mata yang pu nyadi saksi, medak utai ke nyelai dekanya. Dia udahnya laki anak menyadik ya tu tadi mutus api masuk arsi sama gereja, ngau gereja Father Don. Lalu nyadi siku orang pembela gereja nyentuak ke dia tu. Ini nyak me cerita ke bisik nyadi ditusi kaban ke dikelalaku. Sitik cerita ke tau benar nyadi ke penampak lagi kita iti amat percaya ke ya. Bala kita ke bisik cerita kerja aja ya dekat dikunci ke bak program tu. Inbox meh ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke tau email ngagai aku monica.medili@gmail.com. Jadi, sakit tubuh.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
3: Amat tuk mana nak? Nau tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai bisik, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuah ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranannya, okay, semina ketua ia jak tik bisik-bisik, peranannya mega tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kubisi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
6: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalan.
0: Ya, gini dengan kami untuk pemberindang malam kita. Imbang jam ke terbah pukul 10 lagi kita mending ke berita malam hari kami di YFM ya. Okey. Berarti dulu gaya kita untuk malam tu kau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu di pelabak ke bisi hujan sekadar dur di Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miringau, Limbang, agi bisi Sebun, abak pilih menua Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Enggau, Mukah, Gaya, angin, okay, di menua tunggak ke barat Sarawak, angin berpuput dari barat laut, enggau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam, peninggi gelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi, di utara Sarawak, angin berpuput dari barat laut, enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, tasik bergelombang, setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat gau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, seraya ke nyedia diri macam ke kita berita malam nginjau Alex Linang merindah kita dengar lagu ya Mimpi Dan Allah Gapai, kedua lagi Ricky Anderson dan lagu ya Ukai Lawa Ukai Sumbung.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sapa kedekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Jam kita dia terpukul 10 malam.

Malam tinggal kena berke berita malam hari Y FM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu hari tu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Namiku finalis paket bintang kecil 2026 nerus ke banyak macam aktiviti sehari tu. Ianya hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RDM bintang kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke bala peserta diberi kelalan ngau dunia penabur yang kau mengulih ke penelabak bak section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion, sebuah palan berbeli ke barang di Kuching nur milih pakaian ke di pelanja untuk grand finale kena ke 25 hari bulan 9 tu. Yang maksud ke perkara tu lebuh di randau pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching sari tu tadi. Muak kelemai sedak tu udahnya dibaik nemuai ngagai upis pemansang Film Nasional Malaysia Fina Sarawak endur berlatih bertanda engkau berlagu. Gambang Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin madah tangkup pengawal Raban pengarang berita tak patut seminat ngenatai ke penerang tau ke perkara tinya diajak tang pengawal tu patut ditegap kaki jadi palan alai meresa dikena nentu ke penerang ke diterima mensia manyuh betul tulin serta setimbang. Raban pengarang berita mega ndak patut malu mantai ke tanya Timar ngagai bala ketuai. Kebuah pihak laban manyuh macam penemu ngau pengawak merasa kritikal jadi sebagi hari pengawak Raban pengarang berita. Ia madah jakut tegur tik belalau ke penerang patut jadi sebagi hari cara kena ngangkat ke pemanah kelebih lagi lebuh berhati ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Dato' Willy masih ke Jakutu bak sebengkah pengurami santai bergulai ke media ke diguluk kira 30 ikut pengarang berita hari menyebengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Dato' Willy Megah merangsang Raban pengarang berita ngambil mantai ke menyuagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjing kaum potensi dagang temuai penyulai rampak menua budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawannya berguna kena beri gambar di mana lagi pasal kandang menua di patut dikemarat ke. Terjadi pihak yang megak nemu kandang menua nyagi napi manyuh macam pemar pemansang yang kami isu berkaul ngau bekalai jali alun aris penyambung pelajar ngau infrastruktur. Gerempung Pengajar Bumi Putera Sarawak KGBS nyambut manah pengawal nganjung pengajar baru ngagai menua tu. Presiden dia Zulkifli Sebli madah pengawal tu patut dipedak nyadi pengarap serta peluang dikena ngangkat ke penelebak ngau profesionalisme siku pengajar. Yang madah pengajar kena bagi hari luar Sarawak patut datang ngau runding serta hati ti terbuka merti ke penyelai menua tu hari sukut budaya, geografi, komuniti ngau gaya pelajar. Berjaku buat sebengkah penerang media yang megak ngelalau bala pengajar Bumi Putera Sarawak ke baru dipadu kelebih lagi sidak ke gawak buat menua diri ngambil ngau masuk gerempungnya. Yang madah KGBS nyadi pelasar alai ngenatai ke penemu serta nyaga pengelantang hak ngau pemerat Raban pengajar. Banyak ujung ke berita malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam kita ke malam tu di Tusun Muhammad Al-Handi Samsawi disalin Ailinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera terus tampung baru ninga kami dalam pemerintang malam. Nangkan ketua lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato' Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato' Abang Haji Marzuki lebih jakub jadi ke masjidnya yang berterima kasih ngagai perintah saya ketika sukuang ke Debri kena mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega yang berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato' Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak riskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid kebaru digagak tu simbol reban bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh maik pemansang bak aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Kuching 101.3 FM.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Program ke dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 ya. Pentas final ACSJ ke-9 bala kita ke Bedang Undi. Lagu Pian Mega finalis kita. Okey, ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang. Gau lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9. Tahu berengkah undi neh. Okey. Bertemu kita di Betung kena ketiga hari bulan 10. Tentu juga sebedaunya bala-bala rekru RTM udah berengkah. Kira ke bakal daya omeh bersebelah Betung dia ya. Laban ke nyedia diri untuk pengawak ke dekat diatur lemahnya pukul 6 lemain. Sama-sama kita datang ya. Okey. About jam kedua pemerintah malam kita hari Minggu. Okey. Bersama dengan program Enyak Pelasar Jurai 635. Nangkan ke tu lagi. Sudah kita mending kenyak ya. Kita mendingkan lagu di Sada Gerol. Engkau lagu ya Pumpung dan Tapang. Lagu baru kita di YFM ya. Kita akan gini dengan kami secara online. Nyarap ke terang program di Dinga. Ngena RTM klik. Tau ke ngena channel Astro 871. Buat jam ketiga hari Minggu. Pemerintah malam kita mesti country and western. Udah tu lagi.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Nanti tua nak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tua, nanti tua salah guna.
1: Kena panjuak,
0: ne? Kena panjuak tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ari jaria ino oleh ngemansang ke perkara-perkara kemana yang kawam niri negi ke rumah tangga ya. Lalu ari jaria mega ino oleh ngerubuh ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital hidup ngemati mayuh bersangkut paut ngau cara mensia nguna jari ya. Dia to smartphone udah nyadi kaling penghidup bak nyau kak semua orang. Kini-kini pejalai penunga smartphone kesuah nyadi kaling kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia diperhatika mayuh sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkena ke smartphone bak jari sidak. Ting ujung ke sidak betapi ngau mayuh penanggul

0: Nyentuk ke bisiknya, nyau diambil atur undang-undang. Atuk ke Tegal, ulah sidak ke nak landik, maya berkenak ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat di pejurai ke kita, ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 6.35, ungkup ke sarituk bak topik, induk di landik bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita gulai ngau kami bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngaga kita kudah tune ke radio kita gulai ngau kami di YFM. Lalu ngau tu aku meri terima kasih ke semua kita tu dah meri sukung ngaga program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini doa kita dia tok bala peninga mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana ngembuan berita ke lantang abakah kasar itu. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana hanya kebuah kita boleh bertemu baru buat program kita ungkup ke minggu tu. Jadi bekas selama nak sah nanti aku kediri aja buat program kita dan ke minggu tu temui aku bisi bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadah ke aku buat minggu sitik yang kemari temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Mayer ngelalu ke penatai nuan ke studio ke sari tu Pastor Shalom nama berita nuan.
1: Terima kasih, terima kasih sudah ngelalu ke aku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyi ke aku kesalu disebut aku kungarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban tajak pen kiruh ngau pengawak bukai di luar nuan tetap ngelimpang ke awak nuan begulai ngau kami di program Pelasa Jurai berkongsi ke sekedar penemu berkongsi ke sekedar penerang berkawa ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madah ngakai semua kita topik kita sehari tu semua aman perabak aku berhati kita ukai seminat berhati kami ke Indok tamagak berhati semua kita ianya berkawa ngau digital ko kita. Tang topik kita ke sarito ianya induk tilandia ba era digital. Hanya di sebenarnya tua mansang kemua agi berjurai ke topik kita sarito pastor ngelansak mimit bekawa ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk betul deh. Jadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke Indok tu. Jadi kita suah ninga di pelapak kaku kita kalak ninga orang nyebut Indok negeri, Indok jari, Indok kaki, ngau Indok menua. Nyak tadi Siti hari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang Indok ke merik basa ngagai orang Indok menyak dia pasa. Jadi pihak megak Bab Kudus bisik megak istilah ke dikena muji tak ke refer ngagai sidak ke Indok baik kanya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan nuan ulih nerang ngau silek akik pastor.
1: Oh nanti nadai sidak ke Indok tentu nadai kita kelaki
0: ya ni
1: ya nama kebuah Indok tu tadi memang ada ke semua tau kelaki tau ke Indok ni ya ya boleh ngagai tanya nuannya tadi Puan Penny nanti kita berarti ke dalam Bab Kudus mayu hamat istilah Indok di dalam Bab Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bab Kudus tu sidak kindok kada kumai kita pintar, sidak kindok kada kumai kita landik, sidak kindok ti kumai kita nya tadi. Indok ti cukup berjaya atau kindok kada kumai kita indok ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Esther, lebuah ya gawa ba istana raja yang ngelantang kati raja. Yang ngerja pengawak ngau lurus ngau mana tu kada kumai kita induk ke pintar induk ke bijaksana arti kita berarti ke macam-macam te disebut dalam Bab Kudus induk ke belai ngau induk ke bisik penemu di pedak kita ba Matthew 25 induk ke pintar ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup lalu induk tiap nadai penemu induk tiap beli nadai nyedia ke minyak bak lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai bayak kanya anak, indai, bini, menantu indo, ipar indo, menyade indo, tau ke ibu, ini kini, semua orang indo dipinta oleh pejalai tanggung pengawak sida ngau mana serta bertanggungjawab. Puan Penny.
0: Ya, nyak tadi munyi sawut ari pastor bak tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke di pejurai ke kita ba topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngagai batang jurai tua atau pastor induk tilandi ba era digital. Jadi sebenar tua berjurai ke bahkan ni ulah peniau induk ke dikumai kita landi ba era digital dia to. Aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sida ke induk ti kurang atau ke nak landi berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamai hari itu Puan Penny. Hampir semua tau ke genap ikut sida ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi munyi ku aku ya tau jadi pangan ti mana lalu yang baga jadi tuan ti merintah kita pulai ke ulah ke nak mana berkena ke gadget tu. Ambil ke contoh kita posting perkara ti kelalu freebird baka penangguh baru bilia tu ulih mantai ke pemalu dirimpu. Anak sekali-kali kita peninggal ngerja atau itu lapan tu nadai pulai ke mana ngaji kita. Lalu seterusnya maka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai runtuh hati kelalu ringat tu ulih ngujung ke petenah. Ya nanti kita berarti nanti kita nyu kelalu ringat kak babalas ke bak media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa kebanyakan itu ya tau ngujung ketua pedis dunia riau pedis mah kita laban ya laban nama kebuah laban tuanya ngenaknya ngocara kesalah lalu pia muka meri komen buah penemu ke sambrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita ukai semina indau aja tang kami kelelaki muka patut berarti kau tahu bak zaman digital dia tu campak utai datai nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua udah dengkah ketua bak mua buap kini udah dengkah ketua bak WhatsApp kini tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi ya tau ngemedias ke kita lalu ngerembai ke berita bola metua tadi jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngagi siko yang mesai tau mesai dengan datai basiko Puan Pini ya tak mesti betias ya. Datai basiko tadi tak mesti peh ya. Jadinya nyonyadi berita bola. Sapa tusah? Tua mega tusah. Ari segis utai ke. Digagak tua. Ari utai tidak kerja tua. Tau medias tumpu. Ana mega kita nyadi bully sebel. Laban nama kebuah. Mayuh kita mikir. Oh nanti aku tu nyo bejaku jahit nguya. Nanti aku malu ya. Nyak. Bully, kok kita amat, nya amat bully. Tang bully siapa mega, ia tau bully ngena cakuk kita. Kita tau berduaan korang, kita tau ngayah korang, kita tau bola korang melalui bak zaman digital tu. Kita patut hati-hati. Ngau nak uliah kita ngebuan, smartphone kita ngau mana. Lalu kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Nanti tu anak landia. Tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi tau melis tua ti tua saleh guna
0: kena panjuak nah
1: kena panjuak tua ya
0: jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenarnya utai tu sigit nyadi aba ukai semina ba orang ke indo tang mega nyadi ba semua orang ke bisik smartphone tu deh bakal ngambil contoh tadi merek komen tak kebuah penemu sengapa kau kita jampat kita dekat nimal lebo kita meda utai ke di posting orang about WhatsApp kini te kini ko tegatal jadi kita dekat nyawun utainya ne pastor
1: sejamat kita itu tadi cepat kita perdaya kita ngau umpan-umpan ke disebut orang ba media rama. Jadi nama kebuah hati kita meda mayuh te kenyadi hati kita meda ba berita kini ba newspaper kini mayuh orang terpejuah ngau media rama tu ngujung ke sedak ditipu, ngujung ke sedak dipanju, ngujung ke sedak ya nyau kelalu akses ngutenya sedak ya nyau nak tebla ke anak diri di sini ke begitu ke?
0: Oh. Ya, okay. Yeah. Okay, hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawal sida ke induk ke nak landi ba era digital. Bekeni deh ulah tok ke perangai sida ke induk ke dokumen kita landi deh pastor.
1: Okay, mana nak soalannya? Oh. Aban kita ka semua kita kindo to landia dalam semua tai.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Beliau indo kada kumbai kita landia. Ianya indo ti landia nya dekat ngena semua utai ti dek misi yang lebih lagi gadget. Ianya ngau cara ke betul, ngau cara ke mana? Ngau cara ti ngeman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu. Lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu nama-nama utai ke datai utai ke didinga kita utai ke detayip kita utai ke sepeda kita kita nak terpejuah nak kena panjuak laban kita sempama ke pakai kita ke niri ke rumah ba atas batu kita nak giliak-giliak kita nak terumpan ngutainya jadinya cara kita ngena smartphone ngau mana ngau landia ngau nitih ke pemansang ke mayar itu tang ngena smartphone ngau sembrono samarti merubuh ke rumah artinya kita diumpama ke ngena smartphone-nya baka kan diri ke rumah batas pasir. Jadi jaku Tuhan bisik madah bak Matthew 7 genteran ke 24 ngagai ke 27 orang keninga jaku Tuhan sempama ka baka orang kengentak ke rumah batas batu lalu orang kena ninga ke jaku Tuhan sama sempama ka orang kengentak ke rumah batas pasir lebuh biar balai datai orang kengentak ke rumah batas pasir udah tentu rumahnya tumbang. Lalu pihak mega orang kentak ke rumah batas batu, udah tentu rumahnya nak tumbang. Nyak dibanding kaku engkau kemayari itu, nanti kita nak mudah terpejuah, nak mudah terumpan, kita nyak meh jadi orang kepintal ngena smartphone tu puan pini. Oh. Kita mega patut berarti ke semua tai kenyadi dalam penghidup kita, ke sari-sari kelebih gig kita kita. Tajak pun kita yang ada di tagang, oh, ngena misos, dan kita patut berpikir panjai, serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini, oh. Nang mayuh, ti kita mada, ukai baka zaman kita suba, ti kita berarti ke indah ke bisi handphone pun kau mai kita handphonenya pun tusah kita kak bisik handphone.
0: Nyaman.
1: Oh, kita bisik handphone kelama-lama sebab kita minat bisik. Ulih naib SMS kini aja kini. Tang dia tu bak zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu. Kita ingai tinggal bak zaman digital tu. Tang ingat kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai ke bisik bak media ramah ukai semua utainya amat. Bukai semua utainya sahih munyi kejaku orang kemayari itu. Oh. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu. Ke selalu barrel ke utai kena betul. Ini ya. Jadi nanti kita tidak terpejuah ngutai itu. Kita ngena gadget, ngena smartphone itu. Boleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini. Laban kita boleh jadi usahawan digital. Lalu kita mega ngena peluang tu ari ke muka kedai dalam online. Ba TikTok kena kita yang mansang ke ekonomi kita ba ruang bilia. Nama arti tu. Nanti kita bisa gagak ke ruti. Nanti kita bisa banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayul kini. Semua jalan dagang kita nyat tadi. Pulai ke mana? Pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban ore dia tok Puan Penny ya ngelaku ke barang dagang si raya pak media sosial. Oh, aku cukup muji. Laban nama aku muji ku aku laban tok uliah ngenatai ke penatai pemisik ba ruang biliknya. Jadi tai tok cukup padas. Laban nanti kita meda ba kemayari tok mega kelebih hage perintah kita menua Sarawak cukup manah. Ba platform Sarawak Pay. Bantu si raya tadi nak case ne ya. Bantu kasus tadi melalui platform Sarawak Veto diberi ngagai rakyat ia keboleh bantuan kas tu. Nama arti tu artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana laba perintah kak kita kena peluang tu ngau mana kena kita belajar ba era digital tu ya Puan Penny.
0: Ya, hanya tadi utai ke uliah diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuh dengan orang ba trend viral. Ha, lama kita nemu ditok semua utai di viral ke antiknya utai ke mana okeylah tang nanti utainya nak mana dia kita mesti ka nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke anak mana. Jadi para pendengar kita dekat Lampung Baru jurai kita ba topik induk kaladi ba era digital udah kita ngangkat ke sitik lagu udah kita belalak nak lama udah nyak lagi begoleng ngau kami baru.

0: program Plaza Jurai 635 berjurai ke topik Induk Kelandi ba era digital. Agi bergolengok kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu bergolengok kita ba program Plaza Jurai 635 Reverend Pastor Tony Mayer. Pulai baru tu angagai bataran tu pastor udah mayuh mega utai di pejurai ketua bak pusin ke terubah tadi bak renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang Indo ke patut ngenak peneras pengeremai digital tu ariti hanya di usahawan digital de pasar dikenak kita nyungka apun penatai ekonomi diri sebilik tu. Entik bak penemu nuan meh tu. Bahkan ni era digital boleh memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi ba career sidak meh. Yang kan wan boleh merek contoh kini?
1: Ya, cukup mana ti kita berarti ka sidak kidok tu nang landiak dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan tau ke empowerment gagai sidak kidok. Sidak kidok uliah berarti kota itu laban era digital itu tadi uliah mereakses terus ngagai sidak kindo dua sidak ia boleh penerang puan pini belajar kini ya ba dalam online ya kita meda dia tu orang ke meeting zoom orang ke belajar ba online cukup mayuh dia tu dia mesti dia boleh akses utanya tadi nya cara sidak kindo belajar lalu ngambil peluang pa era digital tu sida ia ngermai ke karya tau ke pengulih sida ia ngau nadai penekua ba setiap utai ka nyadi dia tu kita ndak perlu ndak semestinya kita datai ba siti-siti tempatnya nitiah ke utai ka di pada kita tang sida ia ulih belajar dalam online ulih ngikak penerang ba online contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning ngau forum diskusi orang Indo ulih akses peluang belajar sebarang maya sebarang dua tak perlu kita hanya tadi ke kini-kini tempatnya tadi kita ulih ba online jadi itu patut dimanfaat ke kita itu awak kanya tadi pulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo ba era digital tu kita munyi ke jakum Melayu kita manfaatkan semua itu pulai ke pemanah lalunya tadi mega ba era digital tu mega nama kebuah kita mesti buah mesti peduli awak kanya tadi muka jalai uliah gawa ari rumah ti fleksibel ngau jam kita ke bisi anak kini kabisi orang dibuan kini bak rumah kita oleh ngerja pengawak tu tadi lalu Bob Kudus udah ngajal kita udah madah ke kita kemerat ke utai ti pemaduk mana ngambil ke kita nemu milih utai ke badas nyak ditulis bak pelipi satu genteran ke sepuluh kena utai ke badas nyak oleh ngemansiang ke kita bak era digital tu oleh improve kita dalam setiap kerja dalam setiap pengawak lebih lagi ngagai kita ke Indo tak ke Indo kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke Indo munyi ke udah daripada pastornya tadi memperkasa empowerment sidak ya berpengawak sidak ya bayak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time kini jadi cukup mana ngambil ke kita sama-sama berarti ke perkara tu.
1: Semua tanya bak ujung jari kita magang yeah. Pampini. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
0: Okey jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama Jakob pesanuan ngagai orang Indo ke dekat mujur ba era digital pastor.
1: Okey nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandiak ke bisik di kemuan kita. Lalu kita megang mesti bersemekih ngau cara kelurus ukai ngau cara kena lurus tang kita yang kena jalai dagang kita kita yang kena jalai kita belajar kena kita semua utai produktiviti kita uliah di pasar ke kita uliah di kerbai ke kita melalui era digital tu uliah ngemansang ke penatai pemisik kita lalu anang salah guna ba era digital tu dinga bala peninga kita mesti kena ruang ngau peluang kabisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilia mai pengaga mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
0: Okey, hanya tadi utai ke boleh diperhati ke kita sekadar perkara ke boleh dipejurai ke kami ba program pelasa jurai 635 sari itu ba topik induk Tilandia ba era digital. Ya, aku percaya semua kita lebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut dikerja kita. Jadi yang tinggal lama tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke lama tu. Nak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serikat benar pastor pulai baru ngagai nuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua Aripun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngau ngerawuk ke randau kita kelebih lagi ba plaza jurai 635 tu. Induk di landi ba era digital ianya induk tindak masal awak tau ke induk nak masa jam maya lepa tang kena meh aweknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar kena kita berjual jalan dagang kita kini tau ke induk kelandia mesti bersemekih ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngau lurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pemisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepala kita peninggal awak ke bak era digital tu kita nak tinggal bak pemansang bak setiap utai di kerja kita laban buap kudus madah nama utai tergagak kita kemana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalu nya mega merekat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
0: Okey, nyak tadi simpul bak topik kita ke sari tok pala peningah. Jadi ngau tok pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampi penutur.
1: Okey. Apa kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami merepuji ngagai nuan aban ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dikerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lalu nyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sida ke Indo tau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peninga kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang pilihan. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tuk datai ke belamaya tuk sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah bersampai. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya dingau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu untuk datai bak penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke pukul lengok kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita itu ditabur ke. Tetap ke semaya pukul lengok kami baru bak minggu baru.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

lagu keterbaya dalam program kita Country and Western Nungkapia. Jam ketiga pemberindang malam, malam hari minggu, anda dengar lagu sidak ya, Fernando. Okey, dalam keadaan sejam tu mendengar lagu Country and Western kita. Jadi kengagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Balik kita lagi dengan kami di selampur benda kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Dengan kami secara online juga. Terima kasih manyu-manyu. Udah lagu dari Elvis Presley. Nangkan kita lagi Always On My Mind. Kedua lagi lagu dari Bobby Lewis. Ngau lagu Tossing and Turning. Aku dekat nyapa balik kita buat fanpage kami. Seraya kita ke lagi berperindang dalam pemerindang malam. Ungkep ya malam tu 20 hari bulan 9 angka balik kita singin tu hari pengada hari tuai. Selamat hari pengada, panjang umur, murah jeruki. Okey, terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ngena 101.3 FM. Balik kita ke Bendung Jalai ke Pengambegak. Selamat bertugas ya. Terus dengar kami tentu ya dalam pemerindang malam.

Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Kabataan Baadan. Program ke tahu didinga kita ya hari 6 hari Minggu pukul 3 ngali hari. Okey, nyapa bala kita di fanpage kami ke Terubatu. Jonathan Royang MA, selamat bertugas. Malam tu baru dah ngetu jan di Pakan ke Kia. Mary Nanta, selamat bertugas. Minta lagu kena berindang. Semua kawan-kawan FB, geng-geng WhatsApp ke Kia di Serikai Ngau di Kuching. Selamat malam semua ke Kia. Mana gari di kapit malam tu, benung ningan wan. Jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih Mem N, sinyapa Mami Abang Roy Kuang Mega, selamat bertugas MA, lagi bersebun di Seri Aman jam ke dia tu ya. Gawa ujung minggu sambil-sambil ningan wan. Terima kasih Katy J, sinyapa Mega. Mana gayari di Serikai malam tu MA, salam sayau, salam tucu manis saria nuju semua kaban-kaban ke ngelala. Terima kasih Sindon Edi Mega, minta lagu kena merindang. Hati dirin pumeh ke kian kau semua. Bala kaban ba grup YFME Band Station pemerindang kita. Terima kasih Alex Dr. Bina Watabarau. Di rumah Jonas Laja Pentia Baru Engkelili MA, minta lagu kena merindang. Animit di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah. Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Rica Unup Adi Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo Kenawin Max Jagat, Morgan Batai di Matang, ngagai Libas Liben Gau, David Alamegang Gau, kawan-kawan kebuka emeh ke malam tu ke kia, ngarok ke tepe rindang magang. Ibrahim Mat Akib menikah kita secara online di Bandaraya Petaling Jaya Selangor MA. Selamat bertugas ke kia. Romli Limegap Sinyapa, selamat bertugas ceria. Ceria kekia selalu. Terima kasih Rudy Sabai Mega. Bisinya apa? Terima kasih. Lagu Nine-Nine mendengar kita secara online. Minta lagu guna merindang semua kabar-kabar kepada Tindu MMA kekia. Dublin K. Baja, selamat bertugas. Smith Hujum Tumbai Mega. Bisinya apa? Merudan Ashanti. Reca Unup di Jalai Simpang Semunjan. Indai Rita. Okey, ngau kabar-kabar kebukai. Lagi aku nyapa kita baru ya. Kony Francis Vacation. Kedua lagi ngijau lagu di sana Sammy Smith. Enggak lagu ya Help Me Make It Through The Night.

0: Pemaruk Kebilang Tauke Popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi Lagu ACSJ ke-9 Pemaruk Kebilang Tauke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemaruk Kebilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Pemaruk Kebilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuru aku kita. Ia datai ensuru ngena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan boleh berkunci kan kalau bala peningah kita
1: mana nak teh kada sebut yang suruh wak ni
0: suruh wak
1: jadi te, agi baru rumah panjai agi kelia bisik baru rumah dah lebang yang suruh wak kita dia awak kapala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kan keramat jaman modern datai ngena cara halus. Bekeni cara halus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayu harap kita laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna bendal kita semua patut ngelala. Bangsa tak kenama keramaan zaman modernnya. Ya. Keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang kali taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul bejurai gemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, jam kita pukul 11.31 minit malam ya. Pembangunan malam kita hari dalam program Country and Western. Dan sedangnya berkunci ke berita senyadi di benar luar dadin di Manila, Filipina. Namiku berbadi nyawa sudah tidak itu berbalas timbak. Hingga raban soldadu pemega polis di Filipin inya di wilayah autonomi bangsa Moro di Mindanao di selatan Manila tu anitiah ke penerang dikeluar ke agensi berita Xinhua. Lebihnya polis tau ke raban berkuasa benung berjalan ke pengamat nyidik sikut suspek kebisik kaum tau kes ngencuri peringkat pengangkut ngau kes bunuh dan lebih sidak ke ngelawak ngagai suspek tu ya. Bala raban tadi nyawup. Okey, ngelepas ke timbak ngagai bala penjaga penglikun ngujung ke namikun sidak jadi berbadi nyawa ya. Pihak megang sidak ke diau bak genturo diau dah dipindah ke sementara urung ya bisik 350 ikut dipindah ke sementara ya ungkup perkara penglikun. Polis sedang netap ke sikut lelaki berumur 33 tahun bujur ditimbak mati bak palan tu. Kalau ia pansi silik benung di perjalai ke utai kenyadi di menua luar. Okey, kita lagi berpindah lagu sedar Hang Hocklin dengan lagu ya Send Me The Pillow You Dream On. Kalau lagi Don Gibson, I Can't Stop Loving You.

Sariangan di mata kekat tinduk kita agi berperindang dalam lagu-lagu country and western kita. Jerami Kev Sinyapa MA di Miri minta lagu kena merindang bala kaban kenglalam kebagi kebala nak ya di Miri. Helena Louis, Julia Vincent, Suluya Rita Sia, Indai Aji di Sebarang Alai, Kokia Ngagai Ini Uni di Sabah. Ngarap ke semua terperindam ya. Malam tu tinduk jenak boleh mimpi mana. Terima kasih ya. Kedua tu ianya Indai Rita Sinyapa Megat Masa Diana MA. Selamat bertugas di konti. Salam Mari Serita Limbang. Malam tu berbenung dengan Wan. Minta lagu I Just Call To Say I Love You. Okay, kena merindang. Semua kabar-kabar ke suah engkau berpesan ke ngelamak tu meh kukian gai mak engkau jang di Sabah Din. Dah tinggal enggak kabar-kabar FB engkau semua kabar-kabar ke ngelala ya. Malam lagi bala kita ke tindunya boleh mimpi mana tinduk jenak kukia berjimat pula lagi DJ Tiga Tawai kukia. Henry Orlando Nira Megawati Nyapa di Sibu dengan Nuan 2MA berjimat pula lagi ya. Terima kasih Rosli Omega habisi Nyapa. Selamat bertugas. Okey, bila kita ke menumpah rantau jalan jam ke dia tu pulai gawak tau ke benuh dekat mansang gawak tau ke travelling ya jauh berbaik ke peringkat pengangkut ngarap ke tak ngantuk ya. Okey, tembuk ke temeding ke pemerintah malam lagi tampung baru ninga kami ungkep ya timang kerbak tawas. Okey, siti lagi lagu dirintai ke aku badi tu lagu ke dibai Tom Jones enggau lagu ya Green Green Cross of Home. Okey, terima kasih kita kini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalan.

0: 17 minit lagi kita bergelar dalam pembukaan malam mengkabia malam tu ya. Okey, 20 hari bulan 9 kita nyau datang iba penghujung program. Terima kasih ya semua ya khususnya apa fanpage kami mengkabia malam tu ya. Ya ke baru dekat peringkat gawak tengah malam kira ya pukul 12 ni. Okey, selamat bertugas tampung dengan kami dalam Timang Kerbak Tawas udah tu lagi. Okey. Bersama malam tu kita belak gawati ke juga lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana sebenarnya kita dani ungkap ya pagi lah 21 hari bulan 9 hari 1 bala kita ke nganjuang bala nak bala ucuk bala menjadi kita nya nurun bersekula pagi lah ya. Okey, semampai berjimat-jimat ke kita. Okey, 3 lagi lagu dalam program kita. Lagu disada Tom Jones. Sekali lagi nginjau yang merindah kita dengan lagu Love Me Tonight. Kedua lagi ditangkan dengan lagu John Michael Montgomery dengan lagu I Can Love You Like That. Dengan lagu kemudiannya Down at the Twist and Shout. Lagu disada Mary Chapin Carpenter. Nutup program kita ungkap ya malam tu country and western.
1: Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuaknya wajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
0: Ya, sikit mengeri kita kaki bersebun doa kita sama-sama nyaga pengerai. Kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam pada jam ke sama 9 ngagai pukul 12 tengah malam. Bersama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Logistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tina itih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek, ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

0: pagi riwayat. Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tambah pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringan. Kita yang ringat ke diri. Ringat, sama ke gue pamit pangking. Nah, dah dah lemah hari ni lapau perut kebaruan nemu kedua.
0: Ya aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
1: Mana mentas nanti kamu pintu.
0: Nah, awak kena nyium baunya deh. Nawai pansut baik baru ke dapur.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal mengin

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari, arulah diderima, tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda tau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau kemerik penerang tok kenya di saksi bakuat de pasta bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jako tanya nya puan Benny. Ya, ya cukup manah nama kebuah. Aku ngomainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak, ngau baka garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya, kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima tes ngapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai ti amat, utai ti nyata, utai ti betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nya Tuhan kita. Lalu lebah kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyari kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasar Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9 Pemadut Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat mai pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadut Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadut Terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri news

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Sam.
1: Hi, Si.
0: Bisi nuru na pia. Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padana jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

dalam City of Peace tentu menyebuah rundian siku-siku tidak sama dengan rujak pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pengendiri. Yang kak rundian orang bukai mana haki arini kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity lepas hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai jaga pemayo gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tangan ti nadai sekali nya mana hadir.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari itih diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mai pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: nanaw ba telepon lebo mai kerita kita tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu, Ariwai FM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu mengakai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, maya ten.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Dari penyakit tu pemaduk mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum. Sesaya 3 kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundin. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

dengar lagu bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu ulih ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
2: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya jadi palan do moy uras.
3: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
2: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pengawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita nintiang hari.
2: YFM, segulai sejalai.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat masak belakang kulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tantu ya Bak YFM.

siapa ke dekat Mai Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nak ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu tu malatnya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Alam, lupa tu lah.
1: Ada eh. Terperun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: ai dini indur pen ku tadi dading kah ku ditu dia tu nemu nada lagi bangum ni mai kenapan pen ku nya kemaris ku nya pan ada ditu lagi tu sigi bisi orang injau nak berpadah tu mel oh mel isi mana pen aku ngom maris ku ditu nuan
1: namanya isi terau-rauah ni mai ku tu nemu baru datai ku tu
2: 10 minit sebedau
0: okey claim dah tu tinggal sign dah lagi udah sign pampe you you eh ni pen ku tadi tadi bisik dia tu nadai ira nati aku ha bisik ga penisi tang mensia yang ada di tu awak si injau pen dek wait a minute ha okey dah mana ga penisi mensia yang ada di tu jadi automatic bentuk pen diempu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Pastilah, YM.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semak alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: nang ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak bakal dikereka kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau Ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tindak itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh main pengelantang di orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah, YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Ganaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau menatai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu, Ariwai FM.

Rindu. Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu, nanti utang utang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar, padah dulu hingga kai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai hati hingga ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami,
4: Sway, ngau, YFM.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

kita jatu belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Până roșu pagii. Why FM.

Shalom, selamat pagi, belum menyedi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendri Alister dari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai semua kita, Tuhan terima berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu dengan semua kami. Nyalai minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawak kami ke sari itu. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami dalam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku dos kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagian 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunia berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak murid dia. Ia natau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri di perinsa bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu belabuh gerang raya. Ku Peter Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter, rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku, laban nuan berundiang ke utai mensia, ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu bejaku, lalu madah ngagai sidak murid dia. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia baduk agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau ke nyawa diri tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap ikut orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri ditau apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Kepagi itu yang kita akan mendak nitih ke Kristus nak berundian ke dirimpu sedia ngersan regan dirimpu serta merawan talu. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat tang kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita manah ngingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah. Anak kita bejaku. Kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerintah ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pia megah bala menjadi dalam nama Tuhan kita boleh medak. Utai ke disebut Peter bayat 22 datai ke 23. Ku Peter berjaku Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Ditu belum nyadi Peter meda ari sukut dunia. Ukai ari sukut pengharap. Peter dekat ke Kristus menang tanpa pemerintah. Engkau perampok Peter ditu
inya medak Kristus tu nyadi raja beduduk ari sekut dunia. Tang penekah Allah Taala belum nyadi Jesus tu tadi nak tahu ndak nengah kayu regang dulu sebedau ya boleh pemenang ngah pengangkat ari mati. Pelajar penting kauliah diperhati kita belum nyadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita tu tadi belum nyadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakau menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama pendekat nuan buat penghidup aku. Bahawa kita mensia kemayu lagi, kita nyawa ngasuh Tuhan nunak ke pendekat kita. Tang sebagai murid Kristus, ke dikangau nitiah. Kita dikangau nitiah ke pendekat Kristus. Nyalai tanya bahawa kita pagi itu belum nyadi. Ketika kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berundiang ke dirimpu. Nyalai badu kita berundiang ke dirimpu dalam penghidup kita. Okay, kita itu tadi benci bad dirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus nyadi bak penekak kita impo. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah diri impo ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Taala. Awak kita itu ukai bejaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang diri impo. Regang adalah kelai pemerintah penaluk ngau penyerah diri impu ngagai Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerintah tang lebuah kita milih dekat taluk ngagai Kristus. Kita bersedia ngesan regang diri impu ianya kesatu kita ngampun pangai diri tajapan kita udah diasati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita ndak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bak pengarap tajapan kita nungak mayu pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Taukah kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah kita nya tadi mar tau ketusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah atau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu kia. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan. Engkau kita berunding ke bakatau. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang. Laban kita tu tadi lebih fokus sebedau kita nerima Kristus, kita lebih fokus dengan pengok dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan, kita nemu, kita medak. Tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Tanya Jesus tu cukup serius ngagai kita. Tu kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Ambil kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta tu ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua taito tadi belum nyadi utai ke sementara atau nang sigi nak uliah mai penglepas ke semua kita. Okey, ambil ke contoh siku orang tu tadi boleh semua utai badunya tambah ujung-ujung ya nadai agi berkawa dengan Tuhan ya lenyau. Okey, bernama penguntung. Nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi itu. Ngau perkara ke sementara aja di dunia itu. Laban
ngai kia ngalah atau kenguasa keutai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ianya penghidup roh kita. Ngai kutai kesementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita tadi lenyau, ngai penghidup ngai ke kawu kita dengan Tuhan tu tadi nadai lagi deh. Okay. Nyalai. Anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuk kita nyona ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga lagi hari semua utai di dunia tau. Ayat 27 datai 28 ke penghujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus menghujung ke ajar ya. Ngau berjakuk pasal penatai anak manusia ngau bala melekat ya. Dekat datai dalam mulia apa ya. Tuk merik pengadang ngagai bala murid ya. Ngau ngagai kita ke saritu. Kayu regang ukai penghujung cerita. Tang kayu regang tuk mai reti. Sepengudah kayu regang kita bisik pengangkat. Sepengudah pemerinsa kita bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluk kita bisik pemenang. Tuk meh kebuah kita nak perlu takut ngesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belum nyadi anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia megak dalam semanjai penghidup kita. Anak takut ngagi regang lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anak kita mantu tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay? Nyalai lebuh kita nanya diri impu ke pagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku ke pagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke kumpu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku, tentu aku belajar nyebut bunyi itu, Tuhan, awak ke pendekat nuan, nyadi dalam penghidup aku. Menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 datai ke 28. Mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang. Ianya nitiah ke Kristus. Ukai semina nerima berkat hari Tuhan. Dan nitiah ke Kristus. Mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus. Madah ke kita. Nanti orang dekat nitiah kaku. Awak kia badu agi berunir ke dirimpu. San regang ya lalu titiah kaku. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan. Awak ke pagi itu kita terus nitiah ke Tuhan. Ukai kita semina ngelala siapa Jesus Kristus. Tang kita beramamat sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja. Sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala terima kasih ya kejakunuan. Awak kami terus nitiah kenuan, kami baduk berundih kerimpu, tak sedia ngesan regang diri, serta taluk kenuan Tuhan tialah tala. Nyalai terima kasih kejakut nuan, awak kejakut nuan ngubah pikiran yang kami, medak nuan, ngelala nuan, lebih dalam lagi, Jesus Kristus dalam penghidup kami. Nyalai terima kasih kejakut nuan Tuhan, dalam nama Pai, Anak Roh Kudus kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gakita nunu api balat manyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintae kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai di gagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak tengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajak megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketa hari. Bulih ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Ga bisi lebih pakai dudi hari.
3: Kami, Nuri dan kita, Ninti Ngari, bermacam lagu, Yo.

Selamat pagi, kita ke udah tumbuh milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Terima kasih Nangira, hari ini kita ke uliah mendiang ke YFM. Tentu yang kena frekuensi FM kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak Megah kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM kena RTM klik ngau Megah ba channel Astro. Lebih haki kita ke nang udah tumu angkat Dani ke pagi tu. Kita ke dekat Nurun Gawak pagi hari satu tu. Lebih megah kita ke beranjung ke Balai Nebia Nurun bersekolah. Ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sehari tu mujur di pejalai. Harap ke bak minggu tu mayu hagi utai ke mana datai bak kita ya. Okey, bakal selama pagi hari satu kita bergulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tau lagi ya. Lalu program kita bakal selama mega 7 pagi tau lagi maca dulu pesan pesan beratau ke pesan ke berbatang tau anjung ngagai WhatsApp konti YFM ya 013-862-8422 atau mega anjung ngagai email YFM yfmiban@gmail.com ke pesan beratau ke pesan ke berbatang dekat dikongsi dengan bala peninggal kita. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Bakal selama muka 2 pagi wai dekat pergulangan kita pukul 8 pagi tu lagi. Nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu. Okey, haki merindang kita ke pagi tu peninggal. Bedau mega berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah awak pengerak pagi.

0: statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, menyari hari masterpiece lagu ke dekat berpekit final ACSJ ke-9 kena 3 bulan 10 2026. Tu lah anda ingat ya, diatur ba Dewan Tan Sri Steven Kalong Ningkan di Betung Datai Bala Mayu sama nyukung bala finalis ke dikerindu ke kita malamnya ila ya. Datai Tumu ngambil ke kita boleh penuduk ke lantang Nur Meda bala finalis ke berpekit ya. Okey, jadi itu berkongsi ke dulu berkawal ngau servis penemuai lutur terbaik ngagai sekedar kanandur di Serata Menua Sarawak dalam bulan 10 tu. Kalai 3 bulan 10 2026 tu ialah lutur terbaik bisa dekat nemuai ke rumah barak muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai SRK Jambu. Dibagi menua Sri Aman ya, kena 17 hari bulan 10. Lutur terbaik bisa dekat muai ke rumah Munggu Sawak muak ke pagi. Lalu dibagi menua Sibu 3 bulan 10 2026 hari 2. Lutur terbaik bisa dekat muai ke rumah Ansi muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Asun. Dibagi menua Kapit 10 hari bulan 10 2026 hari 2. Dekat muai ke rumah Liwen Ibau muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Mesop Ibau. Dibagi menua Limbang 3 bulan 10 2026 hari 2. Lutur terbaik bisa dekat bernemuai ke Sungai Adang muak ke pagi lalu dibagi menua Miri ya 5 bulan 10 2026. Lutur terbaik bisa dekat nemuai ke Long Said di Bintulu 23 bulan 10 2026. Servis penemuan lutut terbaik ke ngagai rumah Deri Jelaluang Tubau buat ke pagi muak ke lemai ngagai rumah Felix Tubau. Lalu di Belaga 17 hari bulan 10 buat ke pagi ngagai Long Unai Belaga. Lalu 18 hari bulan 10 2026, dekat nemuai ke Sang Anau Belaga muak ke pagi Gau Batu Keliang Belaga muak ke lemai. Okey, nyak tadi berkongsi ke servis penemuai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ngagai Serata Menua Sarawak. Pihaki ngagai bala peninggal kita ke diau ba ulu sungai. Okey, nyak mega penerang ke dikongsi ngagai bala peninggal kita ke pagi tu. Salah jaya wari dek setengah abung 7 pagi tolki paca dulu pesan berat ngau pesan berbatang diterima hari peninggal kita.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, apa jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Paul Cula Anak Pandang. Jadi pesan tu madah ke Supia Lementan Anak Pandang. Supia Lementan Anak Pandang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 22/9/2026 Pak Rumah Sidampu. Enyak Pak Rumah Johnson Iba sekata pelayar betuang. Lalu niang tu dekat kubur kari tiga tu ilak ba pendam Christian sekata. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Rian Batang, Batu Lintang Layar, Nanga Jelau, Udau, Sungai Rian Anyut Paku, Meribung Layar, Terai, Ulu Luau, Tano, Buluh Hantu, Penyelanih Kibak, Jungkal, Bebangai, engau meka kaban belayan ke bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Pol 016-539-2431 tahu ke nuju Richard yang 013-298-5593. Jadi pesannya tadi madah ke Sophia Lementan Anak Pandang atau ke bini Richard Anak Sandang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah Sidampu, inya ba rumah Johnson Iba sekata pelayar betuang. Lalu dekat kubur ke pagi hari tiga atau ilat. Jadi pesan ke Siti tu madah ke Jawan Anak Anjuah. Jawan Anak Anjuah tau ke dikangga orang apai jelai udah nadai. Lalu niang Jawan Anak Anjuah tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu inya Pak Lot 7570 Jalai Datuk Permai Suri 2C Permai Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dur lebih lagi Pak Nanga Lesih ke Nawir. Penerang ke Siri lagi pegawal ngau pesan rapat tu kita tahu bertelepon ngakai lumur anak niang tu empu ianya 011-458-3340. Pesan tu tadi madah ke Jawan Anak Anjuah. Jawan Anak Anjuah tau ke dikangga orang apai jelai udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Pesan ke Siti tu hari Seli Anak Judi madah ke Binia Julia Anak Tatul tau ke Indah Impiang udah nadai meka. Lalu niang Julia Anak Tatul tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi Rumah Sidampu ianya ba rumah Seli Sungai Mupung. Lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Lengan Nasibu Mupung Bawang Asan Nanga Singat Rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Nanga Bilat Culau Nanga Jikang Tekuk Pasai Siung Nanga Tulai Mabil Nanga Semeh Sungai Kedang engau meka kaban belayan ke bukai. Jadi pesan tu madah ke Julia Anak Tatul udah nadai ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Seli Sungai Mupung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke ngeta sauliat niang William Kasa anak Meragi ya ke dekat diatur hari 6 tuilah 26 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Denster Nacang Empadi Tengah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Empadi Zai Sebawah undur sebuti Sri Aman bin Tulu Miri Kucing ngamaka kaban belayan ke Bukai penerang ke Siliagi kita tahu batlipun ngagai Lumur Senjoy 017-332-7162 tahu kenuju Lumur Rosna ya 017-858-8146 ya tadi pesan madah ke ngeta sulit Niang William Kasa nak Meragi ya ke dekat diatur hari 6 26 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Desta Nacang Empadi Tengah. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan hari bunsu anak bang madah ke selah anak ngasan ya selah anak ngasan udah nadai lalu niang selah anak ngasan tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila pa rumah Sidampu ianya pa rumah Jamu Peligung Sebetan Seratu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ilah 23 hari bulan 9 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Panjai Sungai Anak Sebetan Peligung Baru Engkudu Atas Engkudu Baru Kerikap Tintin Ringka Sungai Berangan Batu Empat Rumah Lim Metung, Sungai Ruan, Lubuk Nibung Kabung, Lubuk Renit, Kali Nanga Maras, Mpayang, Lubuk Nibung Awik, Maluang Kemidan, Nanga Luau, Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Selah Nangasan, udah nadai, lalu dekat di Sungai Balamayu, malam pergila 22 hari bulan 9 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jamu Peligung Sebetan Seratu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ilak okey jadi inya tadi pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: Tengrap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Agima awak pengerap pagi di YFM. Agima baca pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari Bansi yang anak ngumbang madah ke apa ya? Ngumbang anak minggin ya, ngumbang anak minggin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidampu inya ba sungai mejam suai hanya dipenerang ke Siri Akib kaul ngopsan tu kita tahu ba telepon ngagai injan anak ngumbang ba lumur 017-875-5450 tau ke nuju bansiang anak ngumbang 013-566-6605. Jadi pesan tu menuju kaban belayan aba layar sekarang sepak tinjar suai niah ngamuka kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke ngumbang anak minggin udah nada ya. Lalu dekat di sungai pa rumah sidampu ianya pa sungai mejam suai. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya pesan Arya Steven Galau madah ke Balang Anak Jantan. Balang Anak Jantan udah nadai Mekah. Lalu niang Balang Anak Jantan tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Balang Sungai Sawak Awik Seratua. Okey, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Julia Senggan Wong Nansang, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nanga Risau, rumah Hasun Temawai Kapuk, rumah Kandau Lubuk Nibuang. Pihak Mega kaban belayan ba rumah Libau Sungai Puluh, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Dulah Nanga Luau, rumah Noel Praja Ili, rumah Rumpang Praja Ulu, Empayang Angau Mega Kaban Belayan Kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Balang Anak Jantan udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Balang Sungai Sawak Awi Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Gawan Anak Bantil atau ke Apai Geruda. Jadi pesan tu madah ke Panti Anak Janang, Panti Anak Janang atau ke Indai Jarau udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 22 bulan 9 aba rumah Sidampu inya aba rumah Lanja Sungai Stras Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ba Penam Bukit Lalang Skimbi Meradung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Anggit Nanga Sepitu, rumah Brayun Sepitu, rumah Rudi Nipa Nanga Serau, rumah Ugap, rumah Kiau, rumah Steven, rumah Jennifer, rumah Mambang Nanga Lingga, rumah Lidum Nangan Seluai, rumah Jamit Lasi, rumah Louis, rumah Dina, rumah Jimmy, rumah Inting, rumah Bungkung ngau mega kaban belayan kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia bekawan ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur gawan anak bantil 013-884-3529. Pesan tu madah ke Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ba rumah Sidampu inya ba rumah Lanja Sungai Stras Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ba Pendam Bukit Lalang Skimbi Meradung. Jadi pesan ke Siti tu Ari Enturan Anak Juna madah ke anak ya Christopher Kaloi Anak Enturan, Christopher Kaloi Anak Enturan udah nadai meka. Lalu dekat di Sungai pa rumah Sidampu inya ba Pulau Rian nanga sangan tatau. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan tu nuju kaban belayan pa sangan, muput, lubuk ladung, puak sibu, sibu jaya, durin, entajum, pasir nangka, batang anam, sebawah jelalung, di bintulu, ngak meka kaban belayan kebukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelipun ngagai lumur enturan ya, 010-920-1945. Nyadinya tadi pesan madah ke Christopher Kaloi anak enturan udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu enya ba pulau Rian nanga sangan tatau lalu ke kubur ke pagi pegila. Pesan ke siti tu ari okey, jadi pesan tu tadi muka udah dibaca ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peningah. Ngau lagu Arya Jonas Joni Aman.

Okey, 7:30 pagi. Tuan lagi peninggal, kita boleh mendengar berita pagi ditabur ke terus hari YFM. Itu bisik peminta hari kaban peninggal kita ya di Seri Aman. Minta tebah ke lagu hari Igat AB, biar tua ya sal bergaya. Madah ke di Seri Aman, benung hujan banget jam ke dia tu. Berjimat ya, kita ke Nurun Nagawa. Lebih ke benung Driba Tumu pagi tu. Harap ke datang ke Indor ke di 7 ngau likun ke pagi tu ya.

Selamat pagi, dia tu kami nak borka berita pagi 21/9/2026 jadi terobatu batang berita. ...355 program Lumba Ngumayan Budaya Ngau Music di Sarawak nerima sokong reupis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Batawan Siti Tukmari. 169 ekor orang nerima bantu lesen Maik Motosikal B2 di Dun Pujun. 4 iti AED ditegap ke kena bersedia napi kes emergensi Tunku Lati di Miri. Jadi nyak batang berita lalu nangkan kita lagi isi berita.

355 atur pengawal Timungkur Lumba Ngomain Mayanasal Ngau Music di Serata Sarawak Nerima Sukuang Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Batawun ngin kemari. Menteri ya Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah Madah ngatur mayu macam program tu guys mina merangsang komuniti ngau masuk aktiviti Lumba Ngomain serta budaya tamaga nambah ke ekonomi ungkup sektor ke bekaul. Penatai bala peserta ngau temuai dari luar Sarawak Mega udah nambah ke penyampau peminta servis alai bermalam, pemakai, pengangkut serta dagang di menua tu. Empas tindak ngetu tu, nyadi Siti Ari Kebuah, Upis Menteri Seruran Merisukung lebung atur program tibesai di Sarawak. Yang mansut kerja ketu, maya paket Gov

atur Sibu ke-23 di Club Golf Sibu. Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah megak madah ke Sibu lenyadi pala nalai ngatur pekit main golf ke diatur ngau cara tibesai Dudi Arila. Ketujuhnya, sidak sedia bergempung ngau Club Golf Sibu ngerembai ke pengawak ngatur pekit tu. Kerjasama ukai Semina Basu Kung lebu ngatur program tak megak mungkur perengkak guna dikena nentu ke palan tu sedia lai ngatur pekit tibesai. Perkara tu nyengkau berarti ke peminta nyeruri fasiliti rumah klub Nur Gadung gau jalan besai ngagai padang golf ngambil oleh nangko peminta bala pemain serta pengatur. 169 dikurang nerima bantu lesen maik motosikal B2 di Dun Pujut kemari. Adun Pujut kemegah Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang madah nengah program bantunya sidatus minat mayar RM250 aja kena ngulih ke lesen. Programnya mega mantu ngelempuang ke bayar kena ngambil lesen ke bagi sidat tiagi berkena ke motosikal berjalan ke penyawa nintiang hari. Yang maksud ke jakutu maya programnya kreatur ba auditorium sekolah sekendri Paimin Miri. Rotary Club of Miri, Oil Town, RCMOT nyerah ke 4 itik perengkah defibrillator luar automatic AED ngagai Majlis Bandaraya Miri MBM. Tu dikena negap kagi pengawal nyedia ke diri napi kes emergency berkaul ngau tukul hati serta penglikun mensia maiwa. Pengawal nyerah ke perengkahnya dipenyadi ke Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang bahawa pengerami makan lemai pelantikan kelabnya di Miri. Inisiatifnya mandang ke komitmen kelab tu bahawa pengawal ngerembai ke servis komuniti nengah bantu timri penguntung ngagai semua orang kebagi bahawa pengerai ngga penglikun mansia maiwa. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari YFMI Ban RTM Kuching.

Terus dengan berita kita ke pagi tebringnya, 6 ikut finalis Pekit Bintang Kecil 2026 terus ke macam aktiviti kemari hanya hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RTM Bintang Kecil 2026 Jeffrey Jack mandai ke bala peserta diberi kelala ngau dunia penabur nyeng kaum ngulih ke penelebak bak section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion sebuah palan membeli ke barang di Kuching ndur milih pakaian ke di pelanja ungkup grand finale kena 25.9 tu. Yang maksud ke perkaranya lebih diranda pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching. Muak kelemai sedat tu dibaik muai ngagai opis pemansang filem National Malaysia Fina Sarawak ndur berlatih bertanda ngau belagu. Unit pengarah buka Unifor udah ngagih ke bantu RM95,000 dikena mantu nyikap gereja Jaku Iban BEM Permai Jaya RC1 di Miri. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kagih belanjanya dikena meli perengkah kediguna gerejanya. Ya madah pengawak meri bantu nengah Unifor mandang ke komitmen perintah Sarawak berbahasa kerayat nda disekat milih jalai pengarap serta meriawak ngagai komuniti arimayu macam jalai pengarap hidup gulai ngau dalam pemaik ngau pengelantang. Yang mansut kejakunya rambau pengerami nyuak kage belanjanya di Miri. Kaban Parlimen Puncak Borneo Dato' Willy Mongin Madah tangkup pengawak raban pengarang berita ndak patut seminang natai ke penerang tau ke perkara tiknya diajak tang pengawak tu patut ditegap kagi nyadi ke cara alai meresa dikena nentu ke penerang ke diterima mensia mayuh betul tulian serta setimbang. Raban pengarang berita mega nda patut takut mantai ke tanya tik mar nyagai bala ketuai. Kebuah lai pihak, laban mayuh macam penemu ngau pengawak meresa kritikal nyadi sebagai hari pengawak nyadi pengarang berita. Yang madah jaku tegur ti belalau ke penerang patutnya disebagi ari cara kena ngangkat ke pemanah kebagi lebih berarti ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Dato' Willy maksud ke jaku tu bab pengerami santai gulai ngau media ke digulu kira 30 ikut pengarang berita ari mayu bengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Dato' Willy Mega merangsang raban pengarang berita ngambil mantai ke menyuagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjung kawam potensi dagang temuai, penyelai rampak menua, budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawanya berguna kena meri gambar ti menagi pasal kena menua tu patut ti patut dikemeratka. Tajak pihak yang Mega nemu aku dah baru. Tajak pihak yang mega nemu kerandur menuanya agi napi mayu macam pemar pemansang yang kaum isu berkau ngau bekalai jalan alun arus penyambung pelajar ngau infrastruktur. Polis benung mansia si kesiko lelaki ti bakal pengudah di pelabak ke di Palu sekedar orang maya belayak bak sebuah kedai makai bak pasar kota Sentosa Kuching kena hari 5 tu tadi. Kepala Polis Pedawan Pemangku Superintendent Barry William Madah sidan terima report pasal kes tu orang pukul 7.45 minit Mai pengguna mansa ke umur 28 tahun di pelabak ke di Palu ngena jari ngau utai kering. Penusaha tu nyadi di pelabak ke Bepun hari penanggul ruang bilik. Mansa diriput ke bisi bakal bak sebelah tubuh yang kaum pala belakang lengan ngau kaki. Polis dia tu berdua ngikat suspek ngau orang bukai di bisi kawal ngau kes tu. Kes tu dipansik nitih ke Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Sudah ujung ke berita kita ke pagi tu untuk batang berita baru. 355 program Lumak Ngemain Budaya Ngau Miri di Sarawak nerima sokong Rupis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Bak Tahun Siti itu kemari. 169 dikurang nerima bantu lesen Mike Motosikal B2 di Dun Pujun. 4 IT AED ditegap ke?
kena bersedia napi kes emergensi Tunku Lati di Miri. Nyanakan berita kita ke pagi turunnya, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil ahli berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Medan.

0: Selaka jago sarito ianya jeda. J-E-D-A jeda. Reti jeda ke terubah ianya bermunyi tau ke kelemayang tau ke senayang orang teudah parai didinga tau ke dipeda apin lama orangnya udah ninggal ke dunia tau ke parai. Contoh ayat, nyau nak tentu jenuh tudah peting diau di rumah laban niang bininya seriam tebalat amat jeda pengudah tinadai apin lama tu tadi. Reti jeda kedua ianya teguran puang bakal induk dara tik saruk kerejat mayau tik disangka yang munyi kaki ambaya bisik dateng ayam ngundang ya. Contoh ayat, buntau amai gamai cemegi laban tik jeda tedani belama ninga rejat kaki mayau dikumbai ambai ngundang dateng ayam ya. Nyak naka seleka jakuk sarito ianya jeda.
1: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, engau ari lima.

pantai kita Rawen Nelawa, Siti Pilih Menua, di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih Menua Pakan. Menua Pakan di pelabak kebulih nama dari semangsa buah kemayu di tanah bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyekak tu nyangka sebakar peniau baka buah rian bercurak kunil serta mansal. Buah pakan cukup nyamai di empat. Nyak buah nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan tau ke buah nyekak bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang ari upis pelilih menua pakan bisi 220 buah rumah panjai bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenuan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%, lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tumega nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tumega bepalan bak Bukit Sibau wak pakan dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerenta. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan ke dia tu. Siti Ari Pengerami ke diatur nintian tahun bak pelilih menua pakan ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tau ke 9 nintian tahun. Aram nemuai ngagai pelilih menua pakan. Mayu cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Duo pagi rewind.
2: Karena kadang tu naik kita, kak kesida ya.
3: Tengti kita bakal bergagak ke baju, ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratus-ratus tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano, kak. Nanti tay nyonya beratus tadi ni kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini kak kesida yang mereka. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemadah gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak buat kadang-kadang anak ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
3: sama
4: anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Maya hari ke balak angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup malan biar Sarawak endak berbayar. Lalundur dia bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register biar ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pagi Rewind.
7: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke benum Breeze Walk, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kalian ada yang berdarat, kurang ngau.
2: Oh, sekian makna tuan. Jadi tu nyumayu macam menggelar ya, nah. Kira ke kena merangsang kita ya, gek. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ikan uruan ya, tuan.
7: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu, nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
7: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.